0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kita lihat kalau di Jawa Barat ini termasuk di antara penduduk yang terpadat, dan juga ternyata isu pendidikan masih menjadi PR besar. Tidak hanya kekurangan soal guru, tapi masih banyak anak-anak yang kemudian belum mengenyam pendidikan bangku sekolah, sahabat MG. Maka kalau kita lihat, pendidikan ini tentu merupakan salah satu kunci untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Tapi ternyata tidak semua anak di Jawa Barat punya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tersebut. Masih ada kemudian anak yang tidak bersekolah, baik karena tidak pernah mengenyam pendidikan formal maupun karena harus berhenti di tengah perjalanan pendidikannya. Dan kondisi inilah yang kemudian menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat, sahabat MK, kemudian menargetkan tidak ada lagi anak yang berstatus tidak sekolah atau ATS ya, anak tidak sekolah, pada tahun 2029. Masih ada 3 tahun ya, sahabat MK, untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Apakah bisa? Nah, silakan Anda bisa berbagi sudut pandang Anda. Menurut Anda, apa yang paling menjadi penyebab anak tidak sekolah? Apakah di daerah Anda ada, sahabat MK, kategori anak yang tidak sekolah? Nah, silakan Anda bisa berbagi sudut pandangnya hari ini, dan kita akan diskusikan juga bersama dengan tim reporter dari Kamar Berita MKFM. Ada sahabat Linda Padilla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Linda. Baik, kita akan coba sapa kembali ya. Belum terdengar suaranya, sahabat Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Alhamdulillah, ini memang kalau dilihat dari target pemerintah Provinsi Jawa Barat, tentu menjadi sebuah cita-cita yang penting ya, sahabat Linda. Karena kalau kita lihat, setiap anak ini memang punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Dan untuk mewujudkan target tersebut, salah satu yang dilakukan adalah mendorong transformasi di dalam pemerintahan, mulai dari transformasi ASN-nya, kelembagaannya, hingga manajemen kinerja. Bahkan Sekda Jawa Barat juga berharap agar langkah tersebut ini bisa menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan Jawa Barat demi mewujudkan anak tidak sekolah yang 0% ya di 2029 mendatang, sahabat Linda.
1: Ya, sahabat MK, sebab persoalan anak tidak sekolah ini tidak sesederhana hanya soal ada atau tidaknya sekolah. Ada juga anak yang tidak sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga, dan ada juga yang terkendala jarak dan akses, dan ada pula yang harus bekerja, menikah di usia dini, atau berhadapan dengan kondisi sosial keluarganya, dan yang tidak mendukung keberlanjutan pendidikannya. Artinya untuk mencapai 0 ATS tersebut, sahabat MK, pemerintah tidak cukup hanya membuka kursi sekolah. Justru pemerintah juga perlu memastikan anak yang berada di luar sistem pendidikan dapat ditemukan, diidentifikasi, kemudian dikembalikan ke jalur pendidikan yang lebih sesuai, sahabat Syifa.
0: Ya, kalau kita lihat datanya, sahabat MK ya, dari Kemendikdasmen Pendidikan Daerah Jawa Barat, itu ada sekitar 60 ribuan lebih satuan pendidikan yang terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB. Kemudian data peserta didik yang putus sekolah pada jenjang SD ini hampir 3 ribuan siswa atau sama dengan 0,07%. Nah, disinilah data kemudian menjadi sangat penting, di mana pemerintah perlu mengetahui secara akurat siapa saja kemudian anak yang tidak sekolah itu, di mana mereka berada, berapa usianya, serta apa alasan tidak melanjutkan pendidikan. Karena kalau datanya tidak akurat, intervensi yang diberikan ini juga berisiko tidak tepat sasaran, sahabat MK. Begitu pula dengan anak yang tidak sekolah karena tidak tertampung di sekolah negeri. Karena sekarang ada sistem zonasi juga ya, sahabat Linda dan juga sahabat MK. Ini juga perlu diperhatikan, pemerintah perlu memastikan juga tersedianya alternatif pendidikan yang terjangkau. Tidak hanya terjangkau, tapi juga kualitasnya perlu disamaratakan, sahabat MK, dan mudah untuk diakses. Dalam konteks ini, tentu kerjasama dengan sekolah swasta, pendidikan non-formal, maupun berbagai lembaga pendidikan bisa menjadi bagian dari solusi bersama. Tapi tentu ini harus mempertimbangkan juga ya kemampuan ekonomi keluarga, sahabat MK, dan dari kebijakan-kebijakan yang hadir. Anda seperti apa melihat fenomena yang kita lihat di lapangan ya, kalau di Jawa Barat sendiri ini, apakah mampu, sahabat MK? Dan menurut Anda, apa yang paling menjadi penyebab anak tidak sekolah? Apakah karena kendala ekonomi keluarganya, kurangnya akses dan daya tampung sekolah ini yang menjadi faktor, atau karena memang di lingkungan dan kondisi sosial yang memaksa mereka tidak melanjutkan pendidikan. Silakan Anda bisa berbagi, apakah di daerah Anda juga ada anak tidak sekolah, sahabat MK, dan seperti apa ikhtiar untuk membantu mereka. Sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda di pagi hari ini. Insya Allah, nanti kita akan coba gali lebih dalam, sahabat MK, bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, pemerhati dan praktisi pendidikan dari Universitas Harkat Negeri, bersama dengan Bapak Indra Harismiaji sesaat lagi. Setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya. Sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kita akan menilik target Pemprov Jawa Barat untuk membuat 0% ya anak tidak sekolah di tahun 2029. Mampukah sahabat MK? Dan seperti apa kondisi di lapangan yang Anda lihat? Menurut Anda, apa yang paling menjadi penyebab anak tidak sekolah? Apakah kendala ekonomi keluarga, kurangnya akses dan daya tampung sekolah, atau faktor lingkungan dan kondisi sosial mereka? Sampaikan sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang di pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan diskusikan topiknya sahabat MK bersama dengan pemerhati dan praktisi pendidikan dari Universitas Harkat Negeri. Narasumber kita di pagi hari ini bersama dengan Bapak Indra Harismiaji yang alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Sifat.
0: Selamat pagi.
1: Alhamdulillah. Para pendengar MKFM yang saya hormati. Terima kasih. Pagi-pagi kita udah bisa ngobrol ya.
0: Iya, alhamdulillah sehat ya, Pak Indra ya.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak Pak Indra sudah berkenan untuk kembali berdiskusi di Radio MKFM. Di studio ada saya Syifa dan juga sahabat Linda. Insya Allah kita akan menggali nih target pemerintah Jawa Barat terkait dengan anak tidak sekolah. Kalau kita lihat tahunnya ini memang masih targetnya 2029 begitu Pak Indra. Namun mungkin kita lihat dulu fenomena sekarang di 2026, apalagi sudah di bulan September. Bagaimana sebetulnya Pak Indra fenomena kondisi anak tidak sekolah atau ATS di Jawa Barat sekarang? Sebenarnya seberapa besar sih persoalan tidak sekolah dan wilayah mana yang paling membutuhkan perhatian kalau di Jawa Barat, Pak Indra?
1: Yang pertama, kita harus sadari dulu yang namanya pendidikan itu adalah hak. Jadi itu bukan sebuah kebaikan hati pemerintah ya, untuk anak itu bisa sekolah, tapi itu merupakan hak dan itu sudah tercantum dalam konstitusi kita, baik itu pasal 28C, pasal 31 ayat 1, pasal 31 ayat 2, apalagi kalau kita bicara ayat 2 itu mengatakan setiap warga negara wajib nih, bukan cuman berhak nih, wajib mendapatkan pendidikan dasar, berarti kan SD dan SMP nih. Dan pemerintah wajib membiayainya. Itu adalah konstitusi kita yang mengatakan demikian. Jadi jangan sampai kondisi yang harusnya menjadi hak kita itu justru malah dipolitisir seakan-akan ini adalah kebaikan hati pemerintah untuk mendorong warganya bersekolah. Jadi kalau selama ini warga Jawa Barat belum bersekolah, itu berarti haknya belum diberikan. Jadi sebetulnya pemerintah berhutang kepada warga Jawa Barat karena bersir seakan-akan ini adalah kebaikan hati pemerintah untuk mendorong warganya bersekolah. Jadi kalau selama ini warga Jawa Barat belum bersekolah, itu berarti haknya belum diberikan.

0: Iya.
1: Itu yang kita harus sadari bersama ya, jangan jangan sampai kita terbuai dengan hal yang kelihatannya indah, ya kan? Tapi sebetulnya itu justru malah mengambil hak kita sebagai warga negara, sebagai manusia bahkan, karena juga nggak cuma di konstitusi kita, sahabat Siva ya, tapi kesepakatan dunia itu juga sudah mengatakan yang namanya pendidikan itu adalah hak asasi. Seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 itu mengatakan ya sama, pendidikan dasar harus wajib dan tanpa biaya, ya kan? Kemudian International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dikenal dengan ICESCR tahun 1966 itu juga mengatakan itu adalah hak. Konvensi Hak Anak tahun 89 itu juga mengatakan adalah itu adalah hak anak dan harus mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan fisik dan mental hingga potensi penuh. Yang paling terakhir itu adalah Sustainable Development Goals atau pendidik apa pembangunan yang berkelanjutan, ditandatangani termasuk oleh Indonesia tahun 2015 yang mengatakan bahwa pelayanan pendidikan publik itu harus punya empat prinsip. Yang pertama adalah equality, equality itu kesetaraan. Yang kedua adalah equity, keadilan. Yang ketiga adalah inclusivity, inklusivitas. Dan yang terakhir adalah kualitas. Jadi empat prinsip ini nggak boleh terlupakan. Jadi satu hal yang penting bukan cuman masalah sekolahnya aja nih, tetapi mutunya juga harus dipikirkan. Jadi kalau misalnya katakanlah tercapai targetnya Pemprov Jawa Barat ya, tahun 2029 semua anak di Jawa Barat sudah bersekolah, tetapi ternyata mutu sekolahnya buruk banget, itu belum memenuhi pendidikan sebagai hak asasi manusia. Gitu. Jadi itu hal-hal yang mendasar yang kita harus sadari dulu, mana hak, mana yang ini adalah kebaikan hati pemerintah. Oh, ini adalah pemerintah yang peduli terhadap rakyat. Enggak. Jadi yang namanya pendidikan itu bukan masalah kepedulian, tapi kalau selama ini pemerintah Jawa Barat belum memberikan haknya, mereka sebetulnya berhutang terhadap warga atau rakyat Jawa Barat. Itu poin yang pertama ya. Nah, sekarang kita melihat secara khusus di Jawa Barat sendiri seperti apa. Kalau kita melihat datanya, data terakhir dari BPS itu ya, mulai yang terakhir itu terdata tahun 2024. Itu ternyata ini berdasarkan angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah itu berarti semua anak yang punya rentang usia usia 7 sampai 12 tahun gitu. Itu berapa yang sekolah? Yang 13 sampai 15 tahun itu berapa persen yang sekolah? Usia 16 sampai 18 tahun berapa persen yang sekolah? Ini menarik datanya. Jadi ternyata di Jawa Barat tahun 2024 itu jenjang SD sudah 99,41%. Jadi kurang dari 0,5% yang masih belum sekolah, ini SD ya. Nah, SMP itu masih sekitar hampir 4% yang belum sekolah. Gitu. Jadi ini kalau kita bicara tadi masalah haknya ya, itu belum tercapai karena kan harusnya setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar. Ya kan? Itu dulu nih. Ternyata di Jawa Barat sendiri masih ada 0,5% anak yang belum bersekolah SD, masih ada hampir 4% anak yang belum SMP. Nah, SMA ini yang cukup tinggi, SMA-SMK ya, usia 16-18 tahun, itu hampir 30% anak di Jawa Barat ternyata belum bersekolah. Nah, ini kan lompatan yang tinggi ini, artinya kalau sekarang 2026, sampai 2029 nanti ada 3 tahun waktu untuk memastikan semua anak bersekolah. Mampu nggak

0: pemerintah Jawa Barat itu memang mensekolahkan 30%, berarti kan setiap tahun harus naik 10% nih. Ya kan? Tentu yang level SMA ya, dan sebetulnya yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi itu di level SMA-nya. Karena kalau SD SMP kan di bawah pemerintah kota kabupaten.
1: Betul.
0: Itu. Nah, itu yang data secara keseluruhan. Nah, menariknya ya, menariknya ternyata di Jawa Barat itu walaupun hampir 100% anak SD, usia SD itu sudah sekolah, tetapi masih ada 11,5% anak yang sekolahnya di sekolah swasta. Nah, kita tahu sendiri di Jawa Barat itu kan sekolah swasta belum dibiayai penuh oleh pemerintah kan?
1: Betul.
0: Artinya warga masih harus membayar SPP, masih harus membayar sumbangan, ya kan? Uang sekolah lah kan begitu. Nah, padahal tadi kalau kita kembali ke konstitusi mengatakan setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi PR-nya ya, selain masih ada 0,5% yang belum bersekolah, 11,5% dari anak yang sudah sekolah itu belum dibiayai oleh pemerintah sesuai dengan konstitusi. Nah, SMP lebih besar lagi. Ternyata 38% itu belum dibiayai pemerintah karena sekolahnya masih sekolah swasta. SMA-SMK yang paling gawat nih. Ternyata di atas 60%, jadi hampir 62% anak sekolah di Jawa Barat itu sekolahnya di sekolah swasta. Artinya, mereka tidak dibiayai oleh pemerintah. Nah, jadi kalau kita melihat tadi target bicara anak itu anak tidak sekolahnya mau mencapai 0%, pertanyaannya adalah satu, ini memang betul-betul mau dilaksanakan atau mau dipakai sebagai gimmick politik nih? Itu yang harus kita sadari dulu. Kalau memang betul-betul mau diwujudkan, kita harus bongkar yang dimaksud anak tidak sekolah 0% itu yang seperti apa. Jangan sampai arahnya malah anak dalam tanda kutip dipaksa sekolah untuk sekolah swasta misalnya. Itu kan tidak memenuhi kewajiban konstitusional yang harusnya dibiayai pemerintah. Setahu saya sampai hari ini baru Provinsi DKI Jakarta yang membiayai, itu pun belum semua ya, anak yang bersekolah di sekolah swasta. Nah, itu aja kita belum bongkar lagi mekanismenya yang ternyata juga sebetulnya nggak efektif karena sudah di model yang seperti itu disebut dengan sistem voucher, itu gagal di negara seperti Chili gitu. Nah, ini yang kita lihat data-datanya ya. Nah, yang menariknya lagi kondisi di Jawa Barat sendiri, ternyata data dari Kemendikdasmen tahun 2025, berarti hanya tahun lalu nih, anggaran pendidikan Provinsi Jawa Barat itu nggak sampai 20% dari pendapatan asli daerahnya. Padahal kalau kita melihat pasal 31 ayat 4 itu mewajibkan pemerintah mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% baik itu APBN maupun APBD. Tapi faktanya Jawa Barat sendiri hanya 17,3%. Itu baru anggarannya ya, kita belum lihat serapannya nih berapa persen. Nah, itu yang warga Jawa Barat juga harus tahu. Ternyata pemerintahnya selama ini menjalankan fungsi pemerintahnya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh konstitusi, yang harusnya 20%, Jawa Barat hanya 17,3%. Belum lagi kita lihat di Jawa Barat juga masih banyak sekolah-sekolah yang kondisinya rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, itu banyak sekali, jumlahnya cukup besar ya. Masih banyak sekolah-sekolah di Jawa Barat yang belum punya akses internet. Kalau listrik udah hampir semua, tinggal sedikit sekali masih belum punya listrik, tetapi itu pun jadi catatan kan. Gimana tahun 2026 di Jawa Barat masih ada sekolah nggak ada listrik. Ya kan?
1: Baik,
0: Itu
1: Kak.
0: catatan yang harus betul-betul kita. Jadi bukan cuman sembarang sekolah kan gitu. Tetapi juga sekolah itu ada mutunya. Gimana kita ngomongin mutu kalau sekolah nggak ada listriknya? Akses internet itu di level SMK saja masih hampir 3% ada sekolah yang belum punya internet. Bayangin loh, SMK mau menyiapkan kerja tahun 2026, eranya era digital, tapi akses internet aja nggak punya. Jawa Barat nih. Nah, yang terakhir kita ngomongin sarana sanitasi. Itu ternyata di Jawa Barat masih banyak sekolah yang, bukan banyak ya, ada sekolah yang belum punya sumber air. Jadi sekolah ini nggak ada airnya gitu. Bayangin, sekolah nggak ada air, nggak ada sarana cuci tangan. Bahkan lumayan banyak nih sekolah yang hampir 20% yang tidak punya toilet. Itu kan sarana yang dasar sekali. Nah, ini contoh-contoh hal mendasar yang menjadi catatan kita ya dalam memberikan layanan pendidikan. Jadi nggak cuman bicara wah 0% anak itu anak tidak sekolah di Jawa Barat akan tercapai, tapi kita harus melihat di dalamnya sendiri itu seperti apa. Masa sekolah nggak ada internet, sekolah nggak ada toilet, sekolah nggak ada air. Kita belum bicara tentang kualitas guru-guru, ya kan, sarana prasarana sekolah yang lain. Nah, itu hal-hal yang kita sebagai warga negara, warga provinsi Jawa Barat, saya juga warga provinsi Jawa Barat nih, itu kita juga harus mengawal, jangan sampai justru malah kondisi yang harusnya menjadi kewajiban daripada pemerintah direkayasa seolah-olah itu menjadi kebaikan hati pemerintah gitu. Wah, pemerintahnya keren nih, dan itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis misalnya. Nah, itu yang catatan saya, sahabat Siva.
1: Baik, Pak. Kemudian untuk pertanyaan penutup, terkait langkah konkret apa yang sebenarnya perlu segera diperkuat oleh pemerintah dan juga masyarakat agar target nol anak tidak sekolah ini dapat tercapai pada tahun 2029, Pak?
0: Yang pertama tadi, kita sebagai warga Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintahnya termasuk DPRD-nya harus menyadari perbedaan antara hak dan kebaikan hati pemerintah atau istilahnya program unggulan yang bukan menjadi hak gitu loh.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, itu yang harus kita sadari dulu, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita harus melihat kondisi Jawa Barat sekarang itu seperti apa. Tadi kan data-datanya saya sudah sampaikan ya.
1: Betul.
0: Kan? Masih banyak anak yang belum sekolah, terutama di level SMA, SMK ya. Levelnya hampir 30% tadi masih belum sekolah. Ya kan, itu kondisi sekarang. Jadi ibaratnya itu kita harus selalu lihat sekarang berangkatnya di titik mana. Kita mau mencapai titik mana, kata mau dicapai titiknya kan 2029 0% anak tidak sekolah. Oke. Nah, sekarang proses dari 30% belum bersekolah sekarang sampai 0% itu apa yang mau dilakukan?
1: Iya.
0: Jadi jangan sampai justru malah membuat manuver-manuver yang sebetulnya secara fiskal keuangan Jawa Barat itu tidak cukup, tetapi dibuat akrobat. Ini yang pernah terjadi dan sering terjadi ya. Misalnya dipaksa untuk sekolah bisa berjalan tanpa ada pungutan sama sekali, tetapi sebetulnya semua orang tahu itu nggak cukup. Contohnya hanya ada dana BOS atau dana BOSDA. BOS itu kan kita sudah tahu singkatan dari bantuan operasional sekolah. BOSDA juga begitu, bantuan operasional sekolah dari daerah, ya kan?
1: Iya.
0: Satuan pendidikan dari daerah. Nah, yang perlu digarisbawahi, B-nya itu bantuan. Jadi kan hanya bersifat membantu saja. Mm-hmm. Padahal konstitusi tadi mengatakan pemerintah wajib membiayainya. Nah terus jadi kalau pemerintah cuma ngasih bantuan, tetapi dipaksa itu menjadi biaya keseluruhan, berarti kan pasti nggak cukup anggaran. Mm-hmm. Akhirnya menurunkan mutu kan. Nah ini yang sering terjadi, ya kan? Jadi prinsip mutu itu juga sangat penting bagian dari layanan publik. Itu jangan sampai ketinggalan. Jadi jangan sampai kelihatan di permukaan itu memang betul semua anak bisa sekolah, tapi ternyata sebagian besar sekolahnya di swasta, sebagian besar mutunya buruk sekali. Jadi badannya ada di sekolah, tetapi otaknya tidak dilatih untuk berpikir, ya kan? Dan kita bisa ngelihat dari skor PISA misalnya, bagaimana kemampuan membaca kita saja rendah sekali, kemampuan matematika kita rendah sekali. Jadi badannya di sekolah, tetapi mereka tidak belajar. Itu belum menempatkan pendidikan sebagai hak. Karena harus ada empat prinsip tadi kan. Harus ada kesetaraan, ada equality, ada keadilan, equity, ada inklusivitas, inclusivity, dan terakhir adalah mutu, quality. Itu empat-empatnya harus diberikan dalam layanan pendidikan sebagai hak.
2: Baik, Masya Allah. Ini yang kita nantikan ya Pak Indra, untuk bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan strategi kondisi teknis di lapangan. Karena tadi yang perlu diperhatikan dari masyarakatnya juga, kita perlu bersuara begitu ya, memperhatikan mana yang memang hak dan kewajiban pemerintah, agar jangan sampai tadi terperdaya mungkin bahasanya ya Pak Indra ya.
0: Nah itu sering-sering dipakai untuk apa? Nah, kita sudah ngeliat lah sejarah negara ini, sejarah politik di Indonesia, hal-hal yang sebetulnya menjadi hak itu dibungkus seolah-olah menjadi kebaikan hati daripada pemerintah, dan kita terperdaya gitu. Wah keren ya, kita dikasih kartu-kartu untuk ini. Padahal itu yang namanya pendidikan itu hak kita. Kalau sampai ada anak di Indonesia, anak di Jawa Barat, tadi sahabat Siva kan di awal mengatakan karena faktor ekonomi itu tidak bisa bersekolah, itu yang salah adalah pemerintahnya, bukan warga negaranya. Karena kita bicara tadi itu hak mereka. Jadi kalau sampai mereka nggak bisa sekolah karena masalah ekonomi, harusnya adalah pemerintah dulu yang memastikan warga yang tidak mampu ini tetap mendapatkan haknya untuk pendidikan, dididik.
2: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Indra sudah memberikan banyak sekali data informasi, pencerahan juga bagi kita ya masyarakat. Dan mudah-mudahan bisa kita kawal bersama kebijakannya. Ini terkait dengan Jabar menuju 0% anak tidak sekolah ya, sampai di tingkat SMA, SMK yang tadi datanya juga paling banyak ternyata ya. Terima kasih Pak Indra, selamat melanjutkan aktivitas dan juga amanah-amanah terbaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Terima kasih. Sehat selalu Pak Indra. Masya Allah sahabat MK, itu dia perbincangan kita dalam segmen Sudut Pandang ya, berkaitan dengan pendidikan ini merupakan memang hak dari warga negara dan kewajiban pemerintah untuk bisa membiayai ataupun memfasilitasi masyarakat agar bisa terus bersekolah sahabat MK. Kita kawal bersama bagaimana kemudian ikhtiar yang dihadirkan, karena jangan sampai kemudian kebijakan yang muncul ini tidak diiringi dengan kemampuan dari daerah itu sendiri. Seperti kemarin ya, ini kasus yang tadi disebutkan ya sahabat Tinda, tidak boleh memungut iuran tapi tidak disediakan dana untuk menutup operasional. Ini juga yang kemudian PR besar yang dihadapi oleh pemangku kebijakan, sahabat Tinda.
1: Yes, sahabat MK semua, dan juga target nol anak tidak sekolah ini ternyata memang bukan target yang kecil. Namun target besar ini akan menjadi lebih realistis jika disertai dengan data yang akurat, program yang terukur, dan juga anggaran yang cukup, sahabat.
2: Ya, terima kasih juga sahabat MK yang sudah berbagi sudut pandangnya. Ada Umu Fadlan di Parakan Muncang. Kalau Umu Fadlan ini melihat bagaimana kemudian faktor yang paling mempengaruhi banyaknya anak tidak sekolah itu karena kendala ekonomi keluarga. Nah, ini tadi ya yang jadi catatan juga. Kalau kendalanya ekonomi, ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk tetap menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu itu. Dan faktor lingkungan dan kondisi sosial, ini menurut Umu Fadlan. Kemudian sahabat Mahadi, ini lebih kepada faktor lingkungan dan kondisi sosial yang menjadi pengaruh anak tidak sekolahnya. Ada Kang Miftah dari Cilaku Cianjur ya, ini juga berbagi kalau di daerah Kang Miftah itu sudah ada wacananya, ini bagus, tapi harapannya bisa dihadirkan kembali sekolah menengah atas SMA atau SMK negeri, khususnya di wilayah kecamatan yang padat penduduk, di mana posisi sekolah SMA negeri ini tentu harus dekat dengan warga. Contohnya ini SMK negeri di Kang Miftah ya, posisinya ujung kecamatan, bukan di tengah kecamatan. Jadi kalau anak-anak berangkat sekolah itu justru jadi jauh ya, bisa ada untuk dua desa, bahkan satu desa. Kalau ada sekolah SMA negeri per dua desa, kan ini bisa membuka lapangan kerja juga untuk guru S1-nya katanya ya. Baik, terima kasih Kang Miftah nih ya, melaporkan di lapangan kondisinya, khususnya di daerah Cilaku, Cianjur. Dan terima kasih juga sahabat MK sudah berbagi atensi melalui polling juga. Ada Ibu Utik di Yogyakarta, sahabat Padilla, sahabat Sandi, ada sahabat Aisyah Zahra, dan juga sahabat Mahadi yang kembali menyapa. Terima kasih sahabat Indah sudah menemani diskusi hari ini, dan selamat melanjutkan amanah dan di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan insya Allah sahabat MK, kita akan sambung kebersamaan masih dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kita akan sambung dalam segmen Dialog Umat sesaat lagi setelah kita simak sejumlah pesan dari AA berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jamah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu, niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Eh, bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah, balik lagi Gi. Ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, nggak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah niat setengah jalan namanya.
1: Eh, Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi nggak bangun.
2: Eh, Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi prakteknya bolong-bolong.
1: Eh, jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar, Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya, iya. Soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Ruang diskusi bersama, inspirasi pagi, dialog umat.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen berikutnya, sahabat MK, di hari Jumat ini segmen Dialog Umat. Kita akan sama-sama berdiskusi kembali, menyampaikan ataupun juga berkaitan dengan lingkungan kita, sahabat MK. Karena kondisi lingkungan kita saat ini banyak sekali ya fenomena yang terjadinya. Silakan Anda juga bisa berbagi atensi menurut Anda, bisa sampaikan ya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apa etika lingkungan dalam pandangan Anda, sahabat MK? Apakah Anda sudah cukup melakukan etika pada lingkungan sekitar? Misalnya mungkin membuang sampah pada tempatnya. Tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi juga memilah sampah, sahabat MK. Nah, kira-kira Anda sudah sejauh apa memahami tentang menjaga lingkungan ini? Silakan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi dalam segmen Dialog Umat ini. Insya Allah kita akan hadirkan juga ya diskusinya bersama dengan narasumber kita, Ketua Dewan Tafkir PP Persis, Dr. Haji Muhammad Rahmat Effendi di RSM PDI, berkaitan dengan ekoteologi, etika lingkungan dalam pandangan Islam. Sebetulnya seperti apa, sahabat MK? Kita akan simak bersama, ini dia diskusinya.
1: Ya, sebelumnya dan sesudah saya menyapa ya kepada sahabat MK, alhamdulillah kita bertemu kembali. Ini di dalam judul yang nampaknya sepertinya gitu ya, sepertinya ini ya agak asing ya. Tapi juga tidak asing sebetulnya, karena ini satu istilah yang memang sudah lama juga ya, sudah lama juga. Cuman sekarang-sekarang ini barangkali sering terlupakan begitu ya. Karena enaknya di dalam menggauli dunia ini ya, itu begitu. Baik, mudah-mudahan saja apa yang saya paparkan atau apa yang saya kemukakan pada saat ini mendapatkan istilahnya ya sharing lah gitu ya, sharing. Karena mungkin ini boleh juga dikatakan sebagai satu acuan, dan boleh juga ini merupakan nanti salah satu model ya, dalam istilahnya mengelola lingkungan alam itu. Judul ini memang ada beberapa ya, sebenarnya kalau lengkapnya itu ya, ekoteologi dalam hal ini adalah etika lingkungan dan keadilan sosial. Nah, jadi ada dan keadilan sosial ya, karena ini juga menjadi krusial gitu ya. Dalam pandangan Islam gitu. Nah, apa sih tadi yang di apa namanya yang dipertanyakan ya oleh sahabat Sipa ini ya. Itu ya. Ekoteologi ini merupakan atau sebuah studi ya tentang hubungan antara agama dan alam. Dalam hal ini adalah Islam ya. Nah, tentang alam khususnya bagaimana Islam atau agama pada umumnya, Islam khususnya, memahami dan berinteraksi dengan lingkungan itu. Nah, istilah ini menggabungkan dua kata ya, yaitu kata eko, nah, yang berasal dari ekologi itu, dan kemudian kata teologi itu ya. Jadi dua kata ini yang menunjukkan fokus pada aspek teologis dari isu lingkungan, gitu, dari isu lingkungan. Nah, dalam konteks ini, ekoteologi itu berusaha memahami bagaimana agama, dalam hal ini adalah Islam, dapat memengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungan, dan bagaimana agama dapat berperan dalam menjaga kelestarian alam. Ekoteologi juga ini mempelajari bagaimana konsep-konsep teologi seperti penciptaan, keadilan, dan tanggung jawab dapat dihubungkan dengan isu lingkungan. Nah, sebenarnya ini ya, untuk membicarakan seperti ini, kalau kita berbicara tentang istilahnya filsafat ilmu itu ya, dalam filsafat ilmu itu ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Ini sebetulnya sudah ditunjukkan di dalam Al-Qur'an, seperti di dalam Al-Qur'an surat apa namanya Ali Imran ya, ayat yang ke 190 dan 191. Di sana itu. Jadi artinya konsep gitu ya. Konsep yang di dalam ajaran Islam itu semua ujungnya itu adalah bermanfaat. Nah, yang disebut dengan ekoteologi ini, ya, maka ekoteologi itu merupakan pilar dasar dalam pelestarian alam. Kesananya itu adalah untuk menciptakan nanti yang disebut dengan kearifan lokal. Ya, kearifan lokal yang sekarang ini bahkan hampir teriris, hampir hilang itu. Istilah-istilah yang disebut dengan kearifan lokal itu dengan munculnya globalisasi dan lain sebagainya hampir terlupakan gitu ya. Nah, jadi merupakan pilar dasar dalam pelestarian alam, sehingga memelihara lingkungan sebetulnya setara dengan menjaga yang disebut dengan maqashidus syariah. Tujuan gitu ya. Tujuan itu adalah daripada syariat Islam itu sendiri, begitu ya. Nah, ini maqashidus syariah seperti yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan digabungkan juga dengan pendapat yang disebut oleh Yusuf Al-Qardawi. Jadi lima ya maqashidus syariah itu, lima poin yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, seperti hifzuddin ya, memelihara agama, hifzun nafs memelihara jiwa, hifzul akal memelihara akal, hifzun nasl itu yang memelihara keturunan, dan kemudian hifzul mal memelihara harta benda, dan yang kelima itu memelihara harta benda. Nah, ditambah itu menjadi enam itu oleh Yusuf Qardawi yang disebut dengan hifzul alam, memelihara ekologis, lagi itu memelihara alam. Nah, jadi itu sebetulnya ya apa yang disebut arahnya itu ekoteologi ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dari judul itu ada ya, itu istilahnya etika lingkungan dan keadilan sosial. Ya, ini adalah dua konsep yang terkait erat dalam konteks ekoteologi. Yang pertama itu etika lingkungan ya. Etika lingkungan adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. Nah, ini mencakup tanggung jawab manusia untuk menjaga kelestarian alam, melindungi keanekaragaman hayati, dan memastikan bahwa kegiatan manusia itu supaya tidak merusak lingkungan. Itu dengan etika lingkungan. Bagaimana dengan keadilan sosial? Keadilan sosial itu dalam konteks lingkungan itu merujuk pada distribusi yang adil dalam sumber daya alam dan beban lingkungan. Kan kata orang Sunda mah, gitu ya, kata orang Sunda nih. Sekarang ini kan sering dikatakan terjadi anu disebutkan istilahnya nu ngampar anun, nu nabeh-nabeh, nu ngampar-ngampar, cenah gitu ya. Nu sebeh-sebeh, nu lapar-lapar, kan begitu. Nah, ini kesenjangan sosial itu ya. Ini akibat daripada distribusi yang tidak merata, yang tidak adil daripada sumber daya alam itu sendiri. Nu nabeh-nabeh, nu ngampar-ngampar, nu sebeh-sebeh, nu lapar-lapar, kan seperti itulah ya. Nah, oleh karena itu maka disinilah yang disebut dengan keadilan sosial. Nah, ini mencakup hak-hak masyarakat untuk memiliki akses yang sama terhadap sumber daya alam, serta tanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar tidak merugikan masyarakat lain atau khususnya generasi masa depan. Tuh, generasi masa depan. Nah, ini dalam konteks ekoteologi, etika lingkungan dan keadilan sosial ini saling terkait. Karena pertama, keadilan sosial memerlukan perlindungan lingkungan untuk memastikan bahwa masyarakat yang paling rentan tidak terkena dampak negatif dari kerusakan lingkungan. barangkali yang sekarang ini banyaklah terjadi gitu, hal-hal anu ngajerit lah gitu ya, ngajerit gitu. Jadi tuh, kemudian yang kedua, etika lingkungan ini memerlukan keadilan sosial untuk memastikan bahwa kegiatan manusia yang merusak lingkungan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang kurang beruntung. Itu dengan demikian, etika lingkungan dan keadilan sosial adalah dua konsep yang saling mengungkapi dalam upaya menjaga kelestarian alam dan mempromosikan keadilan bagi semua makhluk hidup. Itu konsepnya secara teoritis. Ya, ya mudah-mudahan ini nanti bisa dielaborasi, bisa dikembangkan, ya, bisa diaplikasikan. Dan kata orang Sunda itu bisa kahartos dan karaos, begitu ya. Itu ya. Sementara itu dulu ya, artinya untuk apa namanya, apa yang disebut dengan dari judul itu maksudnya arahnya itu ke sana. Ya. Itu ya, Neng Siva ya.
0: Alhamdulillah. Ini menarik ya, Ustaz Rahmat, bahwasannya dari konsep teori ini sangat luar biasa bagaimana Islam kemudian bisa menyeimbangkan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, khususnya terkait dengan kebutuhan akan alam, buah-buahan, bahkan kalau di Indonesia ini juga tambang begitu ya, Ustadz ya.
1: Ya, nah, semua itu ya. Ini jadi menarik. Ini ada dari sini itu sebetulnya paling tidak ada 4 garis besarnya ya.
0: Baik.
1: Yang pertama itu yang terkait istilahnya ya dengan alam. Ya, itu misalnya khususnya air ya. Nah ini air ya yang jadi persoalan, itu air itu pokok. Yang kedua itu berkaitan dengan pangan
0: ya.
1: Nah, yang ketiga berkaitan dengan energi. Dan yang keempat itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan istilahnya climate change ini.
0: Ya, iklim. Perubahan iklim begitu ya, Ustaz.
1: Perubahan iklim ini ya, perubahan iklim ini kan semakin tidak menentu.
0: Betul, betul.
1: Ya. Dan sulit diprediksi kadang-kadang seperti itu. Dan ini juga memang yang terjadi baru-baru ini kan bukan hanya karena perubahan iklim, yeah, tapi juga itu ya dengan istilahnya keserakahan manusia itu sendiri, itu ya.

0: Masya Allah sahabat MG, itu sajian pembuka ya ilmu dengan dialog umat hari ini. Yang kalau kita lihat sahabat MG, ini ternyata Masya Allah bahwasannya ekoteologi ini adalah dasar menuju pada kearifan lokal. Bahkan tadi dalam maqasidus syariah Imam Syafi'i ya, ada 5 poin yang kemudian perlu sama-sama diketahui sahabat MK. Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Ikhtiar Anda dalam menjaga bumi sebagai khalifah sahabat MK seperti apa? Anda bisa sampaikan juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan insya Allah nanti kita akan sambung perbincangannya, diskusinya di dalam segmen Dialog Umat. Setelah kita jeda terlebih dahulu, kita akan simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Ingin merasakan perjalanan spiritual yang tidak biasa? Melintasi mahakarya sejarah peradaban dunia lalu bersimpuh khusyuk di Baitullah. Temukan pengalaman menakjubkan ini hanya bersama Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci. Hadir paket umroh reguler plus al-ula. Keberangkatan 7 November 2026. Perjalanan eksklusif 10 hari 7 malam menggunakan maskapai terbaik Qatar Airways landing di Al-Ula. Spesial, gratis makan siang mewah di Habitas dan Maraya Al-Ula. Serta gratis, satu kali perjalanan nyaman dengan Al-Haramain Speed Train. Rasakan kenyamanan ibadah yang maksimal di Mekah. Anda akan menginap di Hotel Super Premium Jumeirah Jabal Omar Bintang 5. Dan di Madinah, istirahat nyaman menanti Anda di MR Elite Hotel Bintang 3. Semua kemewahan dan keunikan perjalanan ini bisa Anda nikmati mulai dari paket Quad Room Rp45.990.000. Kuota sangat terbatas, amankan kursi Anda sekarang juga. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
8: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Dialog Umat, kita berbincang sahabat MK bagaimana kemudian ekoteologi ini akan mendatangkan maslahat ya ketika kita memahami bagaimana cara untuk menjaga lingkungan kita. Karena sejatinya manusia ini ada karena lingkungan ada, sahabat MK. Ketika lingkungan terawat, keadilan ekologis dihadirkan, maka manusia pun akan makmur ya ketika alam ini terjaga. Tapi ketika alamnya binasa, sahabat MK, maka tentu kita sebagai makhluk hidup yang hidup di alam ini juga akan merasakan dampak efek yang begitu luar biasa dari kerusakan lingkungan yang ada. Anda melihat seperti apa sahabat MK dalam menjaga bumi? Karena kita kalau dalam Islam, manusia ini sebagai khalifah ya, khalifah fil ard, jadi yang menjaga bumi sahabat MK. Anda silakan bisa berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda dalam segmen Dialog Umat hari ini. Belakangan ini kita lihat kondisi fenomena lingkungannya, Anda bisa laporkan juga ya bagaimana kondisi di lapangan. Dan insya Allah kita akan sambung diskusinya sahabat MK bersama dengan Ketua Dewan Tafkir PP Persis Dr. Haji Muhammad Rahmat Effendi DRS MPDI berikut ini.
1: Ya, satu juga ya seperti itu, tapi juga bagaimana untuk menciptakan juga termasuk yang disebut dengan keadilan ekologis. Ya. Keadilan ekologis. Jadi tidak hanya dan ini barangkali ya sering orang ya mengkritik, mensinyalir bahwa ternyata memang misalnya katakan saja ini di dalam yang terkait dengan masalah hutan dan lain sebagainya, itu kadang-kadang juga ada yang orang mengatakan ini salah kaprah dan lain sebagainya lah begitu ya. Nah itu
0: ya betul
1: dan... Nah ya, jadi kan gini, alam itu ya, alam yang mulanya itu kan bersahabat dengan manusia ya. Dan alam itu adalah sahabat manusia, bahkan diperuntukkan untuk manusia dalam batas-batas tertentu, tapi justru ini kan bersifat destruktif dan menjadi ancaman sangat serius bagi kehidupan manusia. Nah, itu ya dengan kejadian-kejadian yang seperti itu. Dan itu sebenarnya gitu ya, kejadian-kejadian itu kan tidak hanya semata-mata karena perubahan iklim dan lain sebagainya, tapi juga terjadi karena perilaku manusia itu. Akibat krisis spiritual, krisis kepercayaan dan krisis akidah. Krisis akidah. Kenapa disebut krisis akidah? Karena ini ya dengan menuhankan terhadap hawa nafsu lah. Gitu ya. Jadi hawa nafsu dijadikan sebagai ilah itu, sebagai Tuhan kan begitu. Jadi sehingga segala-galanya dan lain sebagainya yang ini lupa terhadap etika lingkungannya, lupa terhadap keadilan sosial dan lain sebagainya. Akibatnya timbullah istilahnya apa yang disebut dengan, katakan saja lebih luasnya itu, lebih tegas itu, kebinasaan.
0: Astagfirullah.
1: Nah, kebinasaan itu bagi manusia itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kata orang Sunda itu, wah alam ngamuk cina begitu. Gitu ya. Nah ini kan kadang-kadang juga sering berpikir loh, ini takdir. Betul, memang itu takdir dari Allah. Tapi kan kalau kita melihat kepada ayat Al-Quran ya, surat Hud gitu ya, surat Hud ayat yang ke-101 itu Allah sudah menyatakan ini, walaupun ini ditujukan kepada orang-orang kafir terdahulu ya. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma zalamnahum, kata Allah ini, kami tidak membinasakan mereka. Jadi kalau terjadi kerusakan itu bukan kebinasaan dari Allah, kata Allah kami tidak membinasakan mereka, walakin zalamu anfusahum, akan tetapi mereka sendiri yang membuat kebinasaan itu, yang membuat kerusakan itu, yang membuat kehancuran itu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa apa yang dia jadikan sebagai ilahnya itu akan memberikan manfaat. Kata Allah, "Fama aghnat anhum alihatuhum." Nah, ini alihatuhum itu jama' daripada kata ilah ya, dari itu. Jadi apa yang dijadikan persembahan, apa yang dijadikan ketergantungan dan lain sebagainya termasuk hawa nafsu, keserakahan itu tidak akan bermanfaat. Yang selalu mereka lakukan min dunilah selain daripada Allah, kan begitu. Nah inilah barangkali apa yang disebut istilahnya kejadian-kejadian yang sekarang itu, ya jangan istilah oh ini takdir Allah dan sebagainya. Betul, semuanya itu tidak keluar dari mana-mana, tapi Allah kan tidak membinasakan. Yang membuat kebinasaan adalah manusia itu sendiri. Dan kalau itu kebinasaan terjadi, itu tidak hanya akan terkena kepada orang yang membuat kebinasaan saja, tapi semua orang baik pun akan terbawa. Itu di dalam Al-Quran sudah disebut, sudah disebutkan begitu. Ittaqi, nah itu kan, itu di dalam Al-Quran yang itu, hati-hati gitunya, itu. Nah, dan sebetulnya begini, kalau kita berbicara tentang apa namanya kelestarian ya, dalam hal ini melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan, itu kan di dalam ajaran Islam itu bisa dikatakan ini merupakan ajaran yang sangat purba, perennial Islam itu ya, yang sangat purba dan fenomenal. Ya kalau kita bisa mencermati di dalam ayat Al-Quran itu kasus yang terjadi kepada Nabi Adam dan Babu Hawa. Nah itu di sana itu kan di dalam Al-Quran itu ya, di dalam surat Al-Baqarah itu ya, ayat yang ke-35, dan kalau dikaji itu sampai ayat yang ke-39 gitu. Itu sebenarnya ya, kalau saya, tapi mohon koreksi ya, terutama nanti ahli tafsir gitu ya, tapi saya memahami secara bebas dan memahami secara luas, di sana itu terjadi itu perintah untuk melestarikan alam dan larangan untuk merusak alam. Jadi kalau dikatakan oleh Allah wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haytu syi'tuma, ini untuk melestarikan alam. Dan gitu ya, melestarikan alam. Jadi jangan berbuat macam-macam lah begitu ya itu. Silakan nikmati alam itu. Silakan kelola dengan baik. Silakan uruskan begitu. Sehingga muncul kan larangan di dalam ayat itu, larangan berikutnya kepada Adam itu. Wala taqroba, dan kalian berdua jangan mendekati hadis syajarah. Syajarah itu kan diartikan sering diartikan pepohonan. Ya, pepohonan. Jangan mendekati, ya dengan kata lain, dengan hal, jangan merusak lingkungan alam. Gitu ya. Kalau kalian merusak, fatakuna minaz zalimin, tentu akan menjadi orang zalim. Dan itu orang yang binasa. Nah, ini harus jadi perhatian. Sehingga Nabi Adam itu terjadi, ya istilahnya, terkena oleh yuwaswisu fi sudurin nas itu ya, oleh iblis tergoda, akhirnya dia melakukan, katakan saja dalam pengertian yang bebas itu, merusak tatanan alamnya gitu, memakan buah holdi dalam pengertian yang sangat luas itu bisa diartikan merusak tatanan alam. Nah sehingga dari larangan itu kan Nabi Adam termasuk juga semuanya dengan iblis itu dikeluarkan oleh Allah dari surga, diturunkan ke muka bumi. Cuma bedanya itu kata Agim tadi, itu kuncinya tobat. Tobat ya. Jadi kalau Nabi Adam begitu merasa dan istilahnya dosa, katakan saja dengan melanggar perintah Allah gitu ya, dan kemudian dia tobat dan diterima tobatnya. Nah bedanya kalau iblis itu yang memang istilahnya diusir oleh Allah dari surga itu, dia aba wastakbar, dia menentang dan bahkan takabur, kan begitu. Nah ini bedanya kan begitu. Dengan tobatnya Nabi Adam dan diterima itu mestinya menjadi perhatian kita semua, kalau memang ternyata selama ini kita telah melakukan hal yang salah begitu ya, khususnya dalam mengelola alam, segeralah bertobat, kan begitu ya. Nah ini kan apa, perkembangan manusia ini, ajaran-ajaran ini semakin terlupakan dan tersingkirkan di dalam pola kehidupan, sehingga perusakan lingkungan itu semacam pembakaran hutan, penebangan pohon secara liar, eksploitasi kekayaan alam yang secara besar-besarnya itu dianggapnya sekarang ini absah belaka, ada aturannya dan lain sebagainya kan seperti itu ya, misalnya keluar-luar itu kan seolah-olah absah. Nah bayangkan saja, karena sekarang kalau berpikir terhadap pemanfaatan penjagaan lingkungan dengan berpikir usaha lingkungan itu berbeda itu. Ya, kalau misalnya perhutani, perusahaan umum dan kan itu apakah memang betul-betul, sehingga ini hasil penelitian saya. Saya penelitian di Kampung Dukuh itu ya, masyarakat adat Kampung Dukuh. Nah, sehingga kata mereka, ya sudah, kalau sekarang ini pengaturan lingkungan terutama ini berkaitan dengan masalah kehutanan seperti itu, hancur itu seperti itu. Nah sehingga di sana itu ada praktek-praktek seharusnya seperti begini kan begitu. Cara menanam pohon ini harus di sini, menanam pohon ini harus di sini. Kata mereka sampai begini mengkritik. Kenapa sekarang ini menanam pohon katakan saya beringin di pinggir kali, di pinggir laut kan begitu. Nah itu kan tidak esensial itu ya. Tapi sekarang menanam pohon yang merusak air malah di hutan, ya pastilah kekeringan, pastilah habis air dan sebagainya. Nah seperti itu ya. Jadi istilahnya ini kadang-kadang itu ya, ini terkadang dilakukan dengan dalih bahwa alam semesta telah diciptakan itu oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk kepentingan manusia, sehingga di sini manusia itu sepertinya mendapatkan mandat sebagai khalifah di muka bumi, seolah-olah diperkenankan untuk melakukan eksploitasi dan pemerkosaan terhadap alam semesta. Nah itu ya. Jadi padahal yang disebut dengan konsep khalifah ya, memakmurkan bumi itu di dalam doktrin Islam itu tidak otonom, tidak pernah otonom. Artinya mengurus, memanfaat dan sebagainya. Kenapa? Karena harus ingat bahwa di samping manusia itu sebagai khalifah, manusia itu sebagai hamba Allah. Ya, sebagai hamba Allah. Artinya sebagai hamba Allah itu sebagai penerima rambu-rambu Allah, aturan-aturan Allah. Jadi yang seyogianya itu terkait dengan masalah alam itu melestarikan alam dan memanifestasikan ajaran-ajaran Islam dan sifat-sifat Tuhan di muka bumi. Itu ya. Oleh karena itu memelihara lingkungan itu sebetulnya merupakan satu panggilan teologis ini ya, yang sangat mulia. Itu kita sudah harus segera sekarang itu menjadi bahan pemikiran semuanya. Kadang-kadang kita juga hanya mengacungkan jari telunjuk aja dan begitu. Mestinya begitu, jari telunjuk dan juga jempol ya. Jadi jari telunjuk kepada orang lain, jempolnya kepada diri kita. Kita banyak telunjuk menyalahkan orang lain, tapi jempolnya disumputkan, jadi gitu melunjuknya gitu. Mestinya kan jempolnya itu untuk mengoreksi juga kepada diri kita. Karena kalau berbicara tentang lingkungan alam itu kan tidak hanya masalah hutan, tapi lingkungan-lingkungan di sekeliling kita juga. Oleh karena itu, maka berkaitan dengan ini Dewan Tafsir bekerja sama dengan istilahnya anak-anak muda yang potensial itu tidak hanya bergulir di dalam tataran konsep, tapi bagaimana ini aplikasinya gitu. Sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan sumbangan lah kepada bangsa. Itu barangkali ya. Jadi sehingga di sini perlunya apa yang disebut dengan istilahnya tadi yang disebut ekoteologi. Ya mohon maaf ini sebentar lagi sedikit lagi ya. Mohon izin sedikit lagi. Ini saya mendapatkan temuan ini ya. Temuan pada saat saya melakukan penelitian dengan bahasa mereka ini, bahasa Sundanya mereka itu terkait dengan masalah alam. Kenapa saya istilahnya di sini meramu dan merumuskan sampai kepada ekoteologi? Karena di sini ada itu ya keterkaitan antara teologi dan istilahnya ekolingkungan itu. Seperti begini, orang kampung adat dukuh itu ya. Nah ini, nah dia juga istilahnya adatnya itu adat Islami menurut pengakuan mereka kan begitu ya, di Garut Selatan itu di Cikolet ya.
0: Masya Allah.
1: Nah kata mereka, alam teh mangrupakeun tanda kakuasaan Allah. Nah gitu ya, ayat-ayat Allah kaitunya, alam adalah tanda kekuasaan Allah. Kemudian alam teh mangrupakeun nikmat jeung anugerah ti Allah. Itu diakui oleh mereka. Nah ini nih aspek teologisnya gitu di sana ya. Terus alam teh mangrupakeun kaendahan dunia. Tuh. Nah ku sabab gitu kata mereka, urang kudu syukuran ke Allah. Nu murbeng alam ku cara ngajaga ngalestarikeun tur ngamumule alam. Sakumaha anu geus dipepelingkeun ku karuhun urang. Tur luyu jeung syariat Islam. Itu menurut mereka ya. Nah, itu urang kudu bisa nyokot hikmah jeung pelajaran ti alam. Nah, sabab alam geus loba pisan mere pelajaran ka manusia. Nah, itu hari sudah memberikan banyak pelajaran kepada manusia. Ngamumule alam lir ibarat sumur tanpa tutugan. Katanya begitu. Apa itu yang maksud lir ibaratnya? Ibaratnya siuk dengdeng siuk langgeng. Di siuk caina tebeak-beak. Pelestarian alam, pelestarian hutan ibarat sumur tanpa dasar. Airnya tidak akan habis, mesti terus dikurang. Itulah ya, barangkali seperti itu ya, yang harus kita apa namanya perhatikan. Hanya berikutnya mungkin bisa terlalu panjang ya. Nah kita mungkin untuk akhirnya seperti apa sih konsep yang disebut dengan ekoteologi itu.

0: Menarik tadi ya, kasusnya di Kampung Adat Dukuh Garut Selatan, di mana memang sudah ada syair-syairnya sahabat MK, bahwasannya alam adalah tanah kekuasaan Allah dan nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka sangat tidak sopan kalau kita tidak kemudian bersyukur dengan cara menjaga alam yang sudah dititipkan tersebut. Nah, nanti seperti apa kemudian praktiknya konsep dari ekoteologi ini, sahabat MK? Kita akan bahas di termin berikutnya. Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi inspirasi cara Anda untuk menjaga lingkungan seperti apa. Karena lingkungan yang dimaksud tidak hanya hutan saja, sungai saja, sahabat MK, tapi memang segala aspek kehidupan yang ada di sekitar kita. Inilah yang memang perlu diseimbangkan. Dan silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda dalam memaknai ekoteologi ini, sahabat MK. Insya Allah kita akan jeda terlebih dahulu, kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran Surat Al-Isra

0: 一买。
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir sahabat MK, kita akan hadirkan kembali sajian ilmu berkaitan dengan ekoteologi ya. Seperti apa kemudian Anda melihatnya, praktiknya bagaimana sahabat MK? Insya Allah kita akan simak kembali sajian ilmunya. Silakan Anda yang ingin juga berbagi inspirasi sebagai khalifah di bumi, menurut Anda bentuk tanggung jawab yang paling nyata itu apa? Dan apa yang sudah Anda lakukan? Insya Allah kita akan kembali sambung bersama dengan Ketua Dewan Tafkir PP Persis, Dr. Haji Muhammad Rahmat Effendi di RSMPDI berikut ini.
1: Baik, jadi kita di sini apa yang tadi kita bicarakan itu sebelumnya. Di sini ini akan terlihat apa yang disebut dengan relasi Tuhan, manusia, dan alam. Nah, itu konsepnya. Ya, kalau kita buatkan semacam tiga titik di dalam segitiga gitu ya. Nah, itu segitiga itu ada titik di atas ya, segitiga ini. Nah, begitu. Nah, ini di atas dan kemudian titik dua di bawah. Titik di atas itu itulah yang disebut dengan Allah, dan kemudian titik yang di bawah itu manusia dan alam. Nah, ini ya, ini ada relasi. Jadi hubungan ini ya, kehubungan di sini. Dan relasi ini itu dapat dikatakan sebagai relasi tauhid. Relasi tauhid. Ini dan menjadi kunci dalam menjaga lingkungan yang harus dijadikan landasan dalam kearifan lokal. Tuh, ya. Nah, ini tauhidullah ini kan menjadi dasar perbuatan setiap manusia. Nah, sehingga di sini ya, Tuhan atau di dalam titik yang di atas itu ya, Tuhan, Allah, alam yang di bawahnya itu manusia, manusia dan alam selain manusia ini mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana di dalamnya terdapat hubungan antara Tuhan Sang Pencipta dengan apa ciptaannya ya. Tuhan sebagai pencipta alam semesta mempunyai wakil di muka bumi, itu Khalifatullah fil ardh, yaitu manusia, yakni manusia ya, di sini. Dan manusia sebagai khalifah fil ardh itu memiliki tanggung jawab dan kewajiban menjaga, mengurus, memelihara, dan memanfaatkan alam berdasarkan tauhidullah itu. Nah, jadi di sini bukan atas kemauan pribadi dan atau kelompok serta golongan, apalagi itu didasari dengan hawa nafsu. Nah, hanya tadi juga dikatakan bahwa jangan dijadikan dalih sebagai khalifah fil ardi itu seenaknya kan begitu. Karena apa? Karena diingatkan di dalam surat Az-Zariyat itu ya, surat ke-51 ayat ke-56 itu bahwa wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sebagai hamba Allah juga yang harus taat kepada aturan-aturan dan koridor-koridor Allah. Nah, itu ya. Nah, sehingga ini apa namanya, manusia sebagai khalifah itu kan ya harus bisa pada saatnya itu adalah membangun peradaban melalui pengelolaan alam itu. Jadi ini yang menjadi dasar itu adalah yang disebut dengan segitiga ini. Ya, segitiga ini korelasi ya, atau relasi hubungan antar segitiga ini harus terus digulirkan kan, seperti itu ya. Nah, sehingga ini kan nanti itu ya, ada ini harus juga ditanamkan di atas kesadaran, sehingga kesadaran ekologis itu diletakkan di atas kesadaran teologis. Jadi misalnya ya, tauhid, ibadah, ilmu, khilafah, keadilan, keindahan, dan manfaat. Itu semuanya. Itu harus diletakkan seperti itu. Nah, ya inilah barangkali juga harus kita dengan sabar ya. Karena harus melalui pendidikan. Ya barangkali sekarang apakah terlupakan ataukah belum tahu dan lain sebagainya dan lain sebagainya, bahwa sebenarnya Islam itu kalau kita gali sudah ada istilahnya memberikan petunjuk, bimbingan dan hikmah untuk ke arah sana. Nah, secara teoritis ya seperti itu. Nah, sekarang ini kami ya, khususnya Dewan Tafsir ini di Persis ini. Ini kebetulan ini muncul ya inovasi-inovasi dari para pemuda ini ya, dan kreatif-kreatif. Nah, ini kita manage. Nah, sehingga bagaimana sekarang mengaplikasikan teori yang disebut dengan ekologi, kemudian juga lingkungan dan lain sebagainya, ini supaya masuk kepada apa yang disebut dengan kahartos jeung karaos. Ya, ya. Kahartos dari segi ini berkaitan dengan masalah epistemologi, masalah ilmu pengetahuan, sehingga di sini diperlukan kecerdasan, dan kecerdasan bukan hanya kecerdasan fikir otak, tapi juga kecerdasan zikir, memadukan antara zikir dan fikir itu, yang kemudian kalau fikir dan zikir itu terpadu, ujungnya itu akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, Allah menciptakan semua ini tidak ada yang sia-sia. Nah, hanya akan tergantung kepada bagaimana kreativitas kita dan inovasi kita. Nah, sekarang kami ya yang bekerja sama itu dengan ini Ma'had Ali yang ada di Kabupaten Bandung itu ya, Persis itu dan Dewan Tafsir ini yang menjadi ininya gitu ya, penggeraknya di sana. Ini ada dua sekarang, dua kegiatan wujudnya gitu ya. Wujudnya seperti apa ini, aplikasi di lapangannya seperti apa. Dan ternyata salah satu yang menjadi istilahnya persoalan yang sangat krusial, misalnya itu sekarang ini terkait, katakan saja salah satunya itu dengan limbah kohe sapi. Nah, itu ya, Bandung Selatan itu saja itu kohe sapi itu kan KPBS itu sampai ada berapa itu jumlah 7.000 sapi. 7.000 sapi itu dari peternak itu, dan kemudian belum lagi ultranya, itu sudah berapa ribu itu sapi yang ada di Bandung Selatan saja. Iya. Kan begitu. Nah, sekarang kalau kita berpikir kan, sekarang itu kadang-kadang berpikir bagaimana pakannya, kan begitu, bagaimana. Tapi kadang-kadang tidak berpikir dari 7.000 bahkan mungkin 10.000 sapi itu kotorannya.
0: Iya, betul-betul.
1: Kan begitu. Nah, ini kreativitas dan inovasi ini ya, sedang saya arahkan kepada mereka itu sekarang. Bagaimana kita istilahnya membangun teknologi pengelolaan kohe sapi, nah itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat.
0: Insya Allah.
1: Misalnya sekarang dibuat dengan asam humat, misalnya ya, dibuat dengan buat karbon misalnya, kemudian dibuat juga yang paling dekat itu adalah apa yang disebut dengan briket. Nah, ini ya, karena apa? Karena nanti akan termanfaatkan, jadi apa namanya, baru dan terbarukan nantinya. Nah, gitu ya, dengan ilmu-ilmu yang ada kami tampung, baik itu orang fisika, orang kimia, orang farmasi, bagaimana kita ini mengantisipasi hal yang seperti itu. Itu satu proyek yang sedang kami pikirkan. Ya, barangkali nanti kalau ada sahabat MKI ya yang ingin gitu ya menyumbangkan, dalam artian itu pemikirannya atau apa dan lain sebagainya untuk mengantisipasi itu, ayo Bapak dengan ya, terutama pemerintah ya, pemerintah itu satu. Dan yang kedua juga, kami tidak hanya sekedar istilahnya nanti dari teknologi kohe sapi itu arahnya itu kepada penjualan kan, misalnya ya kepada penjualan saja. Kalau hanya berpikir kepada penjualan, nanti gimana kalau nggak laku, berhenti kan gitu ya. Nah, itu berhenti lagi. Maka saya berpikir lagi tahap yang kedua. Nah, tadi itu kalau di Darut Tauhid itu tadi kan istilahnya berbicara tentang wakaf dan gitu ya.
0: Betul-betul.
1: Nah, RI juga itu kan banyak wakaf-wakaf yang mungkin belum termanfaatkan. Sehingga pemanfaatan wakaf. Nah, sehingga saya membuat program yang kedua, apa yang disebut dengan yang disingkatnya itu WIF ya. WIF, WIF gitu ya. Wakaf Integrative Farming.
0: Masya Allah.
1: Nah, jadi di sana ada ternaknya, di sana ada ikannya, di sana ada pertaniannya, pupuknya itu dari apa namanya? Jadi itu dah, jadi terintegrasi. Nah, jadi itu pemanfaatan wakaf. Jadi tanah wakaf dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga nanti menjadi daya guna. Dan juga di sana itu pemberdayaan masyarakat insya Allah. Nah, dua proyek ini yang sedang kami pikirkan karena memang ternyata setelah dilihat-lihat itu tidak sedikit juga modalnya.
0: Betul-betul.
1: Nah, ini ya share, tinggal sharing saja nanti bagaimana caranya. Tapi yang penting sekarang etika lingkungan dan keadilan sosial itu nanti pada saatnya bisa dilakukan. Saya kira itu ya.
0: Masya Allah, luar biasa ya. Di Bandung Selatan ini ya Ustadz ya?
1: Di Bandung Selatan, ya, di
0: Pangalengan, Banjaran dan Pangalengan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kita juga sapa begitu Ustadz, ini mungkin salah satu pertanyaan dari sahabat MK di Yogyakarta, ada Ibu Naning. Ini terkait dengan bencana yang belum lama ini terjadi Ustadz, di Sumatera itu kan banyak kayu gelonggongan. Nah, mohon pencerahannya Ustadz, tentang masyarakat yang memanfaatkan kayu gelondongan tersebut dari hasil bencana untuk kemudian dibangun menjadi hunian dan lain sebagainya. Apakah itu memang diperkenankan atau seperti apa ini Ustadz?
1: Ya, kalau masalah pemanfaatan yang sudah tadinya mubazir, katakan saja gitu ya, ya tentu saja itu perlu dimanfaatkan gitu ya. Tapi sekarang kayu-kayu gelondongan yang terjadi seperti itu yang menjadi sebabnya kenapa terjadi gelondongan-gelondongan yang liar, katakannya dan lain sebagainya. Nah, namun ya bagaimanapun sebetulnya kan ini kan kita harus berkolaborasi, disiplin kan begitu ya. Karena bagaimanapun kan itu juga bukan harta milik sendiri kan begitu ya. Artinya juga milik itu kalau katakan aja milik bangsa, milik negara. Nah gitu sebetulnya ini ya harusnya negara sih yang bertindak seperti itu. Ya. Cuman kalau pemanfaatan daripada mubazir biasanya suka kata yang seperti begitu kan dimanfaatkan. Ini dan lain sebagainya ya. Tidak semudah itu sih sebetulnya. Nah ini ya barangkali yang perlu diperhatikan ini dalam istilah pengelolaan hutan ya. Pengelolaan hutan ini sekarang ini kan berdasarkan aturan-aturan yang ada di pemerintah gitu kan, paling-paling kan hanya tiga ini ya. Ya, hutan lindung, hutan apa namanya rekreasi kan begitu ya, hutan yang berkaitan dengan masalah ekonomi kan seperti itu. Nah, di sini kalau kita melihat kepada orang-orang yang ada di pedalaman, katakan saja masyarakat ada itu bukan hanya tiga itu pembagian hutan itu, ada lima kan begitu ya. Nah, mereka itu ada hutan tutupan, hutan titipan, hutan larangan, hutan garapan, dan hutan cadangan.
0: Masya Allah.
1: Nah, hutan tutupan ini ditutup sama sekali, tidak boleh diganggu, tidak boleh ditebang. Kenapa? Karena ini menjadi sumber air. Nah itu ajen teing cekasarna itu gelondongan itu sampai 1,5 meter menghasilkan dan lain sebagainya. Kan sekarang itu enak, itu dibelah menjadi meja, menjadi bangku dan lain sebagainya sehingga indah. Padahal itu adalah bisa mengandung dan bisa melangkah air yang kesuburan dan sebagainya. Nah itu hutan tutupan. Hutan titipan, titipan tolong jangan diganggu. Hutan garapan, baru itu yang digarap itu yang dijadikan ekonomi itu hutan-hutan garapan. Dan kemudian hutan larangan, sama sekali dilarang itu ya. Nah ini Jadi sampai harus ada pembagian-pembagian yang seperti itu, termasuk juga tadi yang dikatakan bagaimana cara menanam. Tanam caringin kudu di mana, nanam kelapa sawit kudu di mana, kan begitu. Jangan terbalik. Menanam kelapa sawit di hutan apa namanya di gunung kan gitu ya. Tapi menanam pohon beringin, katakan saja penyangga air dan seterusnya, itu ada di pinggir kali, nah, di sisi laut, kan terbalik gitu ya. Nah itu, baik
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Dan nampaknya hanya bisa menyapa satu pertanyaan saja Ustadz, karena waktu kita juga yang membatasi. Masya Allah. Mungkin sebagai penutup, barangkali Ustadz Rahmat di kesempatan pagi hari ini sebagai penguat juga terkait dengan ekoteologi ini, agar masyarakat kita umat Islam ini bisa benar-benar menjadi contoh rahmatan lil alamin nih Ustadz Rahmat.
1: Iya, hasanah ekoteologi ini memiliki kekuatan spiritual dan moral hukum yang berkekuatan ya. Sehingga dengan ekoteologi ini memposisikan manusia sebagai khalifah fil ardi, memperkuat basis intelektual spiritual, dan melancarkan jalannya tindakan kearifan lokal. Nah, sekaligus mengarahkan manusia agar bertindak arif terhadap lingkungan, menerapkan prinsip hidup hemat, tajam membaca tanda-tanda zaman, dan protektif terhadap darurat al-khamsah yang tadi itu, yang 6 poin itu ya, 6 poin yang disebut dengan maqasidus syariah. Nah, pendekatan ini sebetulnya merupakan instrumen penting bagi umat Islam dalam merespons dan melakukan tindakan nyata serta langkah antisipatif terhadap krisis lingkungan. Nah, sehingga sebenarnya ini bagi para pemangku ya, ini jabatan itu bisa apa yang disebut dengan mengembangkan green politics. Politik hijau ya. Ya, ini gerakan politik yang sadar ekologi. Kebijakan-kebijakan sosial, politik, ekonomi harus mempertimbangkan lingkungan hidup. Nah, pada kesempatan ini para pejabat negara, politisi, baik juga itu dari partai-partai politik, termasuk juga ormas-ormas Islam dan semua bangsa, itu harus menyuarakan pentingnya kesadaran akan politik hijau atau politik ekologis. Nah, dari ekoteologis nanti kan akan muncul teori-teori berikutnya. Itu teori-teori berikutnya mah nanti saja, itu apa yang disebut dengan eko usul fikih ya, atau eko sofi tasawuf dan seterusnya. Itulah, jadi kesadaran ekologis ini diletakkan di atas kesadaran teologis tauhid, ibadah, ilmu, khilafah, keadilan, keindahan, dan manfaat. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pemikiran bersama, bisa diwujudkan, diaplikasikan dari hal yang terkecil yang sekarang ini berkaitan dengan bagaimana penanganan sampah yang sampai saat ini masih belum ada solusi yang sangat ini kan begitu. Betul. Insya Allah pada satu saat ini kami sedang berpikir tentang plasma dinginnya itu ya, untuk berkaitan dengan masalah sampah itu. Mudah-mudahan saja nanti Dewan Takdir ya dari Persis bisa bekerja sama dengan siapa saja dalam rangka membangun lingkungan yang etis, nah, lingkungan atau ekologi berkeadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sahabat MK, itu dia sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana kemudian ekoteologi ini bisa kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari sahabat MK. Karena ada segitiga tadi ya, hubungan antara Allah, kemudian juga kita sebagai manusia dan juga alam sahabat MK, agar bisa mencapai keseimbangan. Yang mana ini tadi juga sudah hadir ya dalam kearifan lokal kita sebetulnya, bagaimana kemudian ikhtiar kita untuk bisa terus menjaga dan melestarikannya, sahabat MK. Mudah-mudahan kita sebagai khalifah yang membangun peradaban ini bisa mengemban tugas amanahnya dengan baik ya, insya Allah. Dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita dalam segmen Dialog Umat, sahabat MK. Insya Allah nanti kita akan masih sambung dalam segmen terakhir di segmen spesial edisi Jumat yang penuh dengan keberkahan MK Berkah. Masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Sesaat lagi.
2: Ruang diskusi bersama Inspirasi Pagi Dialog Umat. MK Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.

0: Memasuki segmen MQ Berkah, sahabat MQ, silahkan Anda yang ingin berbagi atensi menawarkan barang-barang yang Anda miliki daripada teronggok atau tertumpuk di pojok ruangan, sudah lama tidak digunakan, selama masih layak pakai, sahabat MQ, silahkan Anda bisa memperpanjang nilai manfaatnya dengan bergabung dalam segmen MQ Berkah kali ini. Insya Allah hadir setiap hari Jumat, sahabat MQ, Anda bisa menawarkan berbagai barang ataupun produk yang Anda miliki, seperti misalnya peralatan rumah tangga, kendaraan, atau perlengkapan bayi, sahabat MQ, peralatan elektronik, dan lain sebagainya. Silahkan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi dalam segmen MQ Berkah kali ini. Anda bisa lengkapkan ya spesifikasi barang yang Anda tawarkan seperti apa, sahabat MQ, plus minusnya, dan harga yang ditawarkan juga berapa, bisa nego atau tidak. Nah, silakan bisa Anda bagikan di WhatsApp MQ FM. Pagi hari ini kita akan coba sapa terlebih dahulu, ada dari sahabat kita di Cisarua, sahabat Dede yang menawarkan tanah seluas 20 tumbak, sahabat MQ, dengan harga pertumbaknya sekitar 13 juta ribu rupiah. Nih, 13 juta rupiah ya, ini masih bisa dinego. Nah, sahabat MQ yang tertarik untuk memiliki lahan di daerah Cisarua, ini ada 20 tumbak ya luasnya, dan bisa dibeli pertumbak juga ya. Untuk suratnya, ini AJB, sahabat MQ, lokasi tanahnya beralamat di Kampung Kebon Cau, RT2 RW5, Desa Kertawangi, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Spesifikasi tanahnya masuk gang kurang lebih 50 meter dari jalan besar. Anda yang tertarik bisa hubungi MQ FM agar nanti bisa kami sambung ya informasinya kepada sahabat Dede di Cisarua yang menawarkan, sahabat MQ. Kali ini masih menawarkan tanah ya, ada sahabat kita, kali ini sahabat Dimyati menawarkan tanah, statusnya tanahnya sudah sertifikat hak milik, luasnya ada 153 tumbak, sahabat MQ, dengan harga 5,5 juta rupiah per tumbaknya. Untuk lokasinya sendiri berada di Kampung Tonjong, Desa Padaulum, Majalaya, Kabupaten Bandung. Anda yang tertarik untuk memiliki lahan ataupun tanah ini ya di daerah Kabupaten Bandung di Majalaya, sahabat MQ, silakan bisa hubungi MQ FM juga karena tadi harga yang ditawarkan sekitar 5,5 juta rupiah per tumbaknya. Untuk lokasi tanahnya sendiri 2 km dari Jalan Raya Ciparai Majalaya. Akses jalan masuk mobil ini bisa, sahabat MQ, jadi cocok ya untuk Anda yang hendak menggunakan lahan di daerah Majalaya tersebut. Dan insya Allah nanti kita juga akan sambung ya kebersamaannya menyapa sahabat kita yang sudah berkirim atensi juga. Ada Ibu Eni, Ibu Kartini yang menawarkan sesuatu. Apakah sesuatunya itu, sahabat MQ? Silakan Anda nanti juga bisa bergabung. Tidak hanya menawarkan, kalau Anda tertarik bisa kirimkan atensi juga ya melalui WhatsApp atau SMS MQ FM di 0811-224-1027. Insya Allah mudah-mudahan MQ Berkah ini bisa menjadi ruang untuk kita saling bermuamalah daripada mubazir ya, barang-barangnya tidak digunakan, lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya. Sesaat lagi kami akan menyapa Anda kembali setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sobat MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen terakhir, sahabat MK, di segmen MK Berkah ya, spesial di edisi hari Jumat 4 September 2026, Anda yang ingin juga berbagi atensi ataupun juga menawarkan barang-barang terbaik, produk-produk yang sudah lama tidak Anda gunakan, sahabat MK, daripada mubazir, tidak dipakai lagi, lebih baik Anda lakukan decluttering ya, atau bisa disumbangkan atau bisa ditawarkan kembali, dijual kembali dalam segmen MK Berkah kali ini. Silakan Anda bisa kirimkan atensinya, penawarannya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta penawaran Anda, sahabat MK. Spesifikasi barangnya seperti apa, kira-kira plus minusnya apa, harga yang ditawarkan juga berapa, sahabat MK, agar lebih mudah untuk kami menyambungkan informasi bagi sahabat MK yang tertarik atau berminat. Anda juga yang mungkin ketika mendengar siaran ini ada yang membuat Anda tertarik ya, ingin ikut bermuamalah, silakan bisa sampaikan ketertarikan Anda melalui WhatsApp MK FM 0811-224-1027.

Sobat MK, kita akan sapa kembali ya yang sudah menawarkan. Kali ini ada Ibu Eni yang menawarkan rumah sahabat MK sudah sertifikat hak milik dengan luas tanahnya 125 meter persegi. Berlokasi di Riung Arum Timur 1, nomor 10 Riung Bandung. Rumahnya ini terdiri dari 3 buah kamar tidur, ada ruang tamu atau ruang keluarganya. Telepon rumah juga sudah tersambung, 2 buah kamar mandi, listrik 1300 watt. Adapun untuk sumber airnya ini PDAM, ada 2 buah toren yang di dak dan juga 2 buah toren di bawah carport. Ada 2 buah pompa listrik juga. Jadi untuk airnya ini berlimpah ya sahabat MK. Ada 1 dapur atau ruang makan dengan meja pantry dan kitchen set. Sudah tersedia carport juga. Anda yang penasaran dengan lokasi ataupun juga gambarnya ya, rumahnya seperti apa, nanti silakan bisa kontak MKFM, nanti kita akan sambungkan untuk mengirimkan juga foto-foto rumahnya sahabat MK. Dengan fasilitas tersebut ditawarkan harganya sekitar 985 juta rupiah. Ini masih bisa nego karena lokasinya cukup strategis. Anda yang ingin dekat dengan sekolah sahabat MK, ini dekat ya dengan SD Asfia, kemudian juga SMP Alfitra, ada dekat juga dengan tempat olahraga ya seperti tempat futsal, kolam renang sahabat MK, bahkan dekat juga dengan masjid. Anda yang ingin dekat dengan Aljabar, ini aksesnya juga mudah ya ternyata. Tegaluar, stasiun Wustol, ini juga dekat sahabat MK, dan pusat jajanan serta pusat perbelanjaan. Silakan Anda yang tertarik untuk mengadopsi ya, untuk memiliki rumah di Riung Arum Timur yang ditawarkan oleh Ibu Eni, langsung hubungi MKFM agar nanti bisa kami sambungkan informasi lengkapnya. Kemudian kali ini kita sapa, tadi ada Ibu Eni, sekarang ada Ibu Kartini sahabat MK yang juga menawarkan hunian. Kali ini rumah yang ditawarkan dengan luas tanah dan bangunannya ini sekitar 39 meter persegi. Surat-suratnya sudah lengkap ya, sertifikat hak milik SHM sahabat MK, terdiri dari kamar tidurnya ada 2, terus ada kamar mandinya 1, ruang utama 1, dapur, teras, dan tempat jemuran. Airnya sibel bening melimpah dengan listrik 900 watt. Bagian belakangnya udah didak ya sahabat MK untuk toren air dan juga jemuran. Dan ini suasananya nyaman dan tenang. Anda yang ingin memiliki hunian dengan nuansa yang nyaman dan tenang, ini cukup strategis ya, karena lokasinya jarak ke kantor desa Tani Mulia hanya 100 meter, akses motor ke jalan mobil kurang lebih 20 meter. Lokasinya Kampung Kebun Kelapa Tani Mulia, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Silakan Anda yang tertarik ya, kalau ingin punya hunian di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, atau juga tadi yang ditawarkan Ibu Eni di Riung Bandung, sahabat MK, ini dua lokasi yang berbeda. Silakan Anda bisa sampaikan ketertarikannya di WhatsApp MKFM 0811224 1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda yang ingin menawarkan atau Anda yang kemudian tertarik untuk memilikinya, silahkan ya bisa disampaikan.

0: Selanjutnya sahabat MK, kali ini kita sapa dari Cimahi. Ada Ibu Dewi di Cimahi. Kali ini menawarkan casing Apple iPad sahabat MK, ukurannya 10,9 inci. Harga yang ditawarkan sekitar 1 juta rupiah ya. Insyaallah ini kualitasnya masih bagus karena dikirimkan juga fotonya ya, masih mulus sahabat MK untuk casing iPad-nya. Ada keyboardnya juga ya, ini sudah terkoneksi. Anda yang tertarik dan penasaran seperti apa wujudnya, nah silakan bisa kontak MKFM, nanti akan kami forward informasi lengkapnya. Dan dari Cimahi kita berlanjut menyapa ke Gunung Letik Ciparai. Ada Kang Pian, kali ini Kang Pian menawarkan lahan usaha sahabat MK, sekaligus tanahnya, ini tanah dan pemancingan yang ditawarkan oleh Kang Pian. Luas tanahnya kurang lebih 940 meter persegi dengan sertifikat hak milik ya, sudah SHM. Lokasinya di Kampung Bungur, Mangunharja Ciparai. Harga yang ditawarkan sekitar 1,5 miliar rupiah. Nah, tapi ini dengan keuntungan yang cukup strategis ya, lokasinya sahabat MK, akses jalan besar kurang lebih 200 meter dari Puskesmas dan SMP Negeri 1 Ciparai. Ada jarak 500 meter juga dari Pasar Ciparai, jadi cukup ramai ya untuk lalu lalangnya. Dekat juga dengan Masjid Agung Ciparai dan Pasar Ciparai tadi ya, Masya Allah. Nah, ini dari Kang Pian di Gunung Letik Ciparai. Dan nampaknya menjadi atensi terakhir, kita sudah tawarkan ya, ada lahan sahabat MK, tanah, kemudian juga usaha pemancingan, ada casing Apple iPad juga yang sudah ditawarkan, dan juga hunian. Silakan Anda yang tertarik untuk memiliki salah satunya atau ingin bertanya-tanya terlebih dahulu, sampaikan atensi Anda di WhatsApp MKFM agar nanti bisa kami sambungkan kepada yang mengirimkan atensi ya, sahabat MK yang menawarkan. Dan karena sekarang sudah di jam 9 pagi sahabat MK, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Insyaallah segmen MK Berkah ini akan senantiasa hadir ya setiap pekannya di hari Jumat. Anda bisa tetap stay tune di setiap program inspirasi pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan, saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang rasanya sahabat Siar Muhammad Dafa kembali hadir menemani ruang dengar Anda sahabat MK di pagi hari ini. Dalam program Ruang Inspirasi, edisi hari Jumat, hari yang keempat di bulan September 2026, ataupun juga bertepatan pada hari yang ke-22 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Menemani pagi menjelang siang hari Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini, kita akan coba menghadirkan ulasan berkaitan dengan masyarakat ekonomi syariah, sahabat MK. Ulasannya berkaitan dengan mengenali jenis pendanaan syariah. Nah, Anda pun juga dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kalau menurut Anda, sahabat MK, jenis crowdfunding ataupun juga terkait dengan pendanaan syariah mana yang paling jelas konsepnya, sahabat MK? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada beberapa pilihan polling yang bisa Anda coba hadirkan juga untuk dapat berbagi, sahabat MK. Kita akan coba mengulas ya lebih dalam berkaitan dengan crowdfunding, berkaitan dengan crowdfunding syariah, ataupun juga pendanaan begitu ya berkaitan dengan syariah, sahabat TMK. Kalau menurut Anda, jenis mana yang paling jelas untuk konsepnya tersendiri? Apakah yang pertama, sahabat TMK, berkaitan dengan investor, ini dapat porsi kepemilikan usaha sesuai dengan akad syariah? Atau yang kedua, sahabat TMK, berkaitan dengan pendanaan usaha dengan akad pembiayaan tanpa riba, sahabat TMK. Atau mungkin di pilihan yang ketiga, sahabat TMK, ada yang namanya reward based syariah. Ataupun juga ini berkaitan dengan mendukung proyek dan juga mendapatkan hadiah atau bahkan juga produk tanpa unsur judi. Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, ataupun juga ini berkaitan dengan murni donasi untuk kebaikan dan juga terkait dengan sosial, begitu ya, tanpa adanya imbalan, sahabat MK. Di pagi hari ini kita akan coba melihat lebih dalam, sahabat MK, berkaitan dengan crowdfunding syariah, begitu ya, bagaimana konsep-konsepnya. Nah, Anda pun juga dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kalau menurut Anda sendiri, sahabat MK, pendanaan mana yang lebih jelas konsepnya? Apakah sesuai dengan syariat Islam, sahabat MK, atau mungkin juga hal-hal yang tidak ada ribanya, begitu ya? Atau mungkin juga hal-hal yang tidak mengandung unsur judi, atau bahkan juga berkaitan dengan donasi murni untuk kebutuhan sosial. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini. Sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Crowdfunding syariah, sahabat MK, menjadi gebrakan terbaru dalam dunia pendanaan modern, di mana memberikan solusi inovatif yang sejalan juga dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, sahabat MK. Dengan demikian, meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, crowdfunding syariah ini pun juga menawarkan adanya alternatif yang lebih menarik dan juga berpotensi besar, sahabat MK. Kita akan coba dalami, sahabat MK, lebih jauh berkaitan dengan pengertian crowdfunding syariah, begitu ya. Nah, crowdfunding syariah, sahabat MK, merupakan bentuk pendanaan kolektif yang mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam, sahabat MK.
Dalam sistem tersebut, dana dikumpulkan dari berbagai individu ataupun juga kelompok untuk mendukung proyek ataupun juga inisiatif yang sesuai dengan hukum-hukum syariah. Prinsip utamanya, sahabat MQ, yang diterapkan adalah keadilan, kemudian juga transparansi dan juga penghimpunan berkaitan dengan riba ataupun juga penghindaran ada yang namanya riba ataupun juga bunga. Kalau mungkin lebih dikenal ataupun juga lebih sering didengar adalah konsep urun dana ya sahabat MQ, pendanaan secara kolektif begitu. Ini pun juga tentunya menekankan pada partisipasi bersama ataupun juga musyarakah dan juga bagi hasil ataupun juga mudarobah sahabat MQ. Di mana peserta yang mendanai proyek berbagi tanggung jawab dan juga hasilnya sesuai dengan porsi ataupun juga proporsi-proporsi investasi secara masing-masing. Ada alokasi-alokasi khususnya juga, sahabat MQ. Crowdfunding syariah sendiri, sahabat MQ, memberikan juga alternatif secara finansial yang inklusif, kemudian juga memungkinkan akses pembiayaan bagi segmen masyarakat yang belum ataupun juga ini bisa dikatakan masih cukup sulit terjangkau ya, sahabat MQ, oleh institusi-institusi keuangan secara konvensional. Nah, selain itu juga, konsep ini pun juga mempromosikan juga adanya pemberdayaan umat melalui partisipasi aktif dalam mendukung proyek-proyek yang memang berkaitan dengan pendidikan, kemudian juga kesehatan, ataupun juga aspek-aspek sosial lainnya, sahabat MQ. Tidak hanya pengertiannya saja, kita akan coba juga lebih dalam, sahabat MQ, berkaitan dengan prinsip-prinsip dari crowdfunding syariah. Nah, ini seperti apa begitu ya, sahabat MQ? Kalau kita lihat dan kami lansir dari laman bizshare.id, sahabat MQ, crowdfunding syariah sendiri, ini pun juga menjadi alternatif yang menarik dalam mengumpulkan dana untuk proyek-proyek yang memang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sahabat MQ. Ada beberapa poin yang tentunya juga ini perlu kita sama-sama pahami, perlu kita sama-sama juga hadirkan ya, sahabat MQ, berkaitan dengan prinsip-prinsip utama dalam crowdfunding syariah. Yang pertama, sahabat MQ, yaitu partisipasi bersama ataupun juga musyarakah, di mana crowdfunding syariah menerapkan prinsip partisipasi bersama, di mana para peserta yang menyumbangkan dana berbagi tanggung jawab dan juga manfaat proyek tersebut. Hal tersebut juga ini menciptakan adanya kemitraan antara pendana dan juga penerima dana, menjunjung tinggi juga, sahabat MQ, yang namanya semangat gotong royong begitu ya dalam ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip utamanya adalah partisipasi bersama ataupun juga musyarakah, sahabat MQ. Prinsip yang kedua, sahabat MQ, yang perlu kita pahami juga berkaitan dengan crowdfunding syariah, yaitu bagi hasil ataupun juga mudarobah begitu ya. Prinsip bagi hasil menjadi pilar penting dalam crowdfunding syariah, di mana pendanaan yang diberikan oleh peserta menghasilkan juga keuntungan, dan keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan proporsi investasinya masing-masing. Hal tersebut ini, sahabat MQ, juga mendorong adanya keadilan dan juga saling menguntungkan begitu ya antara semua pihak, sahabat MQ, sehingga tidak ada yang dirugikan. Prinsip yang kedua adalah bagi hasil ataupun juga mudarobah ya, sahabat MQ. Selain partisipasi bersama atau musyarakah dan juga bagi hasil ataupun juga mudarobah, di mana prinsip lainnya, sahabat MQ, adalah larangan adanya riba. Dalam kerangka crowdfunding syariah, sahabat MQ, larangan riba ataupun juga bunga merupakan prinsip yang dijunjung tinggi, di mana pendanaan dan juga pengembalian investasi dilakukan, sahabat MQ, tanpa melibatkan bunga, sesuai dengan ketentuan-ketentuan ekonomi Islam yang juga menekankan keadilan dan juga berkelanjutan tentunya. Dan prinsip yang terakhir, sahabat MQ, adalah transparansi berkaitan dengan penggunaan dana. Sistem crowdfunding syariah
memprioritaskan transparansi dalam penggunaan dana, sahabat MK. Peserta memiliki hak untuk mengetahui secara rinci bagaimana dana yang terkumpul digunakan dan juga hasilnya berkaitan dengan proyek tersebut yang didanai. Ini pun juga perlu dihadirkan dengan laporan-laporan, begitu ya, sahabat MK. Prinsip tersebut juga ini memastikan bahwa akuntabilitas dan juga kepercayaan dalam manajemen dana dapat lebih teroptimalkan dengan lebih baik, sahabat MK. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana berkaitan dengan pengertian dari yang namanya crowdfunding syariah, kemudian juga ada prinsip-prinsip yang perlu dijunjung tinggi, ya sobat MK, akuntabilitas dan juga kepercayaan dalam manajemen dana dapat lebih teroptimalkan dengan lebih baik, sahabat MK. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana berkaitan dengan pengertian

Crowdfunding syariah, sahabat MK, memiliki mekanisme yang unik di mana untuk dapat juga mengumpulkan dana dari berbagai pihak yang tertarik dengan proyek-proyek yang memang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ada beberapa cara kerja, sahabat MK, yang tentunya perlu kita perhatikan juga, yang perlu kita ketahui ya, sahabat MK, berkaitan dengan crowdfunding syariah tersebut, ataupun juga urun dana, pendanaan kolektif ya, sahabat MK, secara syariah. Yang pertama adalah identifikasi berkaitan dengan proyek yang syariah. Tahap awal, sahabat MK, melibatkan identifikasi berkaitan dengan proyek yang membutuhkan pendanaan-pendanaan. Proyek tersebut ini, sahabat MK, harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti halnya pendidikan, kemudian juga kesehatan, atau bahkan juga inisiatif sosial yang memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas, sahabat MK. Selain identifikasi berkaitan dengan proyek syariah, cara kerja yang kedua adalah pembuatan profil proyek, di mana pihak yang mencari pendanaan, seperti perusahaan ataupun juga individu, membuat profil proyek, sahabat MK. Hal tersebut ini mencakup informasi yang rinci tentang tujuan, kemudian juga kebutuhan dana, dan juga potensi-potensi dampak sosial ataupun juga ekonomi yang akan dihasilkan untuk kedepannya. Kemudian, pendaftaran di platform crowdfunding, sahabat MK. Pihak yang mencari dana pendaftaran proyek tersebut di berbagai platform, ini pun juga tentunya ada yang namanya platform securities crowdfunding syariah, sahabat MK. Platform tersebut ini menyediakan wadah untuk dapat menyampaikan informasi berkaitan dengan proyek-proyek kepada para calon pendanaan. Jadi perlu terdaftarkan terlebih dahulu ya, sahabat MK, ketika memang hendak akan menyampaikan ataupun juga mengkampanyekan proyek terkait dengan adanya pendanaan secara kolektif tersebut. Kemudian setelah pendaftaran, sahabat MK, ada yang namanya penentuan target dana. Nah, pihak yang mencari dana menentukan jumlah dana yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek, di mana target dana tersebut ini mencakup biaya proyek serta juga kebutuhan-kebutuhan administratif bahkan juga operasional lainnya, sahabat MK. Setelah menentukan adanya target dana, maka langkah selanjutnya adalah promosi proyek, di mana proses promosi proyek tersebut dilakukan untuk dapat menarik perhatian para pendana potensial. Pihak yang mencari dana dapat juga menggunakan berbagai saluran, begitu ya, termasuk juga media sosial, kemudian juga presentasi online, atau bahkan juga kampanye pemasaran untuk meningkatkan visibilitas proyek, sahabat MK. Kemudian juga setelah yang namanya promosi proyek, ada juga nih berkaitan dengan pendanaan. Pendanaan oleh masyarakat, begitu ya. Para pendana yang tertarik dengan proyek dapat juga memberikan kontribusi finansial melalui platform crowdfunding. Partisipasi bersama dan juga bagi hasil ini pun juga menjadi prinsip utama dalam mengalokasikan keuntungan dan juga risiko sesuai dengan investasi masing-masing para pendana tersebut, sahabat MK. Setelah pendanaan oleh masyarakat, sahabat MK, langkah selanjutnya adalah realisasi berkaitan dengan proyek. Setelah mencapai target dana, pihak yang mencari dana dapat memulai merealisasikan proyeknya. Kemudian juga mereka harus melibatkan para pendana secara transparan dan juga memberikan update berkala mengenai perkembangan proyek tersebut. Dan terakhir, bagi hasil dan juga pengembalian investasi. Keuntungan yang dihasilkan dari proyek yang dibagi ini pun juga sesuai dengan prinsip-prinsip bagi hasil ya, sahabat MK, di mana para pendana menerima pengambilan investasi yang ini pun juga tentunya, sahabat MK, berkaitan dengan perkembangan dari proyek yang memang sudah dihadirkan juga. Sehingga hal tersebut ini pun juga memberikan rasa aman dan juga tentunya memberikan kepastian hukum ya, sahabat MK, ketika memang sudah ada akad di awalnya, sahabat MK. Lalu seperti apa, sahabat MK, ada kelebihan dan juga tentunya ada beberapa kekurangan ya, sahabat MK, yang namanya dari crowdfunding syariah tersebut. Nah, crowdfunding ini, sahabat MK, berkaitan dengan urun dana ataupun juga pendanaan secara kolektif, begitu ya, yang berbasis syariah. Nah, jadi crowdfunding syariah, sahabat MK. Ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari yang namanya crowdfunding syariah tersebut. Crowdfunding syariah

0: menawarkan juga sejumlah kelebihan yang menarik, sahabat MQ. Ini pun juga menjadi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah Islam. Ada beberapa kelebihan yang dihadirkan dari model crowdfunding syariah, sahabat MQ. Yang pertama, kelebihannya adalah inklusivitas finansial, di mana crowdfunding syariah memberikan akses pembiayaan kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang sebelumnya sulit dijangkau oleh institusi keuangan secara konvensional. Kemudian kelebihan yang kedua adalah pemberdayaan umat, sahabat MQ. Umat Islam dapat juga berperan aktif dalam mendukung proyek-proyek yang memang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Menciptakan rasa kepemilikan dan juga pemberdayaan komunitas, ini pun juga menjadi hal yang penting untuk dikedepankan. Kemudian kelebihan selanjutnya, sahabat MQ, adalah keberlanjutan ekonomi syariah, di mana crowdfunding syariah mendukung pertumbuhan ekonomi syariah dengan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti halnya larangan riba dan juga keadilan dalam pembagian hasil. Kemudian juga transparansi dan akuntabilitas, ini pun juga perlu dikedepankan, di mana transparansi dalam penggunaan dana dan juga perkembangan proyek memberikan tingkat akuntabilitas yang tinggi kepada para pendana. Kelebihan lainnya, sahabat MQ, yaitu potensi dampak sosial yang juga cukup besar, di mana proyek-proyek yang memang didanai memiliki potensi dampak sosial yang besar, seperti pengembangan pendidikan, kemudian juga kesehatan, bahkan juga ekonomi untuk masyarakat, ya sahabat MQ. Dan kelebihan lainnya adalah partisipasi masyarakat yang aktif, sehingga ini pun juga sahabat MQ menghadirkan juga peran serta masyarakat. Crowdfunding syariah juga mendorong adanya partisipasi aktif berkaitan juga dengan masyarakat dalam proses investasinya, menciptakan juga semangat gotong royong dan juga solidaritas, ya sahabat MQ. Di samping kelebihan-kelebihan yang sudah dihadirkan juga sahabat MQ dari crowdfunding syariah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga, yaitu berkaitan dengan kekurangannya, sahabat MQ, ya. Yang pertama adalah tantangan regulasi. Keberadaan regulasi yang masih terbatas dapat juga menjadi hambatan, sahabat MQ, untuk menghadirkan pertumbuhan crowdfunding syariah. Karena perlu juga ada kerangka hukum yang jelas dan juga tentunya perlu mendukung juga berkaitan dengan payung hukumnya, sahabat MQ, di Indonesia tentunya. Kemudian juga kekurangan lainnya adalah risiko investasi. Seperti investasi pada umumnya, sahabat MQ, crowdfunding syariah juga melibatkan risiko, begitu ya. Keberhasilan proyek dan juga pengembalian investasi dapat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor secara eksternal, sahabat MQ. Kekurangan lainnya adalah keterbatasan akses teknologi, kemudian juga ketergantungan pada kehendak masyarakat, sahabat MQ. Kalau berkaitan dengan akses teknologi, masyarakat yang tidak memiliki akses ataupun juga pemahaman berkaitan dengan teknologi ini mungkin saja mengalami juga ada yang namanya kesulitan dalam berpartisipasi dalam crowdfunding syariah tersebut. Crowdfunding syariah ini pun juga pada umumnya, sahabat MQ, dilakukan secara daring ataupun juga online, ya sahabat MQ. Crowdfunding syariah sendiri, sahabat MQ, membuka juga peluang baru dalam pengumpulan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dengan inklusivitas berkaitan dengan finansial, kemudian juga pemberdayaan umat dan juga transparansi sebagai poin utama, di mana crowdfunding syariah dapat juga menjadi pendorong untuk dapat juga menghadirkan pertumbuhan ekonomi syariah di masa yang akan datang, sahabat MQ, khususnya di Indonesia. Anda juga, sahabat MQ, dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi, sahabat MQ, kaitannya berkaitan dengan crowdfunding syariah atau yang kita kenal dengan pendanaan secara kolektif, sahabat MQ, berbasis syariah, begitu ya. Alokasi terkait dengan pendanaan tersebut ini bisa dialokasikan kepada pendidikan, kemudian juga bantuan sosial atau bahkan juga kesehatan. Kalau mungkin kita lihat, sahabat MQ, di kehidupan kita sehari-hari, kita pun juga sering melihat ada kampanye-kampanye, begitu ya, untuk donasi ataupun juga untuk bantuan, begitu ya, berupa link digital, sahabat MQ. Ini pun juga menjadi salah satu adanya inovasi terbaru, begitu ya, berkaitan dengan pendanaan secara kolektif berbasis online, ya sahabat MQ. Nah, kalau menurut Anda sendiri, sahabat MQ, mana yang paling jelas, begitu ya, berkaitan dengan konsep dari crowdfunding syariah ataupun juga pendanaan kolektif secara syariah, sahabat MQ? Apakah berkaitan dengan investor dana dapat porsi kepemilikan usahanya ini pun juga sesuai dengan akad syariahnya, begitu ya. Atau mungkin yang kedua, sahabat MQ, dipilihannya pendanaan usaha dengan akad pembiayaan tanpa riba, sahabat MQ. Atau mungkin yang ketiga, berkaitan juga dengan produk-produk tanpa unsur judi. Atau bahkan yang keempat, berkaitan juga dengan adanya kebaikan sosial namun tanpa adanya imbalan, begitu sahabat MQ. Nah, seperti apa, mungkin Anda pun juga dapat menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini berkaitan juga dengan jenis pendanaan syariah, sahabat MQ. Anda dapat bergabung dan berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Insya Allah selepas jeda kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda yang sudah bergabung dan juga kembali mengundang Anda untuk dapat sama-sama menghadirkan atensi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Tetap bersama kami sahabat MQ di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Warga Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
4: dan maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, di mana kita sedang mengulas sahabat MK mengenal jenis-jenis pendanaan syariah, begitu ya. Di mana yang lebih spesifik berkaitan dengan crowdfunding syariah ataupun juga pendanaan secara kolektif berbasis syariah, sahabat MK. Anda dapat bergabung dan berbagi menyampaikan pandangan Anda ataupun juga pendapat Anda, begitu ya. Silakan bisa Anda sampaikan ke WhatsApp ataupun juga SMS MK FM Bandung di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini. Bagiannya sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MK, dapat juga menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Telah kami siapkan juga ada pilihan polling, dan kita pun juga akan coba menghadirkan ke ruang dengar Anda, sahabat MK, berkaitan juga dengan jenis-jenis konsep dari crowdfunding syariah. Nah, kalau menurut Anda, sahabat MK, jenis crowdfunding syariah mana yang paling jelas konsepnya? Apakah yang pertama, sahabat MK, berkaitan dengan equity crowdfunding syariah, begitu ya? Ini berkaitan dengan investor dapat porsi kepemilikan berkaitan dengan usaha sesuai dengan akad syariah. Atau mungkin di pilihan yang kedua berkaitan dengan P2P lending syariah, sahabat MK, yaitu pendanaan usaha dengan akad pembiayaan tanpa riba. Atau mungkin yang ketiga, reward based syariah, ataupun juga ini berkaitan dengan mendukung proyek dan juga mendapatkan hadiah atau produk tanpa unsur judi. Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, berkaitan dengan donation based syariah ataupun juga murni donasi untuk kebaikan dan juga berkaitan dengan sosial, begitu ya, tanpa adanya imbalan. Silakan bisa Anda coba bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, silakan bisa juga langsung ya ke WhatsApp MK FM Bandung di 0811-224-1027.

0: Kalau kita melihat kembali sahabat MK berkaitan dengan crowdfunding syariah, ini pun juga merupakan metode pengumpulan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam crowdfunding ini, sahabat MK, dana dikumpulkan dari banyak orang ataupun juga crowd begitu ya, untuk dapat juga mendanai proyek ataupun juga usaha-usaha tertentu dengan tetap mematuhi hukum-hukum Islam, terutama dalam hal riba ataupun juga berkaitan dengan bunga, kemudian juga gharar ataupun juga ketidakpastian, serta juga yang namanya maisir ataupun juga perjudian, sahabat MK. Dimana karakteristik dari crowdfunding syariah, kita pun juga akan coba melihat ya sahabat MK. Yang pertama adalah bebas dari yang namanya riba. Tidak ada unsur bunga yang dibebankan ataupun juga diberikan dalam bentuk apapun, sahabat MK. Keuntungan yang diperoleh harus berasal dari aktivitas usaha yang halal dan juga sesuai dengan hukum syariah ya. Kemudian karakteristik yang kedua adalah bebas dari yang namanya gharar. Informasi mengenai proyek ataupun juga usaha yang didanai harus transparan sehingga juga tidak ada unsur ketidakpastian yang bisa menimbulkan adanya spekulasi-spekulasi, sahabat MK. Karakteristik yang ketiga, selain dari riba, kemudian juga bebas riba, bebas gharar, yang ketiga adalah bebas maisyir, sahabat MK ya. Tidak ada unsur perjudian ataupun juga spekulasi dalam proses pengumpulan ataupun juga penggunaan dana, sahabat MK. Kita akan mengenal juga sahabat MK model-model yang namanya crowdfunding syariah. Kita akan coba kupas lebih dalam ya sahabat MK. Anda pun juga bisa bergabung dan berbagi dan menyampaikan prinsip mana yang lebih dipahami berkaitan dengan konsepnya ataupun juga yang lebih menenangkan ya sahabat MK. Model yang pertama adalah donation based crowdfunding, di mana donatur memberikan dana tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan finansial, sahabat MK. Misalnya, dana untuk kegiatan sosial, kemudian juga pembangunan masjid, atau bahkan juga program amal lainnya. Nah, ini dikatakan sebagai donation-based crowdfunding, sahabat MK ya. Berkaitan juga dengan donasi, begitu ya, yang dihadirkan secara tidak mengharapkan imbalan, sahabat MK. Bentuknya murni berkaitan dengan donasi, ini pun juga berkaitan dengan keuntungan finansialnya, ini akan coba dihadirkan kepada kegiatan sosial atau mungkin juga pembangunan masjid begitu ya, atau bahkan juga program-program amal lainnya, sahabat MK. Model crowdfunding syariah lainnya, sahabat MK, yaitu reward based crowdfunding, di mana donatur memberikan dana dengan harapan menerima imbalan non finansial seperti produk ataupun juga layanan yang terkait dengan proyek yang didanai, sahabat MK. Kemudian model lainnya adalah equity based crowdfunding ya, yaitu investor memberikan dana sebagai bentuk kepemilikan saham dalam usaha ataupun juga proyek yang didanai, sahabat MK. Keuntungan yang didapatkan berasal dari bagi hasil ataupun juga mudharabah begitu ya, atau bahkan juga kepemilikan ataupun juga musyarakah sesuai dengan kesepakatan di awal ataupun juga akad di awal, sahabat MK. Model yang lainnya adalah debt business crowdfunding, sahabat MK, ataupun juga card hasan begitu ya. Dana yang dikumpulkan diberikan sebagai pinjaman tanpa bunga yang harus dikembalikan oleh penerima sesuai dengan syariat yang telah disepakati, sahabat MK. Di mana crowdfunding syariah tersebut diatur oleh regulasi yang memastikan juga bahwa setiap transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seringkali diawasi juga oleh Dewan Syariah atau lembaga serupa yang memverifikasi kepatuhan terhadap hukum Islam, sahabat MK. Nah, jadi ada beberapa model berkaitan dengan crowdfunding syariah ya, sahabat MK, ada 4 kurang lebih. Yang pertama adalah donation-based crowdfunding, kemudian yang kedua reward-based crowdfunding, yang ketiga adalah equity-based crowdfunding, dan juga yang keempat debt-based crowdfunding, sahabat MK. Ini pun juga tentunya memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda-beda juga. Anda mungkin dapat juga bergabung dan berbagi, bincang juga menyampaikan pandangannya ataupun juga berbaginya, sahabat MK, berkaitan juga dengan hal tersebut ya. Berkaitan dengan pendanaan kolektif secara syariah ini seperti apa begitu ya. Apakah Anda juga pernah mengikuti ataupun juga pernah berkontribusi juga, sahabat MK, dalam pendanaan secara syariah? Nah, dapat juga bergabung dan berbagi begitu ya. Bisa menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811 224 1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MQ. Kami akan coba menyapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung, sahabat MQ. Kami sapa dari GBA 3 ya, ini ada Ibu Parilah. Ibu Parilah bergabung, alhamdulillah, terima kasih. Menyampaikan atensinya, menyampaikan berbaginya, menyampaikan pilihan pollingnya ya di kebersamaan pagi hari ini. Menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4. Ini semuanya ya begitu ya, dimana berkaitan juga dengan jenis-jenis crowdfunding syariah ataupun juga pendanaan berbasis syariah, sahabat MQ. Kalau menurut Ibu Parilah, ini menyampaikan keempat-empatnya. Mulai dari equity crowdfunding, ini pun juga berkaitan dengan investor dapat porsi kepemilikan usaha sesuai dengan akad syariah, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah P2P lending syariah, berkaitan dengan pendanaan usaha dengan akad pembiayaan tanpa riba, sahabat MQ. Kemudian di pilihan yang ketiga, reward based syariah, ini pun juga mendukung proyek dan juga mendapatkan hadiah ataupun juga produk tanpa unsur judi. Dan terakhir, donation based syariah, murni donasi untuk dapat juga dihadirkan kebaikan dan juga sosial tanpa adanya imbalan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kalau kita lihat lebih dalam, sahabat MQ, crowdfunding ini pun juga berasal dari dua akar kata yang dikumpulkan menjadi satu, yaitu crowd dan juga founding, sahabat MQ. Crowd sendiri ini memiliki arti adalah pengumpulan ataupun juga mengumpulkan. Sementara founding, sahabat MQ, artinya pendanaan. Jadi crowdfunding sendiri merupakan istilah dari aktivitas menggalang dana ya, sahabat MQ, untuk masyarakat dengan niat akan dipergunakan untuk melakukan pendanaan tertentu, sahabat MQ, atau bahkan juga aktivitas-aktivitas tertentu seperti halnya founding ya, ataupun juga berkaitan dengan pendanaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sahabat MQ, istilah tersebut ini dikenal dengan urun dana, sahabat MQ ya, di mana lembaga crowdfunding sendiri ini pun juga semakin menjamur, sahabat MQ, di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, sahabat MQ, ini pun juga tentunya tengah dihadirkan, begitu ya, beragam juga. Kalau dulu masyarakat, sahabat MQ, ini hendak melakukan penggalangan dana, maka mereka mengedarkan yang namanya kontak, begitu ya, kotak semacam kotak infak ataupun juga ada kotak-kotak tertentu, sahabat MQ. Nah, saat ini langkah pengumpulan dana tersebut cakupannya bisa lebih luas ya, sahabat MQ, bisa menjangkau lebih banyak juga, bersifat lintas batas dengan memanfaatkan juga peran teknologi informasi. Cirinya, sahabat MQ, kotak amalnya ini diganti begitu ya dengan nomor rekening tertentu. Nah, betul sekali ya, sahabat MQ, kalau sekarang sudah mulai adanya kemudahan-kemudahan, bahkan juga lintas negara, lintas daerah ya, sahabat MQ, dapat juga berkontribusi dalam crowdfunding ataupun juga pengumpulan dana tersebut, sahabat MQ. Masyarakat yang juga berniat untuk urun dana ataupun juga urun rembung ya, sahabat MQ, urun rembuk dalam aksi pendanaan ini pun juga tentunya diminta untuk dapat juga bisa dihadirkan juga, kalau misalnya sekarang ada yang namanya transfer ya, sahabat MQ, beberapa dana ataupun juga berkaitan dengan transfer tersebut menggunakan kris ya, sahabat MQ, lebih memudahkan juga tentunya, ini bisa dimanfaatkan juga, dioptimalkan juga teknologi ya, sahabat MQ, untuk berkontribusi dalam kebaikan-kebaikan untuk sesama tentunya. Nah, kalaupun juga Anda dapat bergabung dan berbagi, sahabat MQ, apakah Anda sudah pernah begitu ya melakukan crowdfunding ataupun juga melakukan pendanaan secara kolektif ya, sahabat MQ, di media sosial ataupun juga di lingkungan RT RW, mungkin sahabat MQ dapat juga bergabung ya. Seperti apa begitu ya, silakan bisa Anda juga sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. Insya Allah selepas jeda kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda dan juga kembali akan melengkapi ya topik bahasannya di kebersamaan program Ruang Inspirasi edisi kali ini, sahabat MQ. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: nyesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu,
2: apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
7: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
2: Aku tidaklah diberi wahyu untuk menumpuk kekayaan atau untuk menjadi salah seorang dari pedagang. Begitulah sabda dari Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah menjadi pedagang ideal yang sukses dan memberi petunjuk tentang bagaimana menjadi pedagang ideal dan sukses. Beliau selalu memegang prinsip kejujuran dan keadilan dalam berhubungan dengan para pelanggan. Selain itu, hal terpenting dari bab berniaga yang diajarkan teladan umat ini, yaitu Rasulullah selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksinya. Beliau juga selalu menasihati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah. Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Kaitannya dengan crowdfunding syariah, sahabat MK, ataupun juga pengumpulan dana berbasis syariah, begitu ya. Nah, Anda dapat bergabung dan berbagi, silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda. Kalau menurut Anda, sahabat MK, kalau tadi sudah dihadirkan juga ada beberapa jenis-jenis ataupun model-model dari crowdfunding syariah. Nah, ini mana menurut Anda yang paling jelas konsepnya, sahabat MK? Apakah yang pertama berkaitan dengan investor dapat porsi kepemilikan usaha sesuai dengan akad syariah? Atau mungkin di pilihan yang kedua, sahabat MK, ada P2P lending syariah berkaitan dengan pendanaan usaha dengan akad pembiayaan layanan tanpa riba, sahabat MK. Atau mungkin yang ketiga, ada yang namanya reward based syariah, begitu ya, mendukung proyek dan juga mendapatkan hadiah ataupun juga produk tanpa adanya unsur judi, sahabat MK. Dan terakhir yaitu donation based syariah, ya, murni donasi untuk kebaikan dan juga terkait dengan sosial tanpa ada unsur imbalan, sahabat MK. Silakan bisa Anda coba hadirkan ataupun juga sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK. Kami akan coba menyapa Anda juga, sahabat MK, sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Ada sahabat Mahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung. Disampaikan kalau sahabat Mahadi menyampaikan pilihan pollingnya. Ini menyampaikan pilihan pollingnya nomor 1 dan juga nomor yang kedua, sahabat MK, ya. Berkaitan dengan equity crowdfunding syariah ataupun investor dapat porsi kepemilikan berkaitan dengan usaha tersebut sesuai dengan akad syariah, begitu ya. Dan yang kedua ini P2P lending, sahabat MK, berkaitan juga dengan syariah, yaitu pendanaan usaha dengan akad pembiayaan tanpa riba. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Mahdi, ya, sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, menyampaikan juga atensinya dan juga berbaginya. Kemudian juga ada kami sapa Anda, sahabat MK, sudah bergabung juga melalui pilihan polling di grup komunitas sahabat MK, begitu ya, yang sudah bergabung juga menyampaikan atensinya. Ada Ibu Padilla dari GBA 3 dan juga ada sahabat Mahadi kembali bergabung menyampaikan atensinya juga. Kalau Ibu Padilla dari GBA 3 menyampaikan keempat-empatnya, kalau pilihan dari sahabat Mahadi ini 2, begitu ya, di nomor 1 dan juga nomor 2. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi, sahabat MK. Kita mengenal lebih dalam dan juga lebih jauh, ya, berkaitan dengan crowdfunding, begitu ya, berkaitan juga dengan syariah tentunya. Pendanaan secara kolektif, sahabat MK, berbasis syariah tersebut.

0: Ada beberapa tujuan juga sahabat MQ yang dihadirkan dari yang namanya crowdfunding syariah sahabat MQ. Di antaranya adalah dalam rangka juga kepentingan sosial begitu ya, seperti halnya bantuan terhadap lokasi ataupun juga korban-korban bencana. Kemudian juga aksi tanggap darurat sahabat MQ, ada juga membangun rumah-rumah sederhana untuk kalangan duafa begitu ya, ataupun juga yang sejenisnya. Ada juga sahabat MQ dalam rangka aksi solidaritas kemanusiaan, seperti halnya untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina, yang juga tentunya ini menjadi salah satu hal yang penting untuk mendapatkan sorotan juga. Untuk itu sahabat MQ, biasanya para lembaga donasi ini pun juga turut menyertakan juga pola kampanye dengan basis teknologi ataupun juga perlu menarik perhatian masyarakat agar senantiasa dapat berkontribusi nyata ya sahabat MQ. Itu dia sahabat MQ ulasan kita di kebersamaan pagi hari ini berkaitan dengan crowdfunding syariah ataupun juga pengumpulan dana secara syariah ya sahabat MQ. Harapannya ini pun juga senantiasa bisa menjadi salah satu hal yang bisa sama-sama kita coba hadirkan untuk senantiasa dapat juga turut hadir ya sahabat MQ, membersamai saudara-saudara kita atau bahkan juga berkaitan dengan pengumpulan dana tersebut. Perlu memperhatikan juga, perlu mempertimbangkan juga hukum-hukum syariah sahabat MQ tentunya. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan juga diberikan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Amin, Allahumma amin. Dan sudah di penghujung kebersamaan, sahabat MQ, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MQFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MQ, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

keluarga, surga yang telah dirasa. Gapai kebahagiaan bersama dalam Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali kembali hadir di pagi hari ini menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Keluarga Bahagia. Sahabat MK, bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang insya Allah akan menemani Anda ya, program Inspirasi Keluarga di hari ini sahabat MK, di hari Jumat, di tanggal 4 September 2026 atau bertepatan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah.

0: Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali belajar bersama begitu ya, dengan narasumber kita. Narasumber kita yaitu Ibu Dr. Pihasniwati, SPSI MA Psikolog, sahabat MK. Beliau ini merupakan penggiat keluarga Giga Indonesia. Sahabat MK, insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali belajar. Ini berkaitan dengan inspirasi keluarga. Temanya yaitu sahabat MK membangun kelekatan keluarga untuk menguatkan generasi, sahabat MK. Dan sebelum itu, silakan kami juga mengundang Anda untuk dapat menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan kali ini sudah hadir Ibu Dr. Pihasniwati, SPSI MA Psikolog. Insya Allah kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Raisya. Saya panggil apa nih?
0: Iya, betul, Ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Kabar baik di pagi hari ini, Ibu?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah, baik juga ini, Ibu. Dan alhamdulillah, senang sekali begitu ya, kembali dapat menemani ini ruang dengar sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini, begitu ya, Ibu. Dan mohon izin, Ibu, di awal ini sekaligus juga menyapa sahabat MK berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu membangun kelekatan keluarga ini untuk menguatkan generasi. Dan sebenarnya ini seberapa penting, Ibu, kelekatan dalam sebuah keluarga? Silahkan, Ibu.
1: Oke, Kak Raisa, seberapa penting kedekatan dalam keluarga gitu ya?
0: Iya,
1: begitu. Obrolan kita ya. Mari kita lihat bahwa kelekatan dalam keluarga itu, kalau kita ilustrasikan ya, mereka yang duduk satu sofa, ngobrol satu meja gitu ya, apakah secara otomatis satu dengan lain itu merasa aman, merasa saling hadir? Atau banyak realitas di mana orang duduk satu meja, ngobrol apa namanya, hadir satu sofa, tapi masing-masing saling merasa nggak aman satu sama lain. Ya, jadi deket sih kelihatannya gitu, tapi nggak connect gitu. Bareng sih, tapi masing-masing nggak saling relate gitu.
0: Iya, betul-betul.
1: Nah, fenomena seperti ini kebayang ya, ruang-ruang kedekatan fisik namun tidak otomatis menggambarkan rasa aman, keterhubungan gitu ya, dan atensi kehadiran satu sama lain. Rasa-rasanya gitu ya, rasa-rasanya ada hal yang jauh lebih penting untuk kita beri atensi. Inilah yang disebut kelekatan dalam keluarga. Keterhubungan, rasa aman, saling hadir satu sama lain, itu yang membuat ruang komunikasi, ruang relasi, ruang dialog itu mengalir, memberikan dukungan satu dengan yang lain, memberikan kekuatan satu dengan yang lain, yang membuat satu dengan yang lain ini lebih siaplah untuk menjalani tantangan hidup sehari-hari di luar sana gitu. Kira-kira sepenting itu sih kalau bayangkan.
0: Iya, betul. Dan terkadang juga ini kita merasa sudah tinggal bersama begitu ya, Ibu. Memang sudah tinggal bersama, tetapi memang belum tentu benar-benar punya waktu untuk saling berbicara begitu ya. Dan betul. Ibu, ini apakah kebersamaan secara fisik saja ini sudah cukup untuk membangun kelekatan keluarga begitu?
1: Iya, ya. Kalau kelekatan fisik aja udah cukup, enak ya.
0: Iya.
1: Tinggal kita deket-deketan aja gitu ya. cipika-cipik gitu, peluk-peluk gitu ya, gandeng-gandeng tangan gitu. Tetapi saya kira kelekatan fisik itu menjadi indikator lah, ya, menjadi salah satu indikator atau ruang paling permukaan ya untuk hadirnya kelekatan yang lebih berkualitas, ya, kelekatan psikologis, kelekatan bahkan mungkin juga ruang di mana kita bisa saling bertukar nilai, bertukar ekspresi emosi, ya. Jadi kelekatan fisik tidak cukup, tetapi kelekatan fisik dapat menjadi ruang pintu pertama lah, gitu.
0: Masya Allah. Dan terkadang juga Ibu, kalau kita melihat keseharian sekarang begitu ya, ini kadang satu keluarga ini berada dalam satu rumah, tetapi masing-masing ini sibuk dengan aktivitas dan gadgetnya sendiri begitu ya. Dan sebenarnya seperti apa ini yang disebut dengan kelekatan dalam keluarga itu, Ibu?
1: Secara sederhana, kelekatan dalam keluarga itu ditandai dengan rasa aman. Ditandai dengan rasa aman, secure. Ya, jadi kita memang nggak selalu bisa bareng, tapi kita tahu kemana kita harus pulang. Gitu. Kita nggak selalu bisa menjamin bahwa secara fisik kita bersama. Tetapi kelekatan keluarga itu membuat kita siap untuk menghadapi tantangan dan relasi di luar sana. Gitu. Jadi rasa aman, rasa kuat, rasa hadir, ya. Kemudian rasa saling terhubung, ada rasa terkoneksi dengan setiap anggota keluarga. Ya, sederhananya kalau aku punya kabar gembira itu, siapa sih orang pertama yang aku pengen kasih tahu gitu lah. Tetapi sama juga ketika aku lagi sedih atau dapat tantangan, kepada siapa sih aku paling pengen cerita gitu. Siapa sih yang paling ingin aku dengar gitu ya, POV-nya kayak gitu ya. Jadi itu yang menjadi tanda kelekatan keluarga itu hadir di situ gitu loh.
0: Dan ternyata juga Ibu, ini ada juga anak yang sebenarnya sedang punya masalah begitu ya, tetapi ini memilih bercerita kepada teman daripada kepada orang tuanya. Dan menurut Ibu, apa yang biasanya ini membuat anak merasa belum nyaman begitu untuk terbuka di rumah gitu?
1: Iya, tidak salah juga ya, dia bercerita dengan temannya itu juga sebuah kualitas ya, sebuah kualitas dalam memperluas relasi sosial. Nah, yang lebih penting untuk kita pastikan adalah bahwa ketika dia berelasi sosial di luar rumah, itu dilandasi rasa aman, sehingga dia nggak salah pilih teman, nggak salah pilih circle gitu ya. Bukan didorong oleh kecemasan dan rasa tidak terpenuhinya kebutuhan dasar gitu. Nah, jadi it's okay untuk bercerita dengan teman, belajar sesuatu dari teman, karena relasi sosial juga menggambarkan sehat mental gitu. Yang kemudian penting untuk kita semua usahakan adalah bahwa rumah atau keluarga menjadi ruang aman yang prioritas gitu. Menjadi prioritas ruang aman, menjadi tempat perlindungan, menjadi tempat pulang gitu. Nah, jadi dari rumah dia mengembangkan proteksi dasar, mengembangkan perlindungan dasar, sehingga ketika dia memperluas relasi sosialnya di luar rumah, itu hanya akan melengkapi keterampilan, jadi memperkuat kemahiran dalam membangun relasi. Dan relasi itu kan penting ya untuk dia bisa menginfluence ya, mempengaruhi situasi sosial, apalagi sekarang ya Gen Z, Gen Alpha gitu, dimana paparan tekanan sosial itu makin kuat ya. Tangguhnya mereka itu kan dibutuhkan, dan salah satu sumber ketangguhan itu kan selain dari rumah juga dari relasi sosial mereka gitu.
0: Iya, Masya Allah. Dan mohon izin Ibu, Insya Allah kita akan menyapa kali ini ada sahabat kita yang juga ini sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada Ibu Ani dari Jakarta. Yang bertanya ini Bu, bagaimana jika kelekatan ini tidak terbentuk secara utuh dengan orang tua maupun saudara, ketika dewasa ini tidak ada saling keterbukaan atau kepercayaan, sehingga ketika ada masalah atau konflik ini saling menghindar katanya, bahkan memilih untuk ngekos saat sudah bekerja atau mandiri. Apakah kondisi seperti ini masih bisa dibangun kelekatan dengan keluarga katanya, karena efek kedepannya ini kemungkinan tidak ada rasa saling peduli jika ada keluarga yang sakit ataupun jika ada keluarga yang butuh bantuan katanya.
1: Oke, terima kasih ya. Siapa sahabat siapa tadi Kak?
0: Ada Ibu Ani ini dari Jakarta.
1: Ibu Ani, iya. Makasih banget Bu Ani dari Jakarta. Iya, saya kira Bu Ani gak sendirian ya. Artinya cerita kayak gini tuh mudah ya Kak Reza ya, kita temukan ya di sekeliling kita ya. Gimana dong saat kelekatan dalam keluarga itu kayaknya kok belum sempat terbentuk tapi udah saling jauh aja gitu ya?
0: Iya, iya, betul.
1: Sehingga khawatir nih memprediksi hambatan-hambatan berikutnya di fase-fase pertumbuhan keluarga berikutnya. Ini satu kepedulian yang bagus ya Bu Ani, benar banget. Nah, penting bagi kita untuk memahami ya apa yang menghambat kelekatan gitu. Jadi apa sih yang bikin orang tuh merasa nggak aman satu sama lain? Apa yang membuat orang merasa kayak nggak berharga gitu ya? Ya kadang-kadang kan ya kita artinya ada berbagai kemungkinan ya. Apa yang membuat orang merasa harus berjarak gitu kan?
0: Iya.
1: Ya. Apalagi. Jadi kita membangun satu kepedulian untuk menjawab pertanyaan apa sih yang menghambat? Apa barriers-nya? Nah, kalau kita udah ngomong gini kan kita jadi punya ruang diskusi apa yang satu sama lain tuh perlu hadirkan untuk bisa terkoneksi ya, untuk lekat satu sama lain. Karena kan ternyata kan tanggung jawab bersama ya.
0: Iya.
1: Iya kan gitu. Apa sih yang menghambat? Apakah memang kita terlalu sempitnya ruang kita untuk ruang fisik kita gitu. Ya, ruang fisik kita tuh yang terlalu sempit, hampir enggak pernah kumpul-kumpul ya. Kita enggak punya dalam satu pekan tuh kita bisa loh sampai apa namanya? Ya beneran enggak bareng gitu. Ya, misalnya gitu itu. Kemudian apalagi, apakah orang merasa nggak aman karena lebih banyak memproduksi nasihat misalnya daripada kepedulian. Jadi isinya itu kalau ketemu nasihat semua gitu ya. Padahal nasihat itu baik, hanya menjadi nggak relate ketika yang dia butuhkan itu orang merasa nggak aman karena lebih banyak memproduksi nasihat misalnya daripada kepedulian. Jadi isinya itu kalau ketemu nasihat semua gitu ya. Padahal nasihat

0: Correction. Jadi connect before correct. Nah, jadi keinginan kita untuk menilai, memperbaiki, mengevaluasi itu boleh aja. Tapi kalau nggak connect buat apa? Iya kan? Koneksinya belum nyambung, tapi kita udah koreksi terus misalnya. Nah, kita pelajari apa aja yang sekiranya tuh menghambat ya. Kemudian apalagi? Ya tadi gadget gitu ya. Nah, berarti kan ada nih situasi di mana ini terhambat karena kita nggak memberi ruang untuk terkoneksi, karena semua orang merasa lebih lebih apa ya, lebih hangat terkoneksi sama gadget gitu. Berarti ada hal yang perlu kita bincang gitu kan. Apalagi, apalagi. Nah, berbagai barriers ya, atau hal-hal yang menghambat itu kita kenali gitu kan. Kemudian bareng-bareng kita mulailah. Mungkin Bu Ani bisa mulai membuka diri gitu kan, cerita ini mama, ini mamanya ya kak ya, posisinya sebagai ibu ya.
1: Iya, betul ibu.
0: Kak Raisa boleh banget loh sambil minum air hangat, kayaknya agak kurang fit. Boleh banget, pokoknya santai aja kak. Gua sih juga sediain minum, tak temenin nanti gitu. Jadi penghambatnya kita paham. Nah, mungkin sementara gitu dulu ya.
1: Masya Allah, gitu. Ini semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus belajar begitu ya sahabat MK. Dan mohon izin ibu, insya Allah akan kita sambung begitu ya di termin selanjutnya. Ini untuk juga melengkapi dan melanjutkan, termasuk juga menyapa sahabat MK. Sahabat MK, silakan masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun yang perlu didiskusikan ini bersama dengan Ibu Dr. Pi Hasniwati, SPSI MA Psikolog. Bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, keluarga adalah madrasah pertama bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun akan semakin kuat. Giga Indonesia hadir sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen risiko bencana sosial sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial. Untuk info selengkapnya, sahabat MK bisa dikunjungi www.penggiatkeluarga.org atau ikuti Instagram @penggiatkeluargaindonesia. Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir

0: Nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
4: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Sahabat MQI, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

0: Sahabat MKI memasuki menit ke-28, lepas dari jam 10 waktu Indonesia Barat. Insya Allah akan kita sambung kembali kebersamaannya bersama dengan Ibu Dr. Pi Hasniwati, SPSIMA Psikolog. Beliau ini merupakan penggiat keluarga Giga Indonesia, sahabat MKI. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu membangun kelekatan keluarga untuk menguatkan generasi. Sahabat MK, sebelum kita sambung, silakan kami mengundang Anda untuk bisa ikut berbagi, untuk bisa ikut menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan, ataupun polling ini silakan bisa disampaikan melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung begitu ya untuk perbincangan kita di pagi hari ini berkaitan dengan tema kita, membangun keluarga, membangun kelekatan keluarga untuk menguatkan generasi. Dan di termin pertama tadi sudah disampaikan beberapa hal yang bisa diikhtiarkan begitu ya sahabat MK. Dan mohon izin Ibu, mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali Ibu, ini untuk juga melengkapi dan melanjutkan berkaitan dengan tema kita ini, membangun kelekatan keluarga untuk menguatkan generasi. Silahkan Ibu.
1: Oke, terima kasih Kak Raisya. Sahabat MKFM semua ya, dimanapun, makasih udah ikut gabung ngobrol soal bagaimana menguatkan generasi ini ya. Dan kalau kita tadi melalui pertanyaannya Bu Ani ya, saya sedikit lanjutin ya Kak ya.
0: Iya, boleh Ibu.
1: Penting bagi kita untuk melihat apa nih yang sering menghambat kelekatan, yang menghambat rasa aman, yang menghambat orang untuk pulang, ya, yang membuat anak-anak tuh kayak males ah gitu ya, deket-deket mama misalnya ya, males ah cerita sama papa gitu, mending apa ngobrol di circleku aja gitu ya, capek kalau ngobrol di rumah misalnya kayak gitu. Itu penting banget untuk kita kita telisik gitu. Nah, tadi Bu Asni udah sharing beberapa hal sederhana yang menarik loh untuk kita kasih perhatian ya, yaitu tahan, jangan beri nasihat terlalu cepat ya. Connect before correct. Jadi terhubung dulu, baru hal-hal lain bisa nyambung gitu. Ya, kemudian kita penghambat lain adalah hadir fisik tapi nggak hadir secara psikologis gitu. Ya, jadi kayak, dan pertanyaan-pertanyaan kita pun akhirnya nggak berdasarkan apa ya, atensi kita secara lebih dalam gitu loh, sekedar bau sana mandi misalnya ya, oke sih ya, tetapi bolehlah ditambah lagi dengan kamu misalnya capek banget ya, nah gitu ya, capek banget ya, mama bangunin lama banget loh tadi, kamu baru bangun sholat subuh misalnya. Jadi selain hadir fisik, yang hadir fisik juga bagus sih ya, tapi juga hadir secara psikologis. Kemudian cinta yang terasa bersyarat nih, kadang-kadang anak tuh capek karena kayak untuk berharga tuh kayaknya aku harus selalu memenuhi harapan gitu loh. Kayaknya kalau aku lagi gak baik-baik saja tuh aku gak pantas untuk bareng mereka gitu. Jadi kayak banyak banget sih syaratnya kayak gitu ya. Nah, kemudian konflik yang kita alami tuh jarang sekali ada apa ya, konflik tuh tanpa repair gitu loh. Jadi ya udah, kalau udah habis berantem, udah kita seakan-akan berharap waktu yang akan menyelesaikan, atau kita berharap ya ntar juga ngerti sendiri gitu. Nah ini ya, hal-hal kayak gitu tuh akan menghambat kelekatan. Kenapa enggak kita coba untuk, sorry ya kalau tadi ayah terlalu keras sama kamu, seenggaknya ada usaha perbaikan. Kita berantem iya, kita konflik iya, tapi kita juga tahu gimana menurunkan eskalasi konflik. Kita juga tahu gimana cara memperbaiki apa yang patah, apa yang rusak gitu. Nah hal-hal kayak gini mudah-mudahan cukup ini ya, cukup apa ya, menstimulasi kita buat ngelis gitu loh. Oh, apa aja sih gitu. Nah, selain itu, memang yang namanya kelekatan keluarga itu, mungkin kata lekat itu ya, kata lekat itu lebih lebih mudah kita kita framekan dengan dekat. Nah, ya dekat. Jadi lekat itu bukan lengket ya. Nanti oh kelekatan dalam keluarga nanti bisa bikin manja, bisa bikin orang jadi ketergantungan, bisa bikin orang jadi nggak berani untuk menghadapi dunia dunia di luar sana. Itu lengket kalau itu.
0: Iya.
1: Ya, itu lengket. Kalau lekat itu mungkin lebih pasnya dekat.
0: Dekat.
1: Iya. Nah, kedekatan secara apa? Ya physical, ya emotional, spiritual gitu ya, sosial gitu. Nah, boleh ya Bu Asni kasih frameworknya biar lebih mudah diingat ya. Jadi dekat itu framework untuk kelekatan yang bikin kita itu nggak lengket tapi bikin kita aman justru. Justru kelekatan itu membuat kita lebih siap buat menghadapi tantangan di luar, membuat kita lebih resilient, lebih tangguh. Kenapa? Karena melalui kelekatan kita punya tabungan rasa berharga, tabungan dicintai, tabungan rasa aman. Nah, itu kan basic ya. Kalau kita udah punya itu, aman kita keluar. Kita juga akan terhubung dengan energi yang lebih vibe-nya positif gitu, ya. Nah, oke. Dekat. Dekat ini mewakili lekat ya. D-nya itu adalah dengarkan. Gimana caranya biar kita bisa dekat yang membuat kita jadi lebih kuat gitu kan, jadi lebih tangguh, jadi generasi yang lebih siap untuk memperluas relasi. Yang pertama dekat yang D-nya dekat tuh D, dengarkan. Nah, jadi keterampilan mendengarkan menjadi keterampilan yang prioritas untuk membangun kelekatan keluarga. Katanya kan isyarat kenapa Allah menciptakan dua telinga, satu lidah, ya satu mulut itu agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Atau apa yang kita bicarakan itu berangkat dari apa yang kita pahami lewat telinga gitu. Sehingga menjadi relate ya. Jadi dengarkan. Yang kedua E, empati.
0: Iya.
1: Ya, empati. Jadi pahami, tunda penilaian, hadirkan pemahaman. Ya, karena kadang-kadang cerita itu kan berlapis ya kak ya.
0: Orang
1: tuh belum tentu langsung to the point gitu loh. Bisa aja dia testing the water nih. Kalau aku cerita gini, mama bisa nerima nggak ya? Gitu kan? Oh kalau ini aja enggak, ah yang lain jangan deh. Jangan coba-coba deh, bahaya nih. Nah, jadi empati, mendengarkan lalu empati. Oh gitu ya, menarik ya. Wah, boleh juga tuh, terus gimana? Nah, ini kalimat-kalimat yang menunjukkan interest dan empati. Oh, wah, menarik ya kak ya, misalnya gitu. Terus-terus apa yang paling berat kamu rasain saat itu? Nah, ya, jadi dengarkan empati yang K-nya adalah kenali. Jadi mau untuk probing gitu, probing, menggali lebih dalam. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ya, kalau dia bilang, ih capek banget sih aku dituntut gini, dituntut gitu. Ini loh dosenku tuh, wah misalnya ya. Iya. Itu kan biasanya kita gimana, buru-buru ya?
0: Iya, buru-buru ini. Ya,
1: kita buru-buru nasehat, buru-buru ngoreksi. Iya. Mama dulu, dan buru-buru membandingkan. Mama dulu tuh lebih wah gitu ya. Tapi kali ini kita belajar mengenali, dengarkan, empati, kenali. Apa yang paling berat sih sayang gitu? Oh itu, mungkin dia punya isu yang spesifik. Apalagi konteksnya kan bisa aja beda banget gitu ya. Nah yang keempat aman, dekat ya, dengarkan, empati, kenali, aman. Nah jadi aman itu satu perasaan di mana apa ya, dia nggak harus selalu terlihat baik-baik saja untuk bisa berharga gitu loh.
0: Iya,
1: jadi dia aman, dia nggak fake, dia nggak palsu, dia ya itu dia gitu loh. Nah ketika anak-anak atau remaja atau anggota keluarga kita hadir, mengalir secara natural, apa adanya gitu ya. Dan dia diterima, dia tidak kehilangan harga diri, dia tidak kehilangan rasa dicintai, maka itu aman gitu. Dan yang terakhir adalah tumbuhkan. Nah, jadi melalui mendengar, empati, mengenali, rasa aman, itu kita beneran sedang menumbuhkan. Ya, ya. Kalau sekarang misalnya, wah ini masih banyak nih yang harus dikoreksi, ya udah. Itulah tanda bahwa manusia itu kan tumbuh. Dan tugas kita kan sebenarnya ngoreksi buat apa sih? Buat menghancurkan harga diri? Kan enggak. Ngoreksi buat apa? Buat orang jadi gak aman, membuat orang jadi gak percaya kalau dia berharga, kan bukan. Koreksi yang kita maksud itu kan dalam rangka menumbuhkan. Maka connect before correct. Ya, perbanyak aktivitas yang membuat kita dekat sebelum berdebat. Ya, dekat sebelum debat gitu ya. Connect sebelum correct gitu. Karena menjadi orang tua yang baik, apalagi di era kini ya, itu nggak cukup. Kita perlu menjadi orang tua yang dekat, hangat. Nah, oke. Okay, jadi apa tadi? Dekat.
0: D-nya ini
1: dengarkan,
0: ya.
1: Empati, kenali, aman, tumbuhkan.
0: Oh, Masya Allah.
1: Oke.
0: Okay. Masya Allah. Ya berarti ini satu poin penting ya sahabat MK yang bisa kita ambil. Ini connect dulu, connect before correct ya Ibu.
1: Jadi, ini.
0: Dan Masya Allah semoga menjadi pengingat bagi kita semua sahabat MK ini. Dekat, D-nya ini dengarkan, E-nya ini empati, K-nya kenali, A-nya aman, dan terakhir ini T-nya tumbuhkan. Masya Allah. Jazakillah ini Ibu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan mohon izin Ibu, insya Allah kita akan menyapa kali ini ada sahabat kita yang juga bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada seorang ibu, ini seorang ibu di Bandung yang menyampaikan katanya, anak saya kuliah dan saya selalu khawatir katanya, makanya tidak diizinkan untuk kos. Tapi melihatnya ini kecapean katanya, dan bagaimana cara menjaga kepercayaan agar sebagai orang tua ini tidak khawatir, karena terlalu khawatir kadang ketika diteliti teman lingkungannya ini, ketika meneliti teman lingkungannya apakah salah katanya, takutnya lekatnya ini salah teman katanya, begitu Ibu.
1: Ya paham ya. Bu siapa nih? Bu Hasni siapa?
0: Ini tidak menyampaikan, seorang ibu di Bandung.
1: Oh oke, okay. Ibu di Bandung, makasih ya. Dan lagi-lagi ibu gak sendiri ya. Mungkin Bu Hasni juga masuk ya. Ibu mana sih yang di era sekarang itu merasa cukup aman untuk melepas anak-anak? Rasanya kok kita semua menghadapi satu situasi yang tidak mudah ya. Karena memang ancamannya itu nyata ya. Memang betul gitu. Itu kita gak mengada-ada. Kita tahu, kita lihat, kita dengar ya berita, kita lihat paparan dunia saat ini ya. Jadi semakin flat dunia ini, ya Allah, ini membuat kita merasa gak aman gitu. Nah, dan ini menjadi isyarat kita untuk lebih apa, connect ya, lebih ya kan, justru menjadi isyarat kita untuk lebih connect gitu ya. Jadi dibalik rasa aduh gak aman buas nih, aku cemas, aku khawatir, gak apa-apa, itulah ibu. Gak bisa kita jadi ibu yang masa bodoh, cuek gitu ya. Oh, dia lah anak aman-aman gitu. Enggak. Gitu. Kita ibu yang, ya Allah, anakku jaga, ya Allah. Kirimkan untuk dia sahabat-sahabat baik. Yang menjadi jalan dia taat dekat padamu. Menjadi jalan dia tumbuh, mengembangkan kapasitasnya menjadi lebih kuat, tangguh. Kan gitu. Ya, jadi enggak, jangan merasa bersalah dengan perasaan-perasaan itu. Justru kalau Bu Hasni boleh bilang, semakin kita punya perasaan begitu, semakin banyak belajar untuk menjadi lebih dekat. Belajar mendengar, belajar empati ya, belajar mengenali anak kita, belajar memberi rasa aman dan menumbuhkan gitu. Nah, ya misalnya lah apa ya? Tadi nggak kasih kos gitu ya, karena ya, betul, khawatir gitu kan.
0: Betul,
1: boleh kok, kekhawatiran ibu dibagikan, ya, dibagikan dengan apa ya, dengan satu sikap positif, bukan prasangka ya, bukan ibu tuh khawatir nanti kamu, oh, ibu lihat kamu aja nggak bisa pilih teman, kamu aja, nah jangan begitu, sifatnya lebih ke connect, ingin membangun koneksi. Iya ya sayang, capek banget ya dari rumah ke kampus. Apa yang paling berat kalau sudah berapa lama ini Dian? Makasih ya, ibu sangat sangat menghargai usahamu untuk pulang ke rumah gitu ya. Ibu tuh kadang-kadang tuh, aduh apa ya, cemas. Mungkin itu nggak pas, tapi gimana pendapatmu? Nah, ya jadi dia tahu bahwa ini bukan persoalan dia tidak dipercaya, dia nggak pantas, dia belum, bukan, tetapi satu apa ya, satu ruang tumbuh bersama ya, ibu dan anak ini untuk membangun kelekatan yang aman dan memitigasi resiko-resiko ancaman-ancaman yang itu nyata ada. Gitu. Jadi diskusi ya. Nah disitulah keterampilan tadi dipraktekkan ya. Coba dengarkan dia, coba empati, coba kenali, coba hadirkan aman ya. Kita hadir untuk dia dalam kondisi yang gak selalu baik-baik aja. Dia juga boleh ketika dia capek, ketika dia merasa apa lelah, ketika dia merasa marah, ketika dia merasa kecewa, atau bahkan ketika dia merasa gak berharga. Aman untuk dia hadir gitu. Oke ya, jadi obrolin itu.
0: Iya, masya Allah iya, dan mohon izin ibu tentunya nanti akan kita coba sambung kembali begitu ya. Insya Allah di termin selanjutnya ibu ini termasuk juga kita akan menyapa sahabat Temkini yang sudah mulai bergabung ini menyampaikan pertanyaannya ibu. Silakan sahabat Temkini, masih ada kesempatan bagi anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun sharingnya, silakan bisa dikirimkan melalui nomor MKFM di 0811-224-1027. Sahabat MK, anda juga bisa berbagi begitu ya. Kalau menurut anda sahabat MK, apa yang paling penting untuk membangun kelekatan di dalam keluarga? Apakah yang pertama komunikasi yang baik, ataukah yang kedua sahabat MK meluangkan waktu bersama, dan yang terakhir ini saling memahami dan mendukung? Silakan kami nantikan sahabat MK. Sahabat MK, keluarga adalah madrasah pertama bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun akan semakin kuat. Giga Indonesia hadir sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Sahabat MK, berbagai program telah dilaksanakan mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, kemudian pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen risiko bencana sosial sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial. Info selengkapnya sahabat MK kunjungi www.penggiatkeluarga.org atau ikuti Instagram @penggiatkeluargaindonesia. Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ma, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pa?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
2: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Kita ke Baitullah, Nak. Enggak ada doa yang enggak diijabah di sana.
5: Ingin merasakan pengalaman umroh yang lebih istimewa dengan pelayanan premium? Saatnya berangkat bersama Safari Suci dalam program umroh reguler Akbar. Jangan lewatkan Umroh Reguler Akbar untuk keberangkatan 17 November 2026 selama 9 hari 7 malam menggunakan Garuda Indonesia Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis 2 kali perjalanan Al-Haramain Speed Train, kereta cepat yang menghubungkan Mekah dan Madinah. Nikmati pengalaman menginap terbaik dengan beberapa pilihan paket. Paket A, menginap di Fairmont Mekah Clock Tower Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp48.990.000. Paket B, menginap di Jumeirah Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp44.990.000. Paket C, menginap di Grand Almasa Hotel bintang 4 di Mekah, Durat Eman Hotel bintang 3 di Madinah dengan harga quadroom Rp36.990.000. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp 0811-2212-200 atau 0811-226-096. Kuota terbatas. Segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MKI, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
7: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal salat zuhur pada hari ini insyaallah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 52 menit. Insyaallah sahabat MK, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 52 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan salat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, keluarga adalah madrasah pertama bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun akan semakin kuat. Sahabat MK Giga Indonesia hadir sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Berbagai program telah dilaksanakan mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, serta penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen risiko bencana sosial. Sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial. Untuk info selengkapnya, sahabat MK bisa dikunjungi www.penggiatkeluarga.org atau ikuti Instagram @penggiatkeluargaindonesia. Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Dan insya Allah, sahabat MK, kali ini kami akan menyapa begitu ya. Mohon izin Ibu, ini ada sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Mohon izin Ibu, insya Allah kita akan menyapa. Kali ini ada sahabat kita yang juga ini bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada Ibu Elea, Ibu ini dari Bandung Selatan, yang menyampaikan katanya terkadang sedih ketika melihat anak ini semakin besar tetapi ilmu kita sebagai orang tua untuk mendidiknya masih minim. Dan Ibu barangkali ada tips agar ini kita bisa mendidik anak meskipun ilmu kita masih terbatas. Silahkan Ibu.
1: Ya, insyaallah ya. Terima kasih sekali. Kayaknya kita semua relate ya dengan pertanyaan Bu sahabat kita. Bandung mana, Mbak?
0: Dari Bandung Selatan. Selatan, Ibu.
1: Iya, betul. Bandung Selatan. Makasih sekali ya. Haru sebenarnya ya mendengar ungkapan Ibu ya. Anak kita tambah tumbuh, tapi ilmu kita kok nggak tumbuh gitu, ya. Bahkan yang lebih mungkin lebih relate lagi adalah anak-anak kita tumbuh, tapi keterampilan kita nggak tumbuh gitu, ya. Sehingga aman ya Kak Raisa, ada suara latar nggak ganggu ya?
0: Nggak ganggu ya?
1: Aman, oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya di tengah situasi kayak gini? Satu, punya perasaan kayak gitu itu syukuri. Syukuri perasaan kita yang kayak gitu. Kenapa? Karena itu modal besar untuk kita bisa belajar. Itu modal besar untuk kita bisa nyambung, terkoneksi dengan anak-anak. Nah, orang tua yang punya kesadaran seperti ini, insya Allah, rahmat Allah tercurah-curah. Ya, karena kita tahu bahwa kita butuh ilmu, kita butuh terampil, kita butuh memperbaiki diri dari waktu ke waktu, ya, sehingga kita mudah untuk menerima, kita sensitif untuk mendapatkan apa ya, ilmu yang siap untuk kita praktekkan, kan, gitu ya. Nah, jadi salah satunya nih, Ibu aja, makasih banget ya udah dengerin kita gitu ya, ngobrol kayak gini kan karena kita sadar bahwa kita perlu belajar kan gitu ya. Jadi itu hal baik. Yang kedua, apa hal sederhana yang bisa kita lakukan Bu Hasni untuk hari ini? Belajar dekat dulu aja. Belajar tadi dekat, D dengarkan, E empati, K kenali kebutuhannya ya, kemudian A hadirkan aman, yang terakhir tumbuhkan potensi dan kemandiriannya. Ya, tentu saja di balik D ini, di balik apa akronim atau apa sih istilahnya ya, singkatan ini ya, itu butuh menumbuhkan keterampilan. Gimana sih caranya kita bisa lebih banyak mendengar daripada menilai? ya kan?
0: Iya.
1: Ya, setiap kali kita pengen menilai, tarik nafas.
0: Iya.
1: Tarik nafas. Jadi tuh udah pengen keluar nih penilaian. Kamu kalau udah kata pertamanya kamu, itu biasanya kata selanjutnya adalah penilaian. Kamu kok begini, kamu kok begitu, kamu baiknya gini, kamu baik. Tapi kalau kita membuat I statement, mama ya atau ibu, nah itu I statement, latihan untuk membuat I statement. Ih, mama kangen, malam banget pulangnya cantik gitu. Nah ini kan perlu perlu merubah kebiasaan ya, ya dari yang kalimatnya kamu jadi aku, ya. I statement itu salah satu yang direkomendasikan ahli untuk membuat kita tidak buru-buru menilai gitu, tapi membangun koneksi dulu gitu. Jadi aku kangen misalnya, aku apalagi aku pengen dengar ceritamu, aku kemarin gini gini gini, lalu aku ingat kamu. Pokoknya mulainya dari I statement ya.
0: Iya.
1: Oke, ya. I statement ini juga bisa memberi rasa aman gitu ya. Mudah-mudahan nggak terlalu sulit ya Bu ya, berlatih dari kamu menjadi aku, dari kamu menjadi mama. Ya Allah, misalnya apa? Ibu kok cemas ya kalau nggak dengar suaramu cepet pas nelpon ya. Ibu kok cemas ya kalau telepon ibu nggak diangkat-angkat, kan gitu kan? Sebenarnya kan kita mau bilang gitu. Tapi karena kita nggak belajar, kita jadi terus-terusan ngomong, kamu tuh bu, kalau ibu telepon tuh diangkat. Ya, jadi kita cuma switch aja. Sebenarnya sama, mana yang lebih membuat anak merasa aman? Kamu tuh kalau ditelepon langsung angkat. Sama, ibu kok cemas ya kalau kamu nggak angkat telepon ibu. Mana yang lebih memberi rasa terhubung? Ya kan yang kedua? Ya kan? Nah, apalagi kalimat apalagi? Kayak gitu ya, ini untuk melatih rasa aman, terus mendengar, terus mengenali kebutuhannya. Kalau dia lagi berat, mungkin kita pindah dari pertanyaan, ah mama juga dulu, atau papa tuh dulu lebih berat, tapi iya sih, paham sih papa, boleh gak cerita bagian mana yang paling kamu rasakan berat? Nah, sehingga kita terhubung dengan tadi, mengenali apa sih sebenarnya yang dia butuhin. Jangan-jangan dia memang cuma mau cerita doang gitu. Ya kan gak selalu orang tuh cerita itu butuh solusi dan di, apalagi dibanding-bandingkan kan. Orang kan cuma pengen apa ya, kayak ada tempat gak sih dia aman mengungkapkan kelelahnya gitu loh. Ya kan dengan kayak gitu aja dia udah energinya balik lagi gitu ya. Nah, mungkin sambil minum segelas madu lemon hangat ya. Kamu capek banget nih, udah mama bikinin madu lemon hangat ya. Nah gitu, jadi sambil ngobrol. Oke, makasih sekali Ibu. Kita semua menghadapi situasi yang sama. Mudah-mudahan kita terus terhubung dengan rahmat Allah. Belajar, berlatih ya. Pelan-pelan, gak ada yang sempurna.
0: Masya Allah, iya. Masya Allah, dan Ibu ini tidak terasa ya sudah berada di penghujung kebersamaan.
1: Oh gitu ya, loh, cepet
0: terakhir
1: banget.
0: Terakhir mungkin Ibu sebagai penutup ini, barangkali ada yang ingin dikuatkan. Ini berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini.
1: Oke. Ya. Baik. Masih betah nih padahal ini baru on fire. Ya, sahabat MK ya, Kak Raisa, kita semua, kita mungkin tidak bisa memberikan kehidupan yang sempurna ya, yang sepenuhnya indah. Kita mungkin tidak bisa memastikan bahwa perjalanan kehidupan keluarga kita tanpa luka. Ya, kita tahu ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali kerentanan yang kita miliki, lingkungan miliki. Ada banyak sekali kemungkinan kita terpapar peristiwa dan kejadian yang tidak selalu mengenakkan. Itulah yang membuat kita belajar bagaimana keluarga menjadi sumber kekuatan. Bagaimana keluarga melengkapi perlindungan sehingga ketika kerentanan ya, ketika ancaman, keterpaparan enggak nyaman, bertemu dengan sumber dukungan. Ya, bertemu dengan telinga yang mau mendengarkan. Bertemu dengan empati, bertemu dengan rasa aman yang kita hadirkan. Mudah-mudahan ketika dunia terasa berat, ada suara di dalam diri anggota keluarga. Aku berharga. Aku dicinta. Aku tahu kemana aku harus pulang. Setelah lelah, kemana aku harus kembali setelah melewati berbagai dinamika perjuangan di luar sana. Dan aku punya tempat untuk pulang. Rumah tidak lagi menjadi sekedar tempat berkumpul raga, tapi juga bertemunya jiwa-jiwa yang saling meneguhkan. Mudah-mudahan ya kita semua hari ini terhubung dengan apapun yang membuat kita bisa meningkatkan kapasitas diri sebagai orang tua, sebagai mama, sebagai papa, sebagai anak-anak ya, yang satu sama lain sadar bahwa kita perlu berpelukan, perlu bergandengan tangan untuk satu dengan lain saling memberi ruang belajar. Kita semua belajar untuk menjadi lebih meningkatkan kualitas kelekatan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini berharga karena diterima oleh hati-hati yang istimewa. Mudah-mudahan Allah merahmati niat baik kita. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakillah khairan ini Ibu atas ilmu, atas sharing yang telah disampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sekali Kak Raisa.
0: Terima kasih juga.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Saya undur diri. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MK, insya Allah menjadi pembelajaran yang bermanfaat ya untuk kita semua, sahabat MK, khususnya ini dalam ikhtiar untuk menghadirkan kelekatan di dalam keluarga. Karena sahabat MK, kelekatan keluarga ini bukan hanya tentang kedekatan secara fisik begitu ya, tetapi ini tentang hadir, tentang memahami dan membangun hubungan yang membuat setiap anggota keluarga ini merasa aman dan berharga, sahabat MK. Sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, segmen Keluarga Bahagia. Insya Allah sahabat MK hadir segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, di mana kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal ini yang bisa Anda pilih, salah satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak akan hadir menemani ruang dengar Anda. Sahabat MK, untuk pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian untuk pilihan di nomor kedua, ada Al-Quran Surat Al-Hadid. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Untuk pilihan pertama sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian pilihan nomor kedua, Al-Quran Surat Al-Hadid. Dan terakhir di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan ke nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, spasi alamat, dan juga pilihan murotalnya di siang hari ini. Sahabat MK, terima kasih juga ini bagi Anda yang sudah bergabung ya. Tadi menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan, dan juga ini menyampaikan pollingnya sahabat MK. Seperti kali ini, saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang menyampaikan ini pollingnya menurut sahabat MK, apa yang paling penting untuk membangun kelekatan di dalam keluarga? Ada dari Ibu Parilah ya, dari GBA 3, yang menyampaikan kalau menurut Ibu Parilah, yang paling penting ini untuk membangun kelekatan di dalam keluarga adalah komunikasi yang baik. Selanjutnya saya sapa juga ini dari grup komunitas sahabat MK, ada sahabat Rauto ya, yang menyampaikan yang paling penting untuk membangun kelekatan ini di dalam keluarga adalah komunikasi yang baik dan juga saling memahami dan mendukung. Selanjutnya saya sapa juga ini ada dari Cicadas, ada Ibu Pujasari yang menyampaikan juga ini pilihan pollingnya ya, yang paling penting untuk membangun kelekatan dalam keluarga kalau menurut Ibu Pujasari, yang pertama ini komunikasi yang baik, dan yang terakhir ini saling memahami dan saling mendukung. Masya Allah.

0: Sahabat MK, terima kasih ini untuk atensinya. Dan silakan masih ada kesempatan begitu ya untuk Anda ini, bagi Anda yang ingin bergabung sahabat MK, menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan murotalnya, kami nantikan sahabat MK. Untuk pilihan pertama ada Al-Qur'an surat Al-Kahfi, kemudian di pilihan kedua Al-Qur'an surat Al-Hadid, dan terakhir sahabat MK di pilihan ketiga Al-Qur'an surat Al-Waqi'ah. Anda bisa sampaikan ke nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan murotalnya di siang hari ini. Sahabat MK, kami nantikan pilihan murotalnya dan insya Allah kami akan kembali hadir setelah kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Sahabat MK, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat Enki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK masih ditemani sahabat siar Aisyah di siang hari ini hingga menjelang azan zuhur begitu ya. Dan insya Allah sahabat MK di segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda ini yang sudah mengirimkan pilihannya melalui nomor MKFM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Ataupun bagi Anda yang sudah mengirimkan pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan silakan ya sahabat MK, ini masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin ikut memilih, bisa disampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, dan juga pilihan murotalnya di siang hari ini. Sahabat MK, untuk pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian untuk pilihan di nomor kedua Al-Quran Surat Al-Hadid. Dan terakhir sahabat MK di pilihan ketiga Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Insya Allah sahabat MK, kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita ini yang sudah bergabung, ada Ibu Lilis ya dari Bala Endah yang bergabung ini di pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Masya Allah, terima kasih Ibu Lilis. Dari Bala Endah kita beralih ke Cimenyan, Kabupaten Bandung. Saya sapa ada sahabat Mahadi yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan ketiga Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Saya sapa ada Ibu Farilah ini dari GBA 3 yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Sahabat MK dari GBA 3 kita beralih kepada Larang. Saya sapa ini ada Ibu Dede Juhana. Saya sapa ada Ibu Farilah ini dari GBA 3 yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Sahabat MK dari GBA 3 kita beralih.

Allahumma amin. Terima kasih Ibu Dedi Johana. Saya sapa juga ini ada Ibu Emi ya, yang menyampaikan murotal pilihannya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dari Buah Batu, sahabat MK saya sapa, ini ada Pak Yandi. Pak Yandi ini menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah ya. Masya Allah, terima kasih Pak Yandi. Dari Buah Batu kita beralih ke Cicadas. Saya sapa ini ada Ibu Pujasari dari Cicadas. Ibu Puja ini menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Saya sapa ada Ibu Rus. Ibu Rus ini dari Garut ya, yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Sahabat MK, kita beralih ke grup komunitas sahabat MK yang sudah menyampaikan murotal pilihannya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi, dipilihkan oleh 4 suara. Saya sapa, ini ada sahabat Asda ya, dari Jogja. Kemudian dari Kopo ini saya sapa ada Syifa Hayatunisa. Dan dari Cimenyan Kabupaten Bandung saya sapa ada sahabat Mahadi. Dan juga ada Ibu Parilah dari GBA 3.

Sahabat MK, untuk pilihan terbanyak ini di nomor 1 ya, Al-Quran Surat Al-Kahfi, sahabat MK. Terima kasih ini sudah membersamai dari awal hingga akhir sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Keluarga Bahagia. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi keluarga, keluarga bahagia telah menemani Anda. Selamat meniti kebahagiaan, wujudkan keluarga terbaik. Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri.

firman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-mauta, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian, dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat mati tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, Siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik. Wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kondarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amala husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung tanpa hisab. Tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar. Niatnya benar dan caranya benar. Yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Alhamdulillah alladhi amarana bittaqwa waja'ala at-taqwa sababan lifalah wan najah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillah haitsuma kunta. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tidak ada lagi Nabi setelah beliau, artinya penutup para Nabi. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa berjumpa dengan beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, bekal utama untuk kita meraih kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, adalah ketakwaan. Takwa dalam arti bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ragu untuk menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan untuk menjalankan ketika kita diperintahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan berusaha untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan usaha itulah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita, akan menuntun kita ke jalan yang diredoinya. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, takwa bukan hanya untuk sekedar diucapkan, bukan hanya sekedar untuk didengarkan. Tapi takwa itu adalah sesuatu yang harus menjadi bukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita memiliki keinginan berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, artinya ketakwaan itu harus berbuah dengan akhlak yang mulia.
Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya untuk apa diciptakan oleh Allah, beliau mengatakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk kemuliaan akhlak. Maka sudah seharusnya kalau ketakwaan itu berbuah dengan akhlak yang mulia. Apa saja akhlak yang mulia yang berbuah dari ketakwaan? Tentu yang pertama adalah orang yang bertakwa pasti dia memiliki kejujuran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Qur'an surat Al-Ahzab ayat 17. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian semua orang-orang yang shiddiq, orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena kejujuran ini adalah bukti bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kalau kita merasa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti kalau kita berbicara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui semua perbuatan kita. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diketahui. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kalian memperhatikan bekal apa yang disiapkan untuk hari akhirat. Wattaqullah, ternyata ayat ini dilanjutkan dengan kalimat takwa. Kata para ulama, bekal yang sebaik-baik itu adalah takwa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Kenapa kita harus bertakwa? Karena sesungguhnya semua perbuatan kita, perkataan kita, sikap kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan teliti apapun yang kita kerjakan. Bukan sekedar tahu, tapi mengetahui dengan teliti, artinya tidak ada sesuatu sekecil apapun kecuali semuanya diketahui oleh Allah. Kalau kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan balasan dari kebaikan itu. Kalau kita berbuat buruk dan tidak bertobat, maka tentu kita pun akan mendapatkan balasan dari perbuatan buruk kita. Maka hadirin yang berbahagia, orang yang takwa itu adalah mereka yang jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Dan orang yang jujur itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim bahwa mereka akan menjadi ahli surga. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian semua orang-orang yang jujur, karena sesungguhnya jujur itu adalah sumber dari segala kebaikan, dan orang yang selalu berbuat kebaikan itu akan menuntun dirinya ke surga. Hadirin kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Bukti yang kedua, buah daripada ketakwaan itu adalah melahirkan kesabaran dan kemampuan diri dalam mengendalikan amarah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat ke-134, wal kazimina al-ghaiz wal afina 'anil nas.
Ayat itu menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mampu mengendalikan amarah dan pemaaf, suka memaafkan kesalahan orang lain, serta mereka sangat senang berbuat kebaikan, karena memang sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maka oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, marah adalah satu sifat yang dibisiki oleh setan laknatullah. Maka ketika sifat itu datang, maka segeralah berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya dengan membaca, dengan berdoa kepada Allah, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Atau doa yang paling mudah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Doa agar kita tidak didatangi oleh setan laknatu. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, apalagi yang menjadi bukti buah daripada ketakwaan itu? Orang yang bertakwa itu harusnya memiliki sifat lembut, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar, yang baik. Jadi ciri orang yang bertakwa di antaranya adalah mereka yang benar-benar berusaha untuk menjaga kata-katanya dari menyakiti orang lain, menjaga kata-katanya dari kata-kata yang tidak berguna, dari kata-kata yang tidak bermanfaat. Karena orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka akan sungguh-sungguh untuk berkata-kata yang benar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang benar atau diam. Dan kalau kita bisa berkata-kata yang benar, menjaga dari perkataan-perkataan yang tidak baik, maka insya Allah ini akan menjadi bekal bagi kita untuk meraih kebahagiaan, mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Surganya pun surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Karena orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna, perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkataan-perkataan yang sia-sia, mereka tinggalkan itu semua, maka dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika humul warisun. Mereka itu akan mendapatkan warisan dari Allah, allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Warisan itu adalah berupa surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Barakallahu li wa lakum.

0: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, mari kita tekadkan, mari kita niatkan, kita azamkan, sepulang dari salat Jumat ini, mari kita bercita-cita, berazam menjadi orang yang jujur. Mari kita bercita-cita, berazam, berniat untuk menjadi orang yang lembut dalam ucapan dan perbuatannya. Menjadi orang yang mampu mengendalikan amarah, mampu menjadi orang yang sabar. Karena sesungguhnya innallaha ma'as sabir. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, aqimish shalah.
1: الله أكبر الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر

102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrotaw wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Assalam yang maha sejahtera. Assalam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma as-salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah as-salam, yang maha sejahtera.
1: MQ Siang.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kalau dulu saya bisa ngancam perusahaan, kamu kalau tidak rekrut orang Subang, nggak akan saya keluarkan izinnya. Kalau sekarang izinnya diambil pusat, OSS.
2: Patroli menjaga keamanan di jalan raya ini akan diintensifkan, ditingkatkan kolaborasi antara...
3: Jabar Now edisi Jumat 4 September diantaranya mengenai judul dan aliran dana 1,8 miliar di rekening ASN Pemkot Sukabumi kini didalami inspektorat. 4 rumah dan 1 kontrakan terbakar di Cileungsi Bogor. Raba-raba murid SD di jam istirahat pedagang aci gulung di kota Cirebon ditangkap polisi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Duka mendalam menyelimuti kota Tasikmalaya usai meninggalnya seorang remaja yang diduga menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di kawasan eks terminal Cilembang. Merespon peristiwa itu, Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi Ramadan menegaskan akan memperketat pengamanan kota dan mengintensifkan patroli gabungan.
4: Korban, Ikrom Maulana Malik berusia 16 tahun, menghembuskan nafas terakhir usai sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala. Saat melayat ke rumah duka bersama jajaran Forkopimda, Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi Ramadan Kamis 3 September siang menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam. Firman menegaskan, Pemkot Tasikmalaya bersama kepolisian dan TNI akan memetakan titik rawan serta memperketat penjagaan di jalan raya.
5: Memang berita yang simpang siur keadaannya, apapun berita itu gitu, baik atau buruknya, yang pasti adalah warga Kota Tasikmalaya gitu. Dan kita harus semua menjaga supaya aksi kekerasan di jalan raya ini turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda tapi warga Kota Tasikmalaya juga.
4: Guna mengantisipasi kejahatan jalanan pada malam hari, Pemkot Tasikmalaya akan menerjunkan tim gabungan dari Satpol PP, Dishub, Tim Maunggalunggung Polres, serta Kodim. Selain pengawasan dari aparat, Firman mengajak seluruh warga Kota Tasikmalaya untuk ikut berkontribusi menjaga keamanan lingkungan dan aktif melaporkan potensi gangguan.
5: Ketertiban di jalan raya ini akan ditingkatkan, kita petakan titik-titik rawan kekerasan di jalan raya ini.
4: Saat ini, pihak Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan intensif guna mengejar para pelaku penganiayaan.
3: Transaksi senilai kurang lebih 1,8 miliar sepanjang 2024 dan 2025 menjadi sorotan Inspektorat Kota Sukabumi setelah keluarnya data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, tentang 518 rekening aparat sipil negara, ASN, di Kota Sukabumi terindikasi terlibat transaksi judi online.
6: Penelusuran dilakukan untuk memastikan dari mana sumber dana yang digunakan dalam transaksi bernilai besar, termasuk kemungkinan adanya uang yang bersumber dari keuangan daerah. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Sukabumi Agus Ramdan Darujatun mengatakan, pihaknya akan mendalami asal-usul dana dalam rekening para ASN, khususnya transaksi dengan nilai yang cukup besar. Meski demikian, Agus menyebut, sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, belum ditemukan adanya kerugian keuangan daerah sebab rekening yang diperiksa merupakan rekening pribadi masing-masing ASN. Agus menegaskan, pemeriksaan terhadap sumber dana menjadi bagian dari proses investigasi, sebab data PPATK yang diterima inspektorat mencatat sebanyak 518 rekening yang perlu diklarifikasi. Namun, pihaknya belum dapat memastikan seluruh rekening digunakan untuk aktivitas judi online.
7: Terkait rekening yang diduga terpapar judi online terhadap 518 ASN yang diduga terlibat judi online.
3: Kebakaran melanda permukiman padat di Desa Daye, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Api menghanguskan 4 rumah dan 1 unit kontrakan. Petugas menduga korsleting listrik dari salah satu rumah memicu kebakaran.
8: Kondisi bangunan yang saling berhimpit ditambah banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menjalar. 4 rumah dan 1 unit kontrakan akhirnya terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku selama kurang lebih 2 jam untuk memadamkan api. Sejumlah unit diterjunkan dari sektor Cileungsi dan Gunung Putri serta mendapat perbantuan 1 unit dari Aspek Kumbong. Petugas juga melakukan penanganan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran susulan.
9: Dari Cileungsi 2 unit, dari perbantuan Gunung Putri 1 unit, dan perbantuan dari Aspek Kumbong 1 unit. Jadi 4 unit yang diturunkan.
8: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun salah seorang pemilik rumah sempat pingsan dan tak kuasa menahan tangis setelah melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Hingga kini penyebab kebakaran masih diduga berasal dari korsleting listrik. Petugas terkait masih melakukan penanganan lebih lanjut terhadap dampak kebakaran.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprsasanijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Perempuan di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis 3 September kemarin berujung ricu. Massa merubuhkan gerbang utama gedung dewan guna mendesak pengusutan transparan atas kasus dugaan kekerasan yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila. Aksi yang diwarnai pembakaran ban bekas itu dipicu oleh lambannya penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pelecehan yang kini ditangani PPA Polda Jawa Barat. Tim pendamping dan advokasi korban Ismi Rinjani menegaskan pentingnya jaminan keselamatan serta keterbukaan penuh dalam proses hukum tanpa adanya intervensi pihak manapun. Menurutnya, kendati korban telah menjalani visum, tim advokasi mengaku masih kesulitan menemui keluarga korban karena rumah kediaman terpantau kosong akibat dugaan tekanan psikologis. Ismi Rinjani menyatakan pihak koalisi siap menentukan langkah dan pergerakan lanjutan usai mengevaluasi dinamika aksi di lapangan. Kericuhan demo hari Kamis itu meletus setelah sehari sebelumnya, Rabu 2 September, DPRD Sumedang menggelar audiensi dan menyepakati 5 poin penting. Hasil audiensi dewan itu resmi mendesak Bupati Sumedang segera memberi penjelasan publik, meminta Wabub Fajar Aldila tidak memicu kegaduhan, menugaskan pengawasan mutasi di BKPSDM, serta berkoordinasi langsung dengan Kemendagri. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Fajar menyatakan, pimpinan dewan bersama para ketua fraksi dan badan DPRD langsung menggelar rapat pimpinan khusus untuk mengambil sikap resmi lembaga. Ditegaskan, DPRD secara resmi mendukung penuh proses pemeriksaan yang kini tengah dijalankan oleh tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat. DPRD Sumedang siap menindaklanjuti rekomendasi akhir tim investigasi gubernur sesuai porsi dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. DPRD juga meminta jajaran Pemkab Sumedang tetap fokus melayani masyarakat.
10: 4. DPRD Kabupaten Sumedang meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang agar tetap fokus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan baik. 5. DPRD Kabupaten Sumedang menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas Kabupaten Sumedang.
3: Seorang pria berinisial GV, 23 tahun, ditangkap unit Reskrim Polsek Baleendah, Kabupaten Bandung karena melakukan pemalakan kepada warga. Saat melancarkan aksinya di Pasar Baleendah, tersangka mengaku sebagai wartawan.
11: Kapolsek Baleendah, AKP Hendri Noki Rukmansyah mengatakan, tersangka diamankan petugas usai memeras warga yang dituduh menjual minuman keras atau miras. Modus yang dilakukan oknum tersebut adalah dengan mengaku wartawan dan memaksa masyarakat yang diduga menjual minuman keras. Tersangka mengancam kalau tidak diberikan minuman, dia akan memviralkan di media sosial. Menurut Hendri, pihaknya curiga dengan gelagat tersangka, sehingga akhirnya dilakukan tes urin dan hasilnya positif bahwa tersangka mengkonsumsi narkotika. Selain itu, saat digeledah, polisi juga menemukan airsoft gun beserta peluru gotrinya yang diduga kuat digunakan dalam melancarkan aksinya tersebut.
12: Mengaku dari wartawan dan memaksa kepada masyarakat yang diduga menjual minuman keras dengan adanya ancaman kalau tidak memberikan minuman dia akan memviralkan. Adapun terduga pelaku ini mendatangi lokasi dengan keadaan mabuk. Kami melakukan tes urin positif menggunakan amfetamin. Saksi melihat yang menunjukkan ya bahwa si terduga pelaku itu menunjukkan
3: seorang pedagang jajanan anak diamankan petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Cirebon Kota Kamis siang. Pria lanjut usia itu berurusan dengan hukum setelah kedapatan meraba-raba murid SD yang tengah jajan Kamis siang. Dari hasil penyelidikan sementara, dua orang siswi menjadi korban aksi bejat terduga pelaku.
13: Pria berusia 60 tahun ini berurusan dengan hukum setelah kedapatan melakukan perbuatan tak senonoh terhadap murid sekolah tersebut. Dalam video amatir penangkapan, terdengar suara warga yang memaki pedagang cilung atau aci gulung tersebut. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku meraba bagian sensitif siswi saat korban tengah membeli dagangannya. Ia pun mengaku bukan kali pertama melakukan perbuatan tak terpuji tersebut. Menyadari tindakan pelaku, korban berteriak panik dan berlari melapor ke guru yang langsung ditindaklanjuti dengan mengamankan pelaku.
14: korban hendak membeli cilong. Korban menunggu, terduga pelaku kemudian mendekati korban dan melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap tubuh si korban.
13: Saat ini, petugas masih mendalami keterangan dari saksi maupun tersangka terkait kasus pencabulan ini. Penjual jajanan cilung terancam hukuman 9 tahun penjara sesuai pasal 415 tentang pencabulan anak di bawah umur.
3: Realisasi investasi di Kabupaten Subang hingga semester pertama 2026 telah mencapai 10,35 triliun rupiah. Pemkab optimis target investasi sebesar 19,26 triliun dapat tercapai hingga akhir tahun. Bupati Subang Reynaldi Putra Andita menyebut masih ada waktu bagi Pemkab untuk mengejar sisa target investasi hingga penghujung tahun. Namun, tingginya investasi yang masuk ke Subang juga menjadi tantangan, khususnya dalam memastikan pertumbuhan investasi turut membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
15: Pemerintah Kabupaten Subang mengakui memiliki keterbatasan kewenangan dalam memberikan sanksi maupun mengatur secara langsung kebijakan perekrutan tenaga kerja di perusahaan. Meski begitu, Pemkab Subang tetap berupaya memperkuat sektor ketenagakerjaan, salah satunya melalui pembenahan di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan. Selain persoalan kebijakan perusahaan, karakter industri yang masuk ke Subang saat ini juga menjadi tantangan. Mayoritas industri baru bergerak di sektor berbasis teknologi yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Karena itu, Pemkab Subang mulai memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi termasuk Politeknik dan Universitas Subang untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja lokal.
16: Kadang kita nih pusingnya gini, urusan tenaga kerja itu, Dinas Tenaga Kerja ini diaturannya tidak ada wewenang yang spesifik. Karena kita apa? Tenaga kerja kita ngasih sanksi nggak bisa, menghukum perusahaan tidak bisa, terus menekan perusahaan tidak bisa. Sekarang saya nih, jadi bupati nih, saya bisa nih, kalau dulu saya bisa ngancem perusahaan, kamu kalau tidak rekrut orang Subang, nggak akan saya keluarkan izinnya. Kalau sekarang izinnya diambil pusat, OSS, jadi saya ngancem gitu deh. Jadi, tapi tetap kita berusaha, Dinas Tenaga Kerja.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

saya Abu Syauqi, keluarga yang paling mudah diterjemahkannya adalah surga. Dia adalah satu tempat yang paling indah di muka bumi ini, the best place in the world. Itu adalah rumah dan keluarga kita. Oleh karena itu jangan jadikan keluarga itu menjadi neraka. Harus jadikan surga ya. Itu kalimat yang paling mudah diterjemahkan. Keluarga adalah surga. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG Satu Nasyid dari Sintesa dengan judul Harimu, begitu ya. Sambil menemani hari Anda, sahabat MG. Karena terkadang setiap langkah baru dalam hidup ini seringkali membawa amanah yang baru juga ya, sahabat MG. Dan terkadang kesibukan ini mungkin semakin banyak, tetapi semoga semua itu tidak menghilangkan senyum dan bahagia kita ya. Karena sahabat MK, amanah yang Allah titipkan ini bukan hanya untuk menjadi beban, tetapi merupakan kesempatan untuk bertumbuh dan melakukan yang terbaik, sahabat MK. Sahabat MK, alhamdulillah Inspirasi Siang kembali hadir menemani Anda di hari ini. Di hari Jumat di tanggal 4 September 2026 atau bertepatan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insya Allah sahabat MK bersama sahabat Siar Aisyah Aisyah yang insya Allah akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti, sahabat MK.

Sahabat MK, insyaallah di siang hari ini kita akan bersama-sama begitu ya, membahas tentang bagaimana tetap menguatkan hati dan menjaga semangat ketika usaha yang sudah kita lakukan ini ternyata belum juga membuahkan hasil, sahabat MK. Dan seperti biasa, kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, sahabat MK, dalam Al-Quran, Surat An-Nazm, ayat 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa manusia memperoleh sesuai dengan apa yang telah titik-titik, sahabat MK. Untuk pertanyaannya, dalam Al-Quran Surat An-Nazm ayat 39, Allah mengingatkan bahwa manusia memperoleh sesuai dengan apa yang telah titik-titik, sahabat MK. Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. 0811-224. Untuk pertanyaannya, dalam Al-Quran Surat An-Nazm ayat 39, Allah mengingatkan bahwa manusia memperoleh sesuai dengan apa yang telah titik-titik, sahabat MK. Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811

Nanti Anda juga sahabat MK dapat berkirim salam silaturahim serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini. Dan sahabat MK, untuk teman sejati begitu ya, yang telah membuat hari-hari kita ini lebih bahagia dan menjadi penyemangat di siang hari ini, kami putarkan satu nasyid dari Brothers dengan judul Teman Sejati.

0: Sahabat Enki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: Sahabat MKI, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sahabat MK, satu nasyid dari UNIC dengan judul Seindah Sabar. Sahabat MK, Allah lebih tahu tentang diri kita. Allah lebih tahu tentang keinginan kita. Dan terkadang yang Allah tunda ini pasti jadi semakin baik ya sahabat MK. Dan yang Allah akhirkan itu hendak Allah sempurnakan. Dan apa yang Allah ganti, maka itu yang lebih baik. Dan semua ini ada hikmahnya ya sahabat MK, dan pasti baik pada akhirnya. Sahabat MK, insyaallah di siang hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana tetap menguatkan hati dan menjaga semangat begitu ya, ketika usaha yang sudah kita lakukan ternyata belum juga membuahkan hasil sahabat MK.

Sahabat MK, mungkin dari kita ini banyak yang menghela nafas ya tentang usaha ini yang tak kunjung membuahkan hasil, sahabat MK. Dan terkadang saat usaha tak kunjung membuahkan hasil, kerap kali ini kita memeriksa kembali ya semua yang kita kerjakan, sahabat FK. Dan jika dalam perspektif Islam, maka tatkala usaha ini tidak kunjung membuahkan hasil, biasanya introspeksi yang dilakukan ini jauh lebih mendalam begitu ya. Bahkan sampai mengecek ini amalan yaumiyah kita, sahabat FK.

Sahabat MK, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Yang pertama ini sahabat MK ada dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 17. Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Sahabat MK, di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Sahabat MK, di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala katakan kita mencari rezeki dulu begitu ya, lalu bersyukur. Dan lalu di ayat kedua ini Allah katakan setelah sholat, pergilah mencari karunia Allah. Sahabat MK, berdoa saja ini tanpa usaha adalah malas. Berjuang saja tanpa berdoa adalah sombong ya. Maka dalam memaksimalkan usaha, kita perlu paham sahabat MK bahwa di dalamnya ini ada strategi, ada manajemen resiko. Jika rencana A gagal, maka bagaimana mengatasinya dan sebagainya. Dan dengan beberapa tahapan lainnya sahabat MK. Berusahalah dengan sungguh-sungguh hingga lelah, lalu berserah. Dan dalam lelahnya bekerja ini untuk memenuhi kebutuhan kita atau orang yang kita nafkahi ya sahabat MK. Maka Allah janjikan ini pengampunan dosa. Dan dengan definisi ini lelahmu menjadi lillah ya. Maka sahabat MK urutannya adalah berdoa, berusaha, bertawakal dan berserah.

Sahabat MK, tawakal ini antara usaha dan keyakinan, bahwa tawakal ini merupakan sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan segala bentuk ikhtiar atau usaha yang maksimal, sahabat MK. Di dalam Islam, tawakal merupakan salah satu bentuk keyakinan yang mendalam ya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah yang menentukan hasil dari setiap usaha manusia. Sahabat MK, tawakal ini tidak berarti meninggalkan usaha, tetapi melengkapinya ini dengan kepercayaan penuh bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, pengertian tawakal ini tawakal yang berarti mengandalkan ya, berserah diri atau mempercayakan segala urusan kepada pihak lain, sahabat MK. Dalam syariat, tawakal ini memiliki makna menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha yang maksimal dan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu ini ditentukan oleh Allah ya, sahabat MK. Maka pengertian ini mengandung dua unsur penting, yaitu usaha atau ikhtiar dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat At-Talaq ini ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sahabat MK, ayat ini menunjukkan janji Allah ini bahwa orang yang bertawakal kepadanya akan dicukupi kebutuhannya. Dan ini berarti seorang muslim yang telah berikhtiar maksimal, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah, maka akan memperoleh ketenangan ya sahabat MK, karena yakin bahwa Allah akan mencukupi segala keperluan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah Allah sebagai wakil yang mengurus segala urusan." Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah wakil terbaik dalam mengurus urusan manusia, sahabat MK. Tawakal kepada Allah berarti ini mengakui bahwa hanya Allah yang memiliki kemampuan penuh untuk mengatur dan memberikan hasil yang terbaik dalam setiap usaha. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Sahabat MK, ayat ini mengajarkan bahwa setelah usaha dilakukan dengan tekad yang kuat begitu ya, seorang mukmin ini harus menyerahkan hasilnya kepada Allah. Maka dengan demikian, tawakal ini bukan berarti meninggalkan usaha, sahabat MK, melainkan usaha itu harus diikuti dengan penyerahan diri ya, sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ya ayat 23, sahabat MK, dan hanya kepada Allah lah kamu harus bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Sahabat MK, ayat ini menegaskan bahwa tawakal ini merupakan bagian dari iman, dan jika seseorang ini benar-benar beriman, maka ia akan selalu bersandar kepada Allah setelah berusaha, sahabat MK. Karena tawakal ini merupakan bukti keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut, sahabat MK, menggambarkan bahwa tawakal ini tidak berarti pasif ya. Burung yang disebutkan dalam hadis ini tetap keluar mencari makanan, usaha, sahabat MK, namun ia kembali dalam keadaan kenyang karena Allah yang menjamin rezekinya. Dan ini merupakan contoh bahwa tawakal ini harus didahului oleh usaha dan hasil akhirnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.

Sahabat MK, tawakal ini memberikan ketenangan hati karena seorang mukmin yakin ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mengatur segala sesuatu. Di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 36, bukankah Allah cukup bagi hamba-Nya? Sahabat MK, ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala cukup untuk mengurus segala urusan hamba-Nya. Dengan bersandar kepada Allah, seseorang ini tidak akan diliputi kekhawatiran yang berlebihan karena ia yakin ya sahabat MK, segala sesuatu ini ada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, orang yang bertawakal kepada Allah maka akan selalu mendapatkan pertolongan ini dalam setiap kesulitan. Di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan janji Allah dalam ayat ini sangat jelas ya sahabat MK, bahwa Allah akan mencukupi orang yang berserah diri kepada-Nya. Ini berarti sahabat MK, orang yang bertawakal maka akan selalu berada ini dalam penjagaan Allah, dan rezekinya ini akan diberikan dari arah yang tidak terduga.

Sahabat MK, tawakal juga ini merupakan indikator keimanan seseorang, karena tawakal ini menunjukkan sejauh mana seseorang ini percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2, sahabat MK, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Sahabat MK, ayat ini menegaskan bahwa tawakal ini merupakan salah satu sifat utama ya bagi orang yang beriman, sahabat MK. Mereka yang bertawakal maka selalu mengandalkan Allah dalam setiap urusan mereka, dan ini yang memperkuat keimanan mereka. Adapun tahapan-tahapan dalam bertawakal, sahabat MK, yang pertama yaitu mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan penuh terhadap kekuasaan Allah adalah fondasi utama ya dalam bertawakal. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 78, katakanlah semua urusan itu dari sisi Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa segala sesuatu, baik itu kejadian yang menyenangkan maupun yang menyulitkan ya sahabat MK, ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memahami ini, seseorang ini akan lebih mudah untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, tahapan tawakal selanjutnya yaitu melakukan usaha maksimal, karena tawakal juga ini harus didahului oleh usaha yang sungguh-sungguh ya sahabat MK. Dan usaha ini merupakan bagian integral dari tawakal. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sahabat MK, setelah seseorang ini berusaha keras dengan tekad yang kuat, maka ia harus menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa tawakal ini merupakan perpaduan ya sahabat MK, antara usaha dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, setelah berusaha, maka hasilnya ini harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan sedikit pun ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 25, dan hanya kepada Allah lah kamu harus bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Penyerahan diri kepada Allah ya sahabat MK ini merupakan ciri orang yang beriman, karena setelah berusaha, seorang mukmin ini yakin bahwa hasil terbaik adalah yang Allah kehendaki.

Sahabat MK, kami pun mengundang Anda ini untuk dapat berbagi begitu ya. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang biasanya Anda lakukan ketika usaha yang dilakukan ini belum membuahkan hasil, sahabat MK? Apakah yang pertama, tetap berusaha dan tidak mudah menyerah? Ataukah yang kedua, mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki? Ataukah yang ketiga, sahabat MK, berdoa dan menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selanjutnya yang keempat, ini mencari cara atau strategi baru. Dan yang terakhir, beristirahat sejenak lalu mencoba lagi, sahabat MK. Sahabat MK, kami juga hadirkan teka-teki cerdas ya di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka

teks cerdasnya, sahabat MK, di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa manusia memperoleh sesuai dengan apa yang telah titik-titik, sahabat MK. Di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39, Allah mengingatkan bahwa manusia memperoleh sesuai dengan apa yang telah titik-titik. Silakan sahabat MK bisa disampaikan jawabannya ke 0811 224 1027, 0811 224 1027. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang tak."

Sahabat MK, satu nasyid dari Kang Abai berjudul Pelangi Impian mengingatkan kita ya sahabat MK bahwa setiap orang ini tentu memiliki impian. Namun sahabat MK, impian ini tidak akan menjadi nyata ya hanya dengan angan-angan, karena ia membutuhkan ikhtiar dan doa sahabat MK. Di segmen sebelumnya sahabat MK, kita sudah berbagi tentang bagaimana ini tetap menguatkan hati dan menjaga semangat ketika usaha yang sudah kita lakukan ternyata belum juga membuahkan hasil ya sahabat MK. Kami pun ini mengundang Anda untuk dapat berbagi kalau menurut Anda sahabat MK, apa yang biasanya Anda lakukan ketika usaha yang dilakukan ini belum membuahkan hasil sahabat MK. Apakah yang pertama tetap berusaha dan tidak mudah menyerah, ataukah yang kedua sahabat MK mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki, dan yang ketiga ini berdoa dan menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat sahabat MK ini mencari cara atau strategi baru, dan yang terakhir ini beristirahat sejenak lalu mencoba lagi. Silakan kami nantikan ya sahabat MK. Dan sahabat MK, berhubung sudah jam 14, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia. Bisa.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan. Pejabat kewilayahan harus kuasai banyak bidang. Persib siap raih poin penuh hadapi PSM Makassar di laga perdana Super League musim 2026-2027. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bandung harus menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas. Hal tersebut disampaikan Farhan saat melantik dan mengambil sumpah janji jabatan manajerial terhadap 41 aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Bandung. Untuk menjaga integritas harus memiliki kekuatan karena godaan selalu datang mengganggu. Namun Farhan menyatakan sampai saat ini berhasil menjaga integritas tersebut dengan menolak segala bentuk pemberian yang cenderung pada tindakan gratifikasi yang datang dalam berbagai bentuk. Selain integritas, Farhan menekankan pentingnya penerapan prinsip 3P, yaitu kepantasan, kepatutan, dan kepatuhan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Menurutnya kemampuan teknis memang menjadi modal penting, namun harus dibarengi kemampuan membaca situasi, memahami persoalan, serta membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan, rekan kerja, DPRD, maupun masyarakat.
1: Yang paling penting itu adalah tata kelola. Artinya saya harus menyatakan saya bersih dari segala macam. Hari ini saya selalu menolak hadiah ulang tahun, hadiah lebaran, itu saya tolak. Bukan saya nggak suka, tapi itu adalah biasanya kunci masuk untuk melemahkan iman. Bayangkan, saya kan penggemar sepeda. Tiba-tiba di ulang tahun saya ada orang yang tahu masih sepeda. Bagus lagi. Nggak boleh ngasih THR ke pemerintah Kota Bandung. Itu saya sering usir orang. Dua adalah saya sebagai wali kota tidak mau terlibat dalam proses bisnis BUMD.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pelantikan dan rotasi pejabat manajerial di lingkungan pemerintah Kota Bandung berlangsung secara normal dan sesuai prinsip meritokrasi. Saat melantik dan mengambil sumpah janji jabatan manajerial terhadap 41 aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan, dari puluhan pejabat yang dilantik, posisi tertinggi yang mengalami pergantian adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Bandung. Selebihnya pelantikan didominasi oleh pejabat administrator dan pengawas di tingkat kewilayahan, termasuk lurah, sekretaris lurah, kepala bidang, kepala seksi, serta pejabat di kecamatan. Oleh karena itu, Farhan memberikan perhatian khusus kepada pejabat kewilayahan karena memiliki tantangan yang semakin kompleks dan berhadapan langsung dengan dinamika masyarakat, sehingga harus menguasai banyak bidang. Menurutnya, persoalan yang dihadapi tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menyangkut penegakan hukum, penertiban, pelaksanaan program pemerintah, hingga persoalan sosial kemasyarakatan.
2: Kota, camat, dan lurah, beserta seluruh jajarannya adalah tiga jabatan. Ya, wali kota, camat, dan lurah. Tiga jabatan yang harus memiliki kemampuan 360 derajat. Tidak pernah ada ceritanya wali kota hanya spesifik dan spesialis kepada satu hal saja. Demikian juga camat, demikian juga lurah. Jadi, kepada para lurah, para sekretaris lurah, sekretaris kecamatan, pada para kasih, baik di kecamatan maupun di kelurahan, kemampuan kita untuk bisa mengelola kewilayahan dan kemasyarakatan adalah kunci keberhasilan kita.
0: Seorang pria berinisial S, 40 tahun, kini meringkuk di balik jeruji sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka ditangkap setelah mengaku sebagai anggota polisi untuk menakut-nakuti dan mengambil barang berharga milik korban. Kapolsek Andir, Kompol Triyono mengatakan, saat kejadian korban sedang berjalan ke warung untuk membeli rokok sebelum dihampiri tersangka yang mengendarai sepeda motor. Tersangka membuat korban percaya bahwa dirinya merupakan polisi dan menanyakan soal narkoba kepada korban. Dalam kondisi takut, korban menyerahkan dompetnya untuk diperiksa. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh tersangka untuk mengambil uang tunai sekitar 600 ribu tanpa disadari korban.
3: Berdasarkan pengakuan dari pelaku dan kita sudah melakukan pemeriksaan, pelaku baru melakukan kejahatannya itu baru satu kali karena kepepet.
4: pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Seluruh pemain Persib Bandung dalam kondisi yang sangat prima dan siap menjamu PSM Makassar pada laga perdana Super League musim 2026-2027 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Gede Bage Kota Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan Stadion GBLA menjadi pilihan digelarnya pertandingan setelah Persib tidak diperkenankan menggunakan Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung yang memasuki masa pemeliharaan rumput untuk persiapan FIFA ASEAN Cup 2026. Umu menargetkan Persib Bandung meraih 3 poin dalam laga pembuka tersebut.
5: Ya, alhamdulillah ya, kita walaupun GBLA belum 100% ya, tapi karena di Jalak Harupat ya, sudah tidak boleh dipakai. Mudah-mudahan aja ya, semuanya lancar dan tidak ada masalah. Yang penting Persib dapat 3 poin.
0: Sementara itu, Kapten Persib Bandung Mark Klok mengaku pertandingan menghadapi PSM selalu menjadi spesial baginya. Pasalnya, klub tersebut merupakan klub pertama saat meniti karir di dunia sepak bola profesional di Indonesia. Sebagai bagian dari tim Maung Bandung, Klok menegaskan akan membawa Persib meraih poin penuh di laga perdana Super League musim 2026-2027.
6: Ya, selalu game spesial. Semua karir aku membangun di sana. So, ini sangat spesial juga game pertama di Liga. Kita semua tahu main di kandang sendiri harus menang.
0: Hal senada juga diungkapkan Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara Estaryono yang menegaskan Persib Bandung siap menghadapi laga perdana kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air musim 2026-2027. Kuswara menyatakan Persib sudah melakukan berbagai persiapan dari sisi penyelenggaraan dan juga materi permainan untuk menghadapi PSM Makassar di Markas Maung Bandung. Kuswara berharap doa dan dukungan dari warga Bandung dan Jawa Barat untuk kelancaran dan kemenangan Persib.
7: Dan doanya di laga perdana nanti Persib meraih kemenangan dan meraih poin penuh. Insya Allah sekarang sedang diupayakan maksimal pertandingan laga perdana di GBLA. Sudah mulai berproses. Insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Hanya sekarang sedang dipersiapkan secara matang. Itu baik dari segi persiapan maupun ya untuk laga perdana ini nanti di hari Minggu tanggal 6 September 2026.
8: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1 sampai 6 September di Atrium TSM Bandung menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4 sampai 6 September di Nerd Laboratory Last Week Heritage. Sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4 sampai 6 September di Trans Convention Center menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: Sahabat MKI, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MKI, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MKI sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MKI, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah memasuki segmen nasyid pilihan. Insya Allah kami akan putarkan 5 preview nasyid ya sahabat MK pada hari ini. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan sahabat MK. Untuk nasyid pertamanya, sahabat MK hadir dari Arif Takin dengan judul Dengan Jilbabmu. Berikut previewnya untuk Anda. Untuk nasyid pertamanya, sahabat MK hadir dari Arif Takin dengan judul Dengan Jilbabmu.

Dengan jilbabmu sahabat MK dari Arif Takin ini, silakan bisa Anda pilihkan begitu ya di pilihan pertama sahabat MK. Kemudian sahabat MK, kita akan lanjutkan review nasyid di nomor kedua. Nasyidnya ini berjudul Muslimah sahabat MK dari Tasiru. Berikut reviewnya untuk Anda.

Dan di nomor ketiga, sahabat MK, kami hadirkan juga pilihan nasyid ini dari Agus Yusof ya, sahabat MK, dengan judul Purnama Terindah. Berikut previewnya untuk Anda.

Dan di nomor keempat juga hadir sahabat MK Nasyidnya ini dari Intim ya, dengan judul Zikir Hati. Berikut previewnya untuk Anda.

Zikir hati dari intim sahabat MK, silakan bisa Anda pilihkan di pilihan keempat. Dan yang terakhir sahabat MK, kami hadirkan juga nasyidnya di nomor kelima dari Dang Faturrahman dengan judul Madah Rasul. Berikut previewnya untuk Anda.

Madah Rasul dari Deng Faturrahman. Silakan bisa Anda pilihkan ya sahabat MK di pilihan kelima. Sahabat MK, itu dia preview nasyidnya pada siang hari ini. Di pilihan pertama sahabat MK, nasyidnya dengan judul Dengan Jilbabmu dari Arif Takin. Kemudian di pilihan kedua nasyidnya ini dari Tasiru dengan judul Muslimah. Dan di pilihan ketiga sahabat MK dari Agus Yusof dengan judul Purnama Terindah. Dan di pilihan keempat dari Intim dengan judul Zikir Hati. Selanjutnya sahabat MK di pilihan terakhir ini nasyidnya dari Dang Faturrahman dengan judul Madah Rasul sahabat MK. Silakan sahabat MK bisa Anda pilihkan ya tiga di antaranya dan bisa dikirimkan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada siang hari ini. Sahabat MK, insyaallah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, ini sudah menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya di siang hari ini sahabat MK.

Yang biasanya dilakukan ketika usaha yang dilakukan ini belum membuahkan hasil, yang pertama ini tetap berusaha dan tidak mudah menyerah, selanjutnya berdoa dan menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jazakillah Ibu Ade. Ibu Ade juga ini menyampaikan salam silaturahimnya untuk seluruh kru MKFM. Untuk sahabat siar, selamat bertugas, ini semoga senantiasa sehat selalu dan lelahnya menjadi lillah. Amin, Allahumma amin. Dan salam untuk sahabat MK dimanapun berada, sehat selalu dan bahagia segala urusannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jazakillah khairan Ibu.

Saya sapa, ini dari Ranca Ekek sahabat MK, ada Ibu Ade yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, betul. Masya Allah, barokallah Ibu Ade. Pollingnya juga ini dipilihkan di pilihan pertama dan juga di pilihan ketiga. Kalau menurut Ibu Ade,

Sahabat MK, kita sapa ini dari Garut ya. Ada sahabat Rizal yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya. 100 sahabat Rizal. Dari Cibiru, sahabat MK, saya sapa ini ada Mamah Nabil yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, betul. 100 Mamah Nabil. Dari Perum Samolo Cianjur, sahabat MK, saya sapa ini ada Ibu Sapra yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat. Barokallah Ibu Sapra. Salam silaturahimnya dan doa terbaiknya untuk kru, untuk sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat-sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jazakillahu khairan Ibu Sapra.

dari Padalarang ya, ada Pak Yudi yang menyampaikan kalau menurut Pak Yudi ya, ini yang biasanya dilakukan ketika usaha yang dilakukan ini belum membuahkan hasil, yaitu dipilihkan di nomor ketiga, berdoa dan menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Yudi juga ini menyampaikan jikalau usaha yang dilakukan oleh saya ini belum membuahkan hasil, maka saya berdoa dan menyerahkan sepenuhnya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hati yang ikhlas dan diberi hati yang lembut. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Pak Yudi juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, betul ya. Barakallah.

Sahabat MK, saya sapa ini dari Garut ya. Ada Ibu Rus yang menyampaikan kalau menurut Ibu Rus yang paling biasanya ini dilakukan ketika usaha belum membuahkan hasil, yang pertama adalah tetap berusaha dan tidak mudah menyerah, kemudian mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki, dan juga ini berdoa dan menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, jazakillahu khairan Ibu Rus. Saya sapa dari Buah Batu, ini ada Pak Yandi yang memilihkan ya. Pilihan nasyidnya ini di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Pilihan pertama ini dari Arif Takin dengan judul Dengan Jilbabmu, kemudian di pilihan kedua dari Tasiru dengan judul Muslimah, dan di pilihan ketiga dari Agus Yusof dengan judul Purnama Terindah. Masya Allah, terima kasih Pak Yandi. Dari Buah Batu, sahabat MK, kita beralih ke Ranca Ekek. Saya sapa ini ada Ibu Ade ya, dari Ranca Ekek, yang memilihkan ini pilihan nasyidnya di pilihan pertama dari Arif Takin dengan judul, ini judulnya Dengan Jilbabmu ya. Kemudian di pilihan kedua dari Tasiru dengan judul Muslimah, dan di pilihan ketiga, sahabat MK, dari Agus Yusof dengan judul Purnama Terindah. Ya Allah, bangkitkan. Sahabat MK, silahkan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin memilihkan pilihan nasyidnya, bisa dipilihkan sahabat MK. Di pilihan pertama ini ada dari Arif Takin dengan judul Dengan Jilbabmu, kemudian di pilihan kedua dari Tasiru dengan judul Muslimah, selanjutnya di pilihan ketiga sahabat MK dengan judul Purnama Terindah dari Agus Yusof, di pilihan nasyid keempat ini dari Intim judulnya Zikir Hati, dan nasyid terakhir sahabat MK di nomor kelima dari Dang Fatur Rahman dengan judul Madah Rasul. Sahabat MK, silahkan ya, bisa Anda pilihkan 3 di antaranya dan dikirimkan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada siang hari ini. Sahabat MK, insya Allah kita akan kembali sambung begitu ya, selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat Enki, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ingin menghabiskan libur akhir tahun yang berbeda dan penuh berkah bersama keluarga tercinta? Awali langkah baru di tempat terbaik dengan ibadah yang khusyuk bersama Safari Suci. Hadir Umroh Reguler Spesial Liburan Akhir Tahun. Keberangkatan 22 Desember 2026. Nikmati perjalanan suci 9 hari 7 malam menggunakan maskapai premium Saudi Airlines Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis. Satu kali perjalanan mewah dengan Al Haramain Speed Train. Kenyamanan ibadah Anda dijamin oleh akomodasi terbaik di Mekah. Anda akan menginap di Mekah Hotel Bintang 5. Di Madinah, di Al Anwar Movenpick Hotel Bintang 5. Dan di Jeddah, di Sentro Sahin Hotel Bintang 4. Wujudkan momen akhir tahun impian ini mulai dari paket Quad Room Rp54.500.000. Seat sangat terbatas. Segera amankan kursi. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
9: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 9 menit. Insya Allah sahabat MK, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 9 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: Satu 2,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: dipersembahkan oleh musikpositif.com.
1: Sahabat MK memasuki menit ke-43, lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insya Allah sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda kembali begitu ya. Di hari ini, bagi Anda ini sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi-atensinya, saya sapa ini dari Padalarang, ada Pak Yudi ya, yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama dari Arif Takin dengan judul Dengan Jilbabmu. Kemudian di pilihan ketiga dari Agus Yusuf ya, dengan judul Purnama Terindah. Dan di pilihan kelima ini dari Dang Faturrahman dengan judul Madah Rasul. Masya Allah, terima kasih Pak Yudi.
2: Cinta seorang hamba.
0: Musikpositif.com.
1: Sahabat MK, kita beralih ke grup komunitas Sahabat MK yang sudah memilihkan ini pollingnya ya, polling inspirasi siang di hari ini. Kalau menurut Anda Sahabat MK, apa yang biasanya Anda lakukan ketika usaha yang dilakukan ini belum membuahkan hasil? Di pilihan pertama ini tetap berusaha dan tidak mudah menyerah, dipilihkan oleh 3 suara. Kemudian di pilihan kedua, mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki, dipilihkan oleh 3 suara. Di pilihan ketiga, berdoa dan menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala, dipilihkan oleh 5 suara. Dan di pilihan keempat, sahabat MK mencari cara atau strategi baru ya, dipilihkan oleh 2 suara. Dan yang terakhir, di pilihan kelima, beristirahat sejenak lalu mencoba lagi, dipilihkan oleh 1 suara sahabat MK. Saya sapa yang sudah memilihkan pilihan pollingnya, ada Mamah Nabil dari Cibiru, kemudian dari Batu Jajar ada Ibu Nandir Hasanah, ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, kemudian ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, ada Mama Ismi dari Cianjur, dan juga ini ada sahabat Raihan Rahmadian dari

Ya, ini di grup komunitas sahabat MK. Di pilihan pertama dari Arif Takin, judulnya Dengan Jilbabmu, dipilihkan oleh 6 suara. Kemudian dari Tasiru ini dengan judul Muslimah, dipilihkan oleh 7 suara. Di pilihan ketiga dari Agus Yusof dengan judul Purnama Terindah, dipilihkan oleh 4 suara. Dan nasyid terakhir sahabat MK dari Dang Fatur Rahman dengan judul Madah Rasul, dipilihkan oleh 2 suara.

ada Raihan Rahmadian ya dari Ujung Berung, kemudian ada Sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, kemudian juga ada Mamah Nabil ini dari Cibiru. Ada Sahabat Hasan dari Majalaya, kemudian ada juga ini Ibu Ade ya dari Ranca Ekek, Ibu Pujasari dari Cicadas, dan juga ini ada Mamah Ismi dari Cianjur. Sahabat MK, pilihan nasyid terbanyak hari ini tercatat begitu ya. Di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Di pilihan pertama, sahabat MK dari Arif Takin dengan judul Dengan Jilbabmu. Kemudian di pilihan kedua dari Tasiru dengan judul Muslimah. Di pilihan ketiga dari Agus Yusuf dengan judul Purnama Terindah. Dan insya Allah sahabat MK, kunci jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini akan segera kami buka ya sahabat MK. Untuk pertanyaannya sahabat MK, dalam Al-Quran surat An-Nazm ayat 39, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa manusia memperoleh sesuai dengan apa yang telah titik-titik sahabat MK. Dan jawabannya adalah diusahakannya ya sahabat MK, sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nazm ayat 39, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Siang. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-104, Al-Humazah, pengumpat, 9 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Wailul likulli humazatin lumazah.
3: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
4: Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
3: Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
4: Yahsabu anna malahu akhladan.
3: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
4: Kalla layunbalanna fil hutamah.
3: Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, Hutamah.
4: Wa ma adraka mal hutamah.
3: Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu?
4: Narullahil muqaddah.
3: Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
4: Allati tattali'u 'alal afidah.
3: Yang membakar sampai ke hati.
4: Innaha 'alaihim muqaddah.
3: Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka.
4: Fi 'amadin mumaddadan.
3: Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
5: Shadaqallahul 'azim.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-maut, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian. Dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu, siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa, lagi Maha Pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajar. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya. Waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu waktu, dua tempat, tiga cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan. Karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-91, Asy-Syams, Matahari, 15 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wasyamsi wa duhaha.
3: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
2: Wal qamari idza talaha.
3: Demi bulan apabila mengiringinya.
2: Wan nahari idza jallaha.
3: Demi siang apabila menampakkannya.
2: Wal laili idza yaghshaha.
3: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
2: Was samaa'i wa ma banaaha.
3: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
2: Wal ardi wa ma tahaaha.
3: Demi bumi serta penghamparannya.
2: Wa nafsin wa ma sawwaaha.
3: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
2: Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
3: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
2: Qad aflaha man zakkaha.
3: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
2: Wa qad khaba man dassaha.
3: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
2: Kadzabat Tsamud bi tawaha.
3: Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim.
2: Idzin ba'atha ashqaha.
3: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
2: Faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqayaha.
3: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

0: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MK Sore.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrotaw wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'rani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: 시설에 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK di sore hari ini? Di hari Jumat, di tanggal 4 September 2026, yang juga bertepatan di tanggal 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kabar baik juga kabar sehat sahabat MK ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan nikmat iman, nikmat Islam sahabat MK, sehingga kita terus beramal soleh untuk bekal kita nanti di akhirat sahabat MK. Iya, salah satunya dengan berinteraksi dengan Al-Quran sahabat MK. Ya mungkin kita semua pernah punya niat ataupun punya niat untuk ingin lebih dekat dengan Al-Quran, ingin lebih rutin sahabat MK membacanya, mentadaburinya, memahami maknanya, bahkan ingin mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sahabat MK. Tetapi entah mengapa ya, selalu ada saja alasan untuk menunda. Nanti mungkin setelah pekerjaan selesai, nanti kalau sedang tidak lelah, ataupun besok saja, masih ada waktu. Ya, justru sahabat MK, kita mencintai dan meyakini kemuliaan Al-Quran. Tapi di sisi lain selalu ada bisikan yang halus yang membuat kita merasa belum siap atau belum mampu, atau terus meragukan diri sendiri karena tadi sering menunda. Nah, jangan-jangan inilah salah satu cara was-was sahabat MK, setan bekerja secara perlahan dalam hubungan kita dengan Al-Quran. Lalu seperti apa sahabat MK sebenarnya was-was setan dalam interaksi kita dengan Al-Quran, dan bagaimana mengenalinya, dan yang terpenting bagaimana agar kita tidak terjebak dalam keraguan yang akhirnya ini justru menjauhkan kita dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sahabat MK, di kesempatan sore hari ini kita akan menggali ilmu bersama narasumber kita, guru kita Ustaz Dadan Hamdani S.Pd. Al-Hafiz, beliau sebagai Kepala Baitul Quran Darut Tauhid, tentang mewaspadai was-was syaitan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Sebelum kami terhubung bersama guru kita sahabat MK di sore hari ini, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Karena di program Inspirasi Quran setiap hari Jumat ini spesial Q&A sahabat MK, jadi silakan kami nantikan Anda juga yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait mewaspadai was-was syaitan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah guru kita semua sahabat MK sudah hadir di tautan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah. Ya, kita sambil menantikan terhubung kembali sahabat MK, dan silakan ya, kami kembali menggunakan Anda di sore hari ini. Bagi Anda juga yang ingin berbagi menyampaikan pertanyaannya, Anda bisa langsung sampaikan ya ke 0811-224-1027. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Bagaimana saya kabar?
1: Sudah tersimak? Selesai.
0: Izin sedikit datang Ustaz. Dan sekarang alhamdulillah sudah lebih baik Ustaz. Kabar baik, kabar sehat Ustaz ya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masya Allah.
1: Bagaimana Kang Zaini ya?
0: Ya betul Ustaz, Insya Allah dengan Kang Zaini di studio. Alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan diberkahkan usianya juga dilimpahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Izin di sore hari ini kita akan menggali ilmu Ustaz terkait mewaspadai was-was syaitan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ini apa nih Ustaz yang dimaksud dengan was-was syaitan dalam berinteraksi dengan Al-Quran? Di awal Ustaz sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MQ yang sedang menyimak. Tafadhal Ustaz.
1: Baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

0: جلسك.
1: معلم لك أنت العليم الحكيم، ما علمتنا وارزقنا علما وعملا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم ارزقنا الاستقامة والصبر على تلاوة القرآن وحفظه ودراسته وعمله. Oke, yang berbahagia, sore ini kita akan
0: izin Ustaz, suaranya kurang jelas Ustaz.
1: Nantikan kepada kita semua ya, orang-orang yang beriman. Mungkin internetnya kurang stabil, maaf sebentar. Saya cek.
0: Insyaallah, Ramadan sahabat Yuki selalu diberikan kemudahan ya di sore hari ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, gimana? Sudah jelas?
0: Sekarang alhamdulillah sudah jelas Ustaz.
1: Baik. Baik sahabat MK sekalian, terkait dengan waswas syaitan atau bisikan ya halus yang terus ya senantiasa merasuki ke dalam jiwa kita ya, syaitan akan senantiasa menggoda kita dalam berbagai amal ya, apalagi amal yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan semua bentuknya ya, dari mulai membaca Al-Qur'an, kemudian memahami Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, dan juga mengamalkannya, mengajarkannya. Ini semua aktivitas ini tidak lepas dari bisikan-bisikan syaitan ya. Agar apa? Agar kita menjauhi interaksi dengan Al-Qur'an. Ya. Maka patut kiranya kita untuk terus ya mewaspadai dengan senantiasa diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau akan membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Di sini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya menafsirkan ya. Dan kesimpulannya dari tafsir yang beliau sampaikan ya, bahwa tidak ada pekerjaan atau amal ya manusia yang akan mendapatkan gangguan syaitan yang lebih besar daripada kegiatan bersama Al-Quran, yang lebih dahsyat godaannya ketika seseorang tertarik atau ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Karena itu dengan tegas ya ayat ini memerintahkan ya, menginstruksikan kepada kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran senantiasa diawali dengan membaca isti'adzah, membaca perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Nah, sehingga ketika kita tilawah maka selalu kita mengucapkan ta'awudz ya. Nah, ini berdasarkan ayat ini ya, surat An-Nahl ini, sehingga kita diharuskan untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Ya. Maka waswas syaitan ini akan menimpa ya orang-orang yang ya dari mulai interaksi membaca Al-Qur'an, ya membaca Al-Qur'an, maka akan mendapatkan waswas atau bisikan halus kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Kemudian kepada orang yang akan memahami Al-Quran, maka juga dibisikkan berbagai bisikan gitu ya. Kepada orang yang menghafalkan Al-Quran juga demikian. kepada yang mengajarkannya, ya, kepada yang akan memahami Al-Quran. Ya, maka kita harus mewaspadainya. Seperti apa bisikan-bisikan tersebut? Ya, misalnya kepada para pembaca Al-Quran. Ya, bisikannya adalah ya, sering menunda, ya, sering menunda untuk membaca Al-Quran atau hizb, ya, hizb yang harus dibaca setiap harinya. Ya, karena salah satu ya amalan atau wirid harian bagi kita orang-orang yang beriman adalah membaca hizb atau bagian tertentu dari Al-Qur'an. Ya, silakan membuat target tertentu, ya, setiap orang mungkin tidak sama, ya, tidak sama. Ada yang satu juz satu hari, ya, ada yang lebih, ada yang masih awalan atau pemula, kurang dari satu juz, silakan, asal kita melakukannya dengan konsisten, ya. Nah, itu kita buat hizb atau bagian tertentu dari Al-Quran yang kita baca, karena sejatinya Al-Quran itu adalah aktivitas yang sifatnya rutin, ya, wirid, disebutnya sebagai wirid harian, ya. Maka ketika kita ingin berusaha melaksanakannya dengan rutin, ya, kita ada atau ada bisikan ke dalam diri kita untuk menunda, ya, menunda-nunda bacanya, ya. Ya sudah, nanti saja kalau memiliki waktu yang luang, kan, atau setelah melakukan ini dan itu. Yeah. Nah, ini akan senantiasa terus begitu, gitu, ya. Kalau kita tidak memiliki perhatian atau mengkhususkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, ya, maka harus, ya, dalam diri kita berkomitmen, ya, dari waktu 24 jam itu memiliki waktu bersama Al-Quran, ya, dalam bentuk tilawah, ya, tilawah Al-Quran. Pokoknya misalkan tetapkan waktu, apakah sebelum subuh atau setelah subuh langsung membaca Al-Quran, gitu, ya. Selebihnya bisa menambah, gitu, ya, menambah interaksi dengan Al-Quran, membacanya bisa ditambah. Tapi misalkan minimal ketika mengawali hari, ya, pada subuh kita membaca apakah setengah juz, 5 halaman, 10 halaman, atau langsung satu juz sekali duduk, ya, terserah, silakan, gitu, ya. Yang penting jangan sampai tertunda, ya, jangan sampai tidak ada satu hari kita tidak membaca, ya, satu ayat pun dari Al-Quran, gitu, ya. Kemudian kalaupun sudah mulai membaca, ya, biasanya was-wasnya ada lagi, gitu, ya. Misalkan merasa sudah demikian lama bersama Al-Quran, ya, ketika membaca kemudian muncul perasaan sudah merasa terlalu lama dengan Al-Quran atau tidak bisa berkonsentrasi dalam membacanya, ya. Atau misalkan ada godaan harus mengerjakan tugas-tugas yang lainnya, ya, yang belum diselesaikan, dan begitulah, gitu, ya. Was-was ini seakan-akan kita tidak memiliki waktu untuk membaca Al-Quran. Maka dalam kondisi ini kita harus jujur, ya, kepada diri kita. Maka cari jawaban dari dalam diri kita sendiri agar hal ini tidak terus berlarut, ya. Was-was itu tidak terus berlarut di dalam diri kita, ya. Harus ada jawaban, gitu, ya. Karena tentu kita memiliki waktu yang sama 24 jam, ya. Kalau kita tidak bisa menyempatkan satu ayat pun untuk dibaca, ya, berarti ketika kita tidak membaca, ya, dalam satu hari membaca Al-Quran, mungkin, ya, betapa minimnya perhatian kita terhadap

0: Shanda.
1: Sebentar ya. Itu yang pertama ya. Jadi perhatian kita terhadap Al-Quran, ya, atau minimnya kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran satu hari saja, ya berarti kita ya terlewatkan, ya terlewatkan perhatian kita terhadap terhadap Al-Quran, ya. Maka kita kecam diri kita gitu ya, kita kecam diri kita, misalkan mengapa untuk aktivitas atau berbagai kegiatan yang lainnya demikian tersedia cukup waktu, ya banyak waktu untuk kita kita sediakan, tapi untuk tilawah saja, untuk tilawah hanya beberapa ayat saja, masa tidak tidak bisa, ya tidak tidak ada cukup waktu. Jadi permasalahan sebenarnya adalah bukan ada atau tidaknya waktu, tapi kemauan kita, ya kemauan kita dalam menyempatkan, ya apakah kita betul-betul memperhatikan atau mengalokasikan waktu kita untuk Al-Quran atau hanya di waktu sisa, menunggu waktu sisa gitu ya. Jadi ini harus kita waspadai ya. Kemudian juga terkait dengan misalkan konsentrasi ya, tidak bisa konsentrasi, maka kita bisa berhenti sejenak ya. Bisa berhenti sejenak lalu tanyakan pada diri kita ya, sudah berapa lama kita ya bertilawah ya. Seandainya misalkan sudah 15 menit, 20 menit atau 10 menit ya, tanyakan pada diri kita ya, apakah selama itu, selama tilawah tersebut, kita sudah merasa untuk dinasihati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayat yang kita baca ya. Ketika kita membaca Al-Quran, sejatinya adalah kita sedang mendapatkan taujih ya, taujih Rabbani ya, taujih langsung atau arah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika belum, maka kita mulailah untuk berkonsentrasi dan memandang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pesan-pesan yang langsung turun dari Allah ya. Pesan-pesan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk kita renungkan, untuk kita hayati ya. kemudian juga was-was setan itu akan muncul kepada orang yang menghafal ya, menghafalkan Al-Qur'an ya. Dan seorang penghafal Al-Qur'an ya, tentu tidak kalah gencarnya mendapatkan bisikan ya, was-was setan. Misalnya muncul perasaan ya, bahwa aktivitas menghafalkan Al-Qur'an itu tidak seindah seperti apa yang dibayangkan ya, atau ada perasaan pesimis bahwa dirinya tidak mampu dalam menghafalkan dengan baik ya. Sebenarnya ini adalah hal yang diinginkan setan untuk menjauhkan seorang untuk menghafalkan Al-Qur'an gitu ya. Ketika dalam diri ini sudah muncul perasaan saya ingin menghafalkan sekian sekian ayat, sekian juz ya, maka mulailah gitu ya, mulailah dan buang perasaan-perasaan tersebut ya, buang perasaan misalkan bahwa saya tidak mampu atau saya sepertinya tidak bisa. Nah, ini adalah suatu bisikan dari setan agar kita tidak jadi merealisasikan niat kita ya. Maka ketika kita mengalami bisikan semacam ini ya, was-was semacam ini, maka kita bisa menjawabnya dengan misalkan ya, pada saat mulai menghafal ya, mulai kegiatan Hifdzul Quran ini, motivasi apa yang terngiang di dalam diri kita ya. Motivasi itu yang harus kita segarkan kembali, yang harus kita munculkan kembali dalam diri kita ya, supaya tetap ya motivasinya ada dalam diri kita ya. Dan motivasi seorang dalam menghafalkan Al-Quran bisa jadi beragam ya, beragam, dan kita bisa mengambil pelajaran mungkin dari motivasi-motivasi seorang dalam menghafalkan Al-Quran. Contohnya adalah Ya, ketika muncul dalam dirinya untuk menghafalkan Al-Quran, pada awal menghafalkan Al-Quran, dalam dirinya ingin membersihkan, ya, membersihkan kehidupannya di masa lalu yang penuh dengan kotor, ya, kotor dan kelam dengan berbagai kemaksiatan. Maka dia ingin mensucikan dirinya, ya, dengan selalu dekat dengan Al-Quran. Karena sejatinya menghafalkan Al-Quran adalah berusaha semakin dekat, ya, dengan Al-Quran, semakin intensif kebersamaannya dengan Al-Quran. Ya, kalau membaca, ya, mungkin dibatasi, ya, aktivitasnya ketika dirinya, ya, dengan selalu dekat dengan Al-Quran. Karena sejatinya menghafalkan Al-Quran adalah berusaha semakin dekat, ya, dengan Al-Quran, semakin intensif kebersamaannya dengan Al-Quran.

0: tanpa melihat mushaf. Ya, sehingga dalam berbagai kesempatan kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan bersenandung ya dengan ayat-ayat yang kita sudah hafalkan dengan cara ya istilahnya murojaah atau mengulang-ulang hafalan. Ya. Jadi ini adalah salah satu motivasi ya seorang ketika menghafalkan Al-Qur'an misalkan ingin mensucikan dirinya ya dengan terus diguyur dengan siraman Al-Qur'an ya sebagai bentuk taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari masa kelam yang kotor yang kelam ya atau juga mungkin ada seorang yang termotivasi menghafalkan Al-Qur'an karena ingin mendalami agama ini lebih jauh ya dan dengan hifdzul Qur'an sungguhnya akan melengkapi ya keilmuan diniyah kita ya ilmu atau thaqafah Islamiyah kita ya dengan membaca Al-Qur'an dengan terus mengulang-ulang dan menghafalkan Al-Qur'an ini akan semakin banyak ilmu ya karena Al-Qur'an itu dia adalah ilmu yang tertanam di dada orang-orang yang beriman ya bal huwa ayat bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya, jadi Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang terang, yang jelas di dalam dada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu sejatinya adalah tersimpan di dalam lubari orang-orang yang beriman. Ya, salah satunya dengan cara ya dihafalkan, ya dimasukkan ke dalam dadanya. Kemudian juga motivasi seorang dalam menghafalkan Al-Quran, ya mungkin. Salah satunya gitu ya ada kesadaran di dalam dirinya ketika melewati masa-masa muda masa-masa remaja ya dia ingin diisi dengan sesuatu yang bernilai ya di saat ya pada hari ini kita bisa saksikan bagaimana para remaja ya pemuda mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang sia-sia gitu ya hal-hal yang bahkan banyak terjerumus ke dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menghafalkan Al-Qur'an ini sejatinya adalah dalam rangka mengisi waktunya, ya waktu mudanya, waktu remajanya bersama dengan Al-Qur'an. Ya. Sehingga waktu yang luang yang dimiliki oleh seorang remaja pemuda ini adalah waktu yang terus ya yang produktif gitu ya, tidak disia-siakan atau tidak diisi dengan berbagai kegiatan yang melalaikan. Nah ini contoh-contoh aktivitas atau motivasi yang bisa kita lahirkan atau segarkan ya setiap kita mendapatkan was-wasah atau mendapatkan bisikan. Ya. Maka motivasi itu kita hadirkan. Selain tentu saja motivasi-motivasi yang beragam ya, yang motivasi itu tujuannya adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak sebenarnya waswasah yang muncul ya bagi para penghafal Al-Qur'an ya. Misalnya ada ya saya mendengarkan sendiri gitu ya ada nasihat misalkan ketika menghafalkan Al-Qur'an kamu menghafalkan Al-Qur'an ya nanti kalau lupa misalkan jadi berdosa dan seterusnya. Padahal masalah lupa dalam menghafalkan Al-Quran, nah itu hal yang alami gitu ya, alamiah. Asal jangan yang tidak boleh itu adalah melupakan Al-Quran. Yeah. Kalau lupa dalam menghafalkan Al-Quran, ya yang namanya manusia, ya pasti
1: ada lupa, ya,
0: lupa lagi ya. Apalagi baru mengulang sedikit, ya pasti akan lupa gitu ya. Pasti akan lupa lagi meskipun hari ini hafal dengan lancar disetorkan kepada guru dengan lancar ya berapa hari kemudian kalau sedikit pengulangannya itu akan lupa lagi berarti apa ya kita ulang lagi hafalan tersebut ya tidak berhenti untuk mengulang yang tidak boleh adalah ketika kita meninggalkan ya apa yang sudah kita hafalkan ya kita berlelah-lelah untuk menghafalkan kemudian kita tinggalkan karena tidak lagi tertarik membacanya tidak lagi tertarik

0: untuk mengulang-ulangnya. Itu namanya melupakan Al-Quran ya, yang tentu saja dilarang gitu ya. Baik,
1: Masya Allah,
0: masih lanjut.
1: Izin Ustaz, kita nampaknya harus jeda terlebih dahulu di segmen yang pertama ini. Masya Allah, sahabat MQ Ilmu yang disampaikan ini sangat luar biasa ya. Beberapa motivasi sahabat MQ untuk terus kita berinteraksi dengan Al-Quran, sahabat. Biasanya ketika ada gangguan atau bisikan, kita harus lebih dekat sahabat MQ. Dan silakan di sore hari ini pun kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Kami akan kembali untuk Anda sahabat MQ selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
7: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: MQFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di spesial kajian Q&A sahabat MQ. Sedangkan di sore hari ini kami kembali mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Di sore hari ini sahabat MQ, kami membahas terkait mewaspadai was-was syaitan dalam berinteraksi dengan Al-Quran bersama narasumber kita, guru kita Ustaz Dadan Hamdani S.Pd. Al-Hafiz, beliau sebagai Kepala Baitul Quran Darut Tauhid. Silakan, kami masih nantikan Anda sahabat MQ yang sudah ataupun ingin menyampaikan pertanyaannya di sore hari ini. Dan izin Ustaz, kembali menyapa ini ada sahabat MK di SMS MK FM Bandung yang sudah menyampaikan pertanyaannya di sore hari ini. Dari sahabat Ikhwan Ustadz di Bandung, ini izin bertanya Ustadz, yang dirasakan sahabat Ikhwan ini semangat membaca Al-Quran ketika di awal Ustadz, khususnya ketika kemarin bulan Ramadan Ustadz. Ini bahkan sehari bisa sampai 2 juz karena ada waktu lenggang. Tetapi ini setelah beberapa hari kemudian semangatnya jadi hilang Ustadz. Kadang sehari tidak sempat ataupun membaca Al-Quran. Nah ini bagaimana secara menjaga istiqomahan, kalau memang istiqomah ini menjadi salah satu perjuangan terbesar ini dalam menggoda ataupun melawan godaan syaitan Ustadz. Nah, ini seperti apa Ustadz?
0: Baik. Ya, barakallahu fiik. Ini maksudnya ketika Ramadan bisa banyak, kemudian di luar Ramadan menjadi berkurang atau bagaimana?
1: Iya, betul Ustaz, ya, ditambah
0: masih tadi, di Ramadan.
1: Ya, di ya. Ketika di Ramadan ini bisa banyak karena tadi waktunya luang. Kemudian ketika ya sudah beres Ramadan ini malah sampai tidak membaca sekali nih Ustaz. Nah, ini seperti apa Ustaz? Ya.
0: Baik, alhamdulillah. Jadi begini, untuk ta'amul Al-Quran atau ikhtiar Al-Quran ya, memang tadi butuh istiqomah ya, butuh keistiqomahan, butuh konsistensi ya. Apa yang sudah kita latih ya atau kita lakukan di bulan Ramadan sejatinya yaitu tetap dilakukan di bulan-bulan yang lainnya ya. Kalau di bulan Ramadan ya bolehlah, misalkan motivasinya lebih besar ya, sehingga jumlah bacanya pun lebih banyak, biasanya demikian ya. Dan itu hal yang wajar ya, ketika di bulan Ramadan memang lagi musim kebaikan dan suasana sangat mendukung ya, motivasi juga tinggi karena ingin meraih keberkahan kebaikan yang banyak di bulan Ramadan ya. Tentu amal soleh di bulan tersebut jauh lebih banyak, itu ada suatu hal yang wajar.
1: Baik. Izin Ustaz, suaranya sedikit terkendala Ustaz.
0: Ketika di bulan Ramadan ya, tidak mengapa misalkan di jadi satu juz, kembali lagi satu juz, tapi kita lakukan dengan konsisten atau baca ya sesuai dengan kemampuan nah kita gitu ya, asal satu hari tetap baca. Kalau satu hari tidak sempat baca maka berlaku sebagaimana Umar bin Khattab ya, ketika membaca Al-Quran kemudian hizibnya atau bagiannya di hari itu tidak terbaca ya, dilakukan atau dikodo ya di hari berikutnya ya. Di hari berikutnya kita baca ya, sehingga itu termasuk ya, termasuk dalam amalan yang istiqomah itu ya. Ketika kita tidak sempat membaca di hari itu maka kita bisa mengkontohnya di antara pada subuh sampai duhur gitu ya. Jadi itu ya, terus dipaksa diri kita ya, atau istilahnya kalau tidak dipaksa dirayu ya, dirayu untuk senantiasa membaca Al-Quran ya. Kalau di saat tertentu kita lelah, ya, sehingga ya tidak mungkin kan untuk membaca Al-Quran ya. Setidaknya seminimumnya adalah dengan mendengarkan Al-Quran. Setel murotal, kemudian dengarkan ya dengan untuk membaca Al-Quran di saat itu ya. Tapi kalau bisa di hari berikutnya tetap dilipat gandakan atau dikodo ya, dikodo sehingga amalan kita bisa terhitung tetap istiqomah gitu ya. Adapun cara-caranya ya, tentu saja cara istiqomah dengan Al-Quran ini yang pertama bisa kita gali ya, bisa kita gali tentang keutamaan-keutamaan mungkin tersegenap Al-Quran ya. Bahwa sehari bersama Al-Quran berarti kita mendapatkan taujih atau arahan robbani dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita mendapatkan santapan ruhani ya, kalau santapan jasmani setiap hari kan kita dapatkan mungkin ya, kita jarang kalau di Indonesia saya lihat tidak ada yang istilahnya kelaparan sampai berhari-hari gitu ya. Nah itu untuk urusan jasmani saja ya, kita bisa gitu ya untuk berusaha mendapatkan menjemput rezeki ya, sehingga kita tidak kelaparan. Nah untuk urusan ruhiyah ini ya, atau para ulama menyebutkannya sebagai ghidho ruhi ya, santapan ruhiyah, tidak lain adalah dengan salah satunya dengan membaca Al-Quran. Berarti satu hari membaca Al-Quran ya, kebutuhan ruhiyah kita terpenuhi ya, sebagaimana kebutuhan kita terhadap makan, jasmani makan terpenuhi ya. Dan ketika kita tidak membaca Al-Quran, berarti kebutuhan ruhiyah kita ya, santapan ruhani kita berarti tidak ada ya, artinya kita lapar secara ruhiyah yang berdampak pada penurunan ruhiyah ya, penurunan kualitas ruhiyah kita yang menjadi menurun ya. Kalau kualitas menurun, maka ini akan berdampak juga kepada amal soleh yang lainnya ya. Maka bisa jadi kita kurang tilawah, bisa jadi berdampak pada motivasi beramal soleh ya. Atau kita juga kurang dalam amal soleh ya, kurang kualitas, kurang kuantitas dalam beramal soleh, sehingga berdampak pada motivasi beralquran. Maka ketika kurang dalam motivasi berinteraksi dengan Al-Quran, maka perbanyak amalan amalan yang lainnya yang bisa membagikan semangat. Misalkan mulai dengan memperbanyak istighfar ya, memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi ketertarikan kita terhadap Al-Quran berkurang karena disebabkan dengan dosa-dosa kita, atau kurangnya amal soleh yang lainnya yang bisa menguatkan ruhiyah kita gitu ya. Maka caranya untuk menguatkan ya, dengan cara memperbanyak istighfar, kemudian dengan memperbanyak kasratul amal, kasratul zikr, memperbanyak zikirnya, memperbanyak amal soleh yang lainnya. Maka insya Allah amal satu dengan amal lainnya itu saling mempengaruhi ya. Amal soleh kita, misalkan sholat wajib disempurnakan dengan TBM, tepat waktu berjamaah, kemudian di masjid, nah, itu akan menumbuhkan semangat kita dalam interaksi dengan Al-Quran, atau sebaliknya ya. Wallahualam.
1: Alhamdulillah, bagi saya terima kasih atas jawabannya. Kemudian kembali menyapa ada Ibu Yuyun dari Bandung. Alhamdulillah, Masya Allah bisa menyimak kembali Ustaz di sore hari ini. Ya, semoga sehat selalu Ustaz, dan juga berkah ini umurnya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Yuyun. Selanjutnya Ustaz ada dari hamba Allah. Ini menyampaikan pertanyaannya di KBB. Izin bertanya Ustaz, kadang sahabat kita ini merasa bacaan Al-Quran ini masih banyak yang salahnya ini Ustaz. Akhirnya ini jadi malu katanya Ustaz, dan justru jarang membaca karena tadi ketika dikoreksi ini banyak yang salah. Nah ini sebaiknya bagaimana Ustaz? Apakah harus menunggu bacaan bagus dulu baru rutin tilawah, atau tidak sama sekali ini membaca Ustaz dari sahabat hamba Allah di KBB Ustaz?
0: Iya, semua orang dalam membaca Al-Quran pasti memulai dengan terbata-bata ya. Pasti di awal semuanya ya, ketika membaca ada salah-salahnya ya. Maka ketika kita masih mendapati atau ketika dikoreksi oleh guru masih banyak yang salah ya, berarti kita jangan terputus dari mengkaji, mempelajari Al-Quran. Kalau bisa langsung kepada guru ya, apakah sepekan sekali mengikuti program tahsin. Misalkan kami di Baitul Quran ada program namanya bimbingan baca Al-Quran metode sabik ya, bisa diikuti ya dengan online dengan offline ya. Saya kira sarana untuk belajar kita sangat luas ya di kita gitu ya, karena dengan adanya offline online ini memungkinkan semua mendapatkan kesempatan untuk belajar ya. Jadi yang pertama, ketika kita ragu membaca Al-Quran masih banyak salah ya, maka tentu saja harus belajar ya. Tetapi tentu saja bukan menghentikan aktivitas kita ya, selain belajar misalkan sepekan sekali belajar ya. Maka hari-harinya tetap kita baca Al-Quran meskipun salah-salah ya, tidak mengapa, karena ketika kita sering membaca Al-Quran gitu ya, kita ketika sering menjumpai ayat-ayat Al-Quran, maka boleh jadi ikutnya pertemuan berikutnya akan semakin minim kesalahannya, apalagi disertai dengan tadi ya, istiqomah belajar Al-Quran ya, dengan misalkan dengan metode tertentu ya, selain aktivitas mandiri ya, karena dalam pembelajaran pun selalu ada tugas ya, silakan baca Al-Quran ya, baca Al-Quran secara mandiri misalkan sekian ya, selain nanti pertemuan KBM pembelajaran tahsin. Jadi tidak usah was-was ya, ini juga bagian dari was-was ya, kita karena ragu misalkan bacanya masih salah-salah, kemudian malah ditinggalkan ya, dan nunggu pembelajaran yang hanya satu pekan sekali. Justru latihan ya, lidah kita bisa terbiasa membaca, kemudian sering melihat teks Al-Quran, ini akan bertambah ya, kelancarannya akan bertambah ya, mahir kemahirannya ya akan bertambah seiring dengan seringnya kita membaca Al-Quran. Tapi tentu saja harus dibarengi dengan seringnya itu, dengan mengkaji dalam keadaan salah tapi tidak merasa salah gitu ya, atau merasa tidak perlu belajar. Nah ini yang salah ya, kalau kita salah terus tapi tidak mau belajar atau tidak mau dikoreksi ya, nah ini yang tidak benar gitu ya. Tapi kalau masih salah-salah sementara masih terus belajar, prosesnya proses belajar tajwidnya masih terus berjalan, itu suatu yang tidak mengapa meskipun salah-salah gitu ya. Wallahualam.
1: Masya Allah, bisa, terima kasih atas penjelasannya, dan izin saya kita harus tidak kembali di segmen kedua ini, dan silakan sahabat MK kami kembali mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi tipsnya, boleh sahabat MK disampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaannya di sore hari ini. Kami akan kembali untuk Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
8: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: MTMQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A. Di sore hari ini sahabat MK, kami sedang membahas terkait waspadai was-was syaitan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Bersama guru kita, narasumber kita, Ustaz Dadan Hamdani SPD Al-Hafiz, beliau sebagai Kepala Baitul Quran Darut Tauhid. Silakan sahabat MK, kami kembali mengundang Anda di sore hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung. Ini ada sahabat Mahdi dari Cimenyan. Alhamdulillah ini senantiasa menyimak program Inspirasi Quran di setiap Jumat sorenya. Kemudian ada sahabat Ibu Yanti, Ustaz dari Antapani, yang alhamdulillah juga menyimak Ustaz. Alhamdulillah juga Ibu Yanti sedang berikhtiar ini membaca Al-Quran dengan guru langsung dan juga online. Tetapi ketika membaca sendiri Ustaz, kalau di rumah, kalau salah ini tidak ada yang ngoreksi. Bagaimana Ustaz, apakah tidak apa-apa Ustaz?
2: Iya. Yeah. Sebenarnya tadi sudah disampaikan ya terkait hal tersebut. Jadi ketika kita dalam belajar ya, membaca Al-Quran masih terbata-bata, masih salah-salah, ya tidak mengapa. Ketika kita membaca sendiri tidak ada yang mengoreksi gitu ya. Kemudian masih salah-salah ya, karena tidak tahu ya, karena posisinya tidak tahu. Tapi tentu ketika kita kondisinya seperti itu ya, kemudian ikut pembelajaran ya dengan rutin ya, nah ini akan meningkatkan kemampuan terbata-bata tadi gitu ya, karena dengan pertemuan rutin minimal misalkan seminggu sekali ya, kita akan mendapatkan upgrade ilmu bahwa bacaan ini salah, sehingga kita akan terus meningkat ya, kesalahan-kesalahan itu pada akhirnya akan terkoreksi atau akan hilang begitu ya, kalau kita terus belajar gitu ya, belajar. Nah jadi tidak mengapa, sekali lagi tidak mengapa selagi kita dalam proses belajar tadi ya, ketika sendiri itu justru untuk melancarkan bacaan itu dengan cara belajar mandiri lebih banyak gitu ya, sehingga kita sering melihat susunan kata ya, dengan sering melihat dan merangkai ini pada akhirnya ini akan lancar gitu ya, akan menambah kelancaran ya. Kita terbata-bata sering salah itu karena kita jarang berusaha merangkai susunan kata gitu ya, kemudian jarang membacanya gitu ya, tapi kalau sebaliknya maka itu akan sangat membantu ya, di samping tadi wajib ya untuk mengikuti pembelajaran ya, bukan karena salah merasa tidak dibiarkan gitu saja karena tidak termotivasi untuk belajar Al-Quran. Ini yang salah, ini yang tidak tepat gitu ya, ketika kesalahan itu kita baca berulang-ulang tapi tidak belajar ya. Tapi kalau ibu terus belajar ya, meskipun salah-salah insya Allah tidak masalah ya. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Baik Ustaz, selanjutnya ada hamba Allah ini Ustaz, usianya 79 tahun. Ini bagaimana Ustaz mengatasi kalau ketika membaca Al-Quran ini sering mengantuk Ustaz? Ini seperti apa, mungkin ada tipsnya Ustaz?
2: Ya, baik. Mengantuk ini bisa beberapa faktor ya, karena kondisinya lagi kelelahan gitu ya, kelelahan pasti akan ngantuk gitu ya. Maka tipsnya adalah pilih waktu yang fresh ya, untuk membaca Al-Quran itu misalkan pilih waktu-waktu waktu yang fresh, misalkan waktu pagi ya, pagi mulai aktivitas, mulai dengan baca Al-Quran, bukan itu masih seger ya. Kalau kita baca Al-Quran baru selesai mengerjakan banyak aktivitas, misalkan nanti nunggu di waktu luang, waktu kosong, dalam kondisi yang lemas, nah itu berpotensi ngantuk, banyak ngantuk ya, itu yang pertama. Kemudian kalau ngantuk juga bisa jadi ya kurang tidur misalkan ya, kurang istirahat, maka ketika benar-benar ngantuk ya istirahatkan dulu ya, istirahatkan misalkan kita sangat ngantuk berat ya, jangan memaksakan ya, karena kalau memaksakan membaca Al-Quran dalam kondisi ngantuk juga akan kemana-mana bacanya ya, mulai lagi ya udah, ngantuknya kita hilangkan ya dengan tidur gitu ya. Setelah tidur insya Allah segar kembali ya, tentu dengan berwudu dulu ya, berwudu dulu supaya lebih segar ya, lebih segar berwudu dulu itu. Kemudian ya apa lagi ya, kondisi ngantuk ya, kalau ngantukan gitu ya, setiap walaupun kondisinya fresh kemudian mudah ngantuk juga, ini ya mungkin ada juga masalah kesehatan ya, masalah kesehatan ketika mudah ngantuk ya, boleh jadi ada ya, ada apa di dalam tubuhnya yang harus diobati ya, misalkan ya, saya kurang tahu ya, dari sisi kesehatan apa yang menyebabkan misalkan seorang ngantuk terus gitu ya, apakah karena ada kolesterol atau apa gitu ya sehingga ngantuk terus, nah itu tentu harus diobati gitu ya. Jadi tergantung apa penyebabnya dari ngantuk tersebut ya. Jadi cari tahu penyebabnya yang menyebabkan kita mudah ngantuk ya. Atau memang ngantuknya hanya saat membaca Al-Quran gitu ya. Walaupun ini harus tadi kita berusaha ya, berusaha bersungguh-sungguh ya, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekuatan ya. Ya walau alam ya, apakah memang bagi sebagian orang mungkin ya ada, apakah ada gangguan gitu ya dari setan gitu ya, sehingga harus diobati secara ruhiyahnya gitu ya. Nah itu tergantung ya, ngantuknya karena apa ya, wallahu alam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kemudian selanjutnya ada dari sahabat MQ ini, hamba Allah. Beliau sebagai seorang ibu, usianya 43 tahun, Ustaz, dari Bandung. Jadi yang dialami oleh sahabat kita ini, Ustaz, sedih ketika melihat anak-anak sahabat kita ini lebih betah dengan HP, bahkan lebih betah bermain bersama teman-temannya daripada membuka Al-Quran. Nah ini yang dikhawatirkan, Ustaz, kalau dari sahabat kita ini, kalau dibiarkan terus seperti itu, ini khawatir. Tetapi kalau terlalu sering diingatkan, ini anak malah jadi marah-marah, bahkan sampai nangis, sampai ini guling-guling nih Ustaz, ketika disuruh untuk membaca Al-Quran padahal ditemani oleh ibunya. Ini sebagai orang tua harus bagaimana Ustaz cara menyikapi, dan bagaimana agar anak bisa nurut kepada orang tua Ustaz?
2: Iya, tentu saja kita ya, sama saya juga memiliki putra ya, putri gitu ya, yang juga gunanya sama ya dengan gaji. Saya kira semua orang tua menghadapi problem yang sama ketika saat ini ya, di mana gadget ini salah satu yang yang menjadi tantangan ya kita semua sebagai orang tua. Tentu ya, yang pertama yang bisa kita ikhtiarkan, kita usahakan adalah bagaimana ya penggunaan HP ini kita atur, kita batasi gitu ya, kepada putra putri kita, jangan sampai terus larut dalam penggunaan HP yang tanpa batas gitu ya. Kita batasi sesuai dengan keperluannya ya, sesuai dengan ya kalaupun hiburan ya dibatasi gitu ya, tidak terus seharian dengan Al-Quran. Tentu yang harus kita ikhtiarkan juga adalah menciptakan kondisi di rumah yang akrab dengan Al-Quran, yang sering diperdengarkan dengan Al-Quran. Kita juga ya sebagai orang tua banyak memberikan keteladanan ya, mencontohkan di rumah dengan sering membaca Al-Quran ya, sering membaca Al-Quran, kemudian mengajak anak ya tentu saja ya kita tidak tidak usah tidak perlu bosan-bosannya ya terus mengajak anak-anak ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mendoakan ya, mendoakan untuk putra-putri kita agar diberikan apa semangat ya, diberikan kesolehan ya, dan tentu itu dimulai dari kita dulu ya, untuk mensolehkan diri kita ya, berusaha mensolehkan diri kita, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensolehkan putra putri kita ya. Doa yang sering ya, atau yang dianjurkan ya, misalkan kita sering mendoakan untuk kesolehan putra putri kita ya, Allahumma Allahumma afir dzunuba auladina wa abdaina wa banatina wa tahir qulubahum wa hasin furujahum ya, kalau bentuknya jama atau pada anak kita siapa gitu ya, kita doakan Allah maghfir dzambaha dzambahu ya wa tahir qalbahu qalbaha ya, tergantung mau putra atau putri ya. Itu yang bisa kita atau doa yang lainnya, Allahumma ij'al auladana auladan sholihin hafidhina lil qur'ani wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatu fid dunya wal akhirah ya, ya Allah berikan, jadikan anak anak kami ya anak yang soleh, kemudian menghafal Al-Quran wa Sunnah, kemudian diberikan kepahaman dalam agama ya, diberkahi kehidupannya dunia dan akhirat ya. Saya kira terus kita berdoa ya, meskipun perubahannya tidak saat ini ya, doa kita sebagai orang tua ya, mudah-mudahan tetap ya Allah Ta'ala mengabulkannya gitu ya. Mungkin ya Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya di kemudian harinya dengan cara Allah gitu ya, waktu yang Allah tentukan kapan gitu ya. Kalau saat ini anak-anak belum soleh-soleh sebagaimana yang diharapkan ya, kita hanya bisa menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan senantiasa berdoa tadi, dan juga kita mensolehkan diri kita sebagai orang tua ya, dan mengkondisikan lingkungan anak-anak agar tetap kondusif ya, dalam pergaulan, kemudian dalam pembatasan terhadap gadget ini. Wallahualam.
1: Dan izin saya ditambahkan juga ini dari hamba Allah ini, apakah boleh Ustaz ketika mendoakan anak dengan bahasa Indonesia Ustaz? Izin Ustaz.
2: Ya tentu saja untuk berdoa dengan bahasa apapun ya, bisa bahkan dengan bermunajat atau berbisik gitu ya, kita hanya tidak melafalkan atau hanya dalam hati saja, tapi sambil menangis, sambil memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, ya silakan bebas gitu ya, bebas mau dengan teks tadi, kemudian tidak hafal ya tinggal diterjemahkan gitu ya, atau konteksnya untuk kesolehan ya, tinggal doa sesuai dengan redaksi yang kita bisa ya, atau dengan apa, dengan bisikan dalam hati berdoa ya, itu juga sama gitu ya, boleh-boleh saja. Wallahualam.
1: Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawaban juga ilmunya di sore hari ini. Tidak terasa Ustaz satu jam sudah membersamai sahabat MK di sore hari ini. Di akhir Ustaz mungkin closing statement terkait penguatan tema di sore hari ini Ustaz.
2: Ya, alhamdulillah sahabat MK, pada kesempatan ini kita sudah apa membahas sedikit ya terkait setan yang terus akan menjauhkan kita ya, umat Rasulullah SAW dari Al-Quran ya, yang akan terus menjauhkan interaksi kita dengan Al-Quran, maka ini yang harus kita waspadai ya, kita harus berusaha ya menjauhkan ya was-was setan itu ya, dengan tadi ya, dengan hal-hal yang tadi disampaikan ya, bagaimana ketika membaca Al-Quran was-wasnya ya, kemudian memahami Al-Quran, ketika menghafalkan Al-Quran, ketika mengajarkan Al-Quran, selalu ada was-was syaitan ya. Mungkin nanti ada sesi berikutnya ya, karena baru dua hal ya tadi, ketika membaca dan menghafalkan Al-Quran. Baik, demikian, mohon maaf atas kehilapan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Selamat kembali melanjutkan aktivitas-aktivitasnya Ustaz. Sehat selalu bersama keluarga di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sahabat MK, itu dia kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita Ustaz dan Hamdani SPD Al-Habis yang terkait bagaimana mewaspadai was-was syaitan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang disampaikan di sore hari ini bisa kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa kita ajak anggota keluarga kita sahabat MK untuk sama-sama belajar dekat dengan Al-Quran. Dan mari kita doakan selalu sahabat MK, guru kita Ustaz dan Hamdani SPD Al-Habis ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, berikan kelancaran, dilimpahkan rezekinya, diberkahkan usianya, dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan sahabat MK, masih ada satu segmennya di sore hari ini, yaitu berita dunia Islam. Insyaallah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MK selepas informasi dari MKFM berikut ini.

Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Di sore hari ini sahabat MK, kami sudah siapkan 6 pilihan judul berita dunia Islam yang bisa Anda pilih untuk menemani sore hari Anda sahabat MK. Mungkin bagi Anda yang sedang di perjalanan, tetap hati-hati di jalan sahabat MK, utamakan keselamatan bukan kecepatan ya, karena orang di rumah sedang menanti kehadiran kita pulang dalam aktivitas dalam keadaan sehat selamat sahabat MK. Ataupun Anda juga sahabat MK yang sedang di rumah, sedang mungkin menyiapkan makanan malam atau makanan sorenya sahabat MK, tetap semangat ya dalam menjalankan ya amanah-amanah terbaiknya, amanah-amanah yang diberikan oleh suami mungkin sahabat MK ya, untuk melayani keluarga sahabat MK. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sahabat MK dalam dari pagi hingga sore ini mudah-mudahan jadi amal soleh ya, amal jariah untuk bekal kita nanti di akhirat sahabat MK. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian sahabat MK, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Linda Padilah yang alhamdulillah ini sudah bergabung di Tetan Zoom MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Linda, kabar baik juga kabar sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik dan juga sehat. Bagaimana kabarnya sahabat Zaini Fauzi sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga kabar sehat sahabat Linda. Di sore hari ini sudah disiapkan juga ya sahabat Linda, keenam pilihan berita dunia Islam yang bisa sahabat MK pilih, maksimal 3 ya sahabat MK. Apa saja? Untuk di pilihan pertama sahabat MK, Israel terapkan kurikulum di Yerusalem, ribuan siswa Palestina terdampak.
1: Ya sahabat MK, pendidikan di Yerusalem Timur yang diduduki oleh Zionis Israel sedang menghadapi ancaman terbesar sepanjang sejarah. Total lebih dari 38% dari total siswa di Yerusalem dipaksakan untuk memaksakan kurikulumnya kepada sekitar 45.000 siswa Palestina. Tujuannya jelas sahabat MK, yaitu untuk memutuskan keterikatan warga Palestina dengan tanah dan identitas nasional mereka.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 1, Israel terapkan kurikulum di Yerusalem, ribuan siswa Palestina terdampak. Di pilihan nomor 2, ekoteologi Kementerian Agama jadi sorotan di tengah ancaman karhutla.
1: Di tengah maraknya ancaman kebakaran hutan dan lahan alias karhutla sahabat MK yang kembali melanda sejumlah wilayah Indonesia, isu kelestarian lingkungan tersebut berbasis ajaran agama menjadi perhatian warga. Dalam keikutsertaannya Kemenag di perpustakaan Mupesra Expo 2026 sahabat MK.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 2, ekoteologi Kementerian Agama jadi sorotan di tengah ancaman karhutla. Di pilihan nomor 3, sahabat MK, ratusan da'i dakwah pedalaman dikirim ke pelosok Indonesia.
1: Di tengah keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan juga berbagai kebutuhan dasar, para da'i saat ini dituntut untuk hadir lebih jauh, untuk berhidup bersama masyarakat, menghadapi mereka, dan juga sekaligus menjadi penggerak perubahan. Oleh karenanya, keberadaan para da'i di pelosok sahabat MK bukan sekedar program sesaat, melainkan merupakan bagian dari upaya meneruskan amanah dakwah dari generasi ke generasi.
0: Ya, silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 3, ratusan da'i dakwah pedalaman dikirim ke pelosok Indonesia. Di pilihan nomor 4 sahabat MK, Simposium Internasional Ungkap Warisan Palestina.
1: Ya sahabat MK, Forum Mahasiswa dan Arkeolog di seluruh dunia menyelenggarakan simposium budaya bertajuk Perjalanan dalam Mengungkap Tersembunyinya Warisan Palestina, yang juga mendokumentasikan untuk generasi mendatang melalui platform Zoom. Pada peserta simposium Sepakat untuk dokumentasi ini merupakan bukan sekedar upaya pelestarian, tetapi juga perlindungan dari kepunahan, distorsi, dan pemisahan dari konteks sejarah serta budayanya, sahabat Enki.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 4, Simposium Internasional Ungkap Warisan Palestina. Kemudian di pilihan nomor 5, Pesantren Ubah Sampah Jadi Paving Block dan Biogas.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, sahabat MK, mendorong praktik pengelolaan sampah yang dilakukan oleh SMK Kreatif Hasmullah di Jawa Timur dapat dikembangkan serta ditiru di daerah lain sebagai bagian dari upaya membangun budaya pengelolaan lingkungan sejak dini, sahabat MK.
0: Bisa Anda pilih di pilihan nomor 5, Pesantren Ubah Sampah Jadi Paving Block dan Biogas. Di pilihan nomor 6, sahabat MK, MUI serukan sholat istisqo hadapi kekeringan dan karhutla.
1: Ya, sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia mengimbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk menggelar sholat istisqo guna memohon diturunkannya hujan. Hal ini diharapkan sahabat MK dapat menyudahi adanya bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan yang sering menerjang sejumlah wilayah di Indonesia, sahabat MK.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 6, MUI serukan sholat istisqo hadapi kekeringan dan karhutla. Itu tadi sahabat MK keenam pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang bisa Anda pilih, maksimal 3. Bisa Anda langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini, sahabat MK. Kami akan kembali ulangi ya, sahabat Linda, keenam judul pilihan berita dunia Islam di hari ini, sahabat MK. Di pilihan pertama, Israel terapkan kurikulum di Yerusalem, ribuan siswa Palestina terdampak.
1: Kemudian di pilihan kedua, sahabat MK, ekoteologi Kemenag jadi sorotan di tengah ancaman karhutla.
0: Di pilihan nomor 3, ratusan da'i dakwah pedalaman dikirim ke pelosok Indonesia.
1: Kemudian di pilihan nomor 4, sahabat MK, Simposium Internasional Ungkap Warisan Palestina.
0: Di pilihan nomor 5, Pesantren Ubah Sampah Jadi Paving Block dan Biogas.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, MUI serukan sholat istisqo hadapi kekeringan dan karhutla. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor ke-6.
0: Silakan langsung sampaikan 3 pilihan beritanya yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini, sahabat MK, melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pilihan beritanya. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda, sahabat MK, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih pas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Allah Subhanahu yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari

0: Mike FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam Berita Dunia Islam. Kami sudah hadirkan dan juga tawarkan sahabat MK ke ruang dengar Anda 6 pilihan judul Berita Dunia Islam di hari Jumat ini. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak sahabat MK, kami akan kembali ulangi ya sahabat Linda ke 6 judul pilihan beritanya. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, Israel terapkan kurikulum di Yerusalem, ribuan siswa Palestina terdampak.
1: Kemudian di pilihan nomor kedua sahabat MK, ekoteologi Kemenag jadi sorotan di tengah ancaman karhutla.
0: Di pilihan nomor tiga, ratusan da'i dakwah pedalaman dikirim ke pelosok Indonesia.
1: Adapun di pilihan keempat sahabat MK, simposium internasional ungkap warisan Palestina.
0: Di pilihan nomor 5, pesantren ubah sampah jadi paving block dan biogas.
1: Dan di pilihan ke-6, sahabat MK, MUI serukan sholat istisqo hadapi kekeringan dan karhutla.
0: Silakan langsung sampaikan sahabat MK 3 pilihan beritanya yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811.

0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Silakan langsung sampaikan sahabat MK 3 pilihan beritanya yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat.

0: Abad Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 4. Ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 6. Kemudian ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga 4. Ibu Dede Johana ini dari Padalarang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga 4. Kemudian selanjutnya ada sahabat Ibu Anggi Nurpahmi dari Ciwasra, ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan juga 6. Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samulo Cianjur, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 3. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang menyimak ataupun menyampaikan pollingnya di grup sahabat MK. Ini untuk di polling pilihan pertama ada 6 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 4 suara, di pilihan nomor 3 ada 1 suara, di pilihan nomor 4 ada 5 suara, di pilihan nomor 5 ada 1 suara, kemudian di pilihan nomor 3, di pilihan nomor 6 ada 3 suara. Kami sapa Anda sahabat MK, yang pertama ada sahabat Sandi di Banjaran, kemudian ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Pujasari dari Cicadas, ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, kemudian ada sahabat Dilah ya ini dari Geger Kalong, kemudian ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat Linda, ini baru saja masuk, ada Mamah Ai dari Cianjur, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Eyang Alin dari Cimareme menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga 5. Baik, bagaimana sahabat Linda, nomor berapa saja yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK?
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Zaini dan juga sahabat MK. 3 berita terpilih dan terbanyak ada di pilihan nomor pertama, yaitu terkait Israel terapkan kurikulum di Yerusalem, ribuan siswa Palestina terdampak. Kemudian dilanjut dengan pilihan nomor kedua, ekoteologi Kemenag jadi sorotan di tengah ancaman karhutlah. Dan di pilihan terakhir yaitu pilihan nomor keempat, yaitu tentang simposium internasional ungkap warisan Palestina. Berikut berita terpilih yang insya Allah sore hari ini akan segera hadir ke ruang dengar Anda sahabat MK.
0: Baik sahabat MK, kita langsung simak edisi berita di hari Jumat di tanggal 4 September 2026, juga bertepatan di tanggal 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Jumat 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Israel dilaporkan terus menerapkan kurikulum pendidikan Israel di sejumlah sekolah di Yerusalem Timur. Kebijakan tersebut disebut berdampak pada puluhan ribu siswa Palestina. Melansir dari laman Minanews, sekitar 45 ribu siswa disebut terancam mengalami perubahan dalam materi pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan identitas Palestina. Kebijakan tersebut menuai kekhawatiran karena pendidikan dinilai memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas, sejarah, dan budaya masyarakat. Perubahan kurikulum tersebut juga menjadi bagian dari perdebatan mengenai hak pendidikan dan pelestarian identitas Palestina di Yerusalem. Isu tersebut terus mendapat perhatian karena menyangkut masa depan pendidikan dan identitas generasi muda Palestina.

0: Beralih ke berita berikutnya, sahabat MKI. Buku ekoteologi yang diterbitkan Kementerian Agama menjadi salah satu perhatian pengunjung Muspera Expo 2026. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap persoalan lingkungan, melansir dari laman Kementerian Agama, buku tersebut menarik minat pengunjung di stan Kemenag dalam gelaran Muspera Expo 2026. Ekoteologi mengaitkan nilai-nilai keagamaan dengan tanggung jawab manusia dalam menjaga dan merawat lingkungan. Momentum tersebut menjadi relevan di tengah persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang semakin menjadi perhatian. Kemenag mendorong agar pesan keagamaan tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga tentang tanggung jawab terhadap alam. Beralih ke berita terakhir, sahabat MKI. Forum Mahasiswa dan Arkeolog menggelar simposium internasional untuk mengungkap dan membahas warisan budaya Palestina. Menyadur dari laman Bina News, simposium tersebut menyoroti pentingnya pelestarian warisan dan identitas budaya Palestina di tengah berbagai tantangan. Salah satu pembahasan menyentuh terkait peran warisan budaya termasuk pakaian tradisional dalam mempertahankan identitas masyarakat Palestina. Warisan budaya dinilai bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan bagian dari identitas yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Simposium tersebut menjadi ruang akademik untuk mengangkat sejarah, arkeologi, dan budaya Palestina ke dalam perbincangan internasional. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Jumat 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-43 yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat.

0: Mari sahabat MK kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusyuan.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Di penghujung kebersamaan sore hari ini sahabat MK, kami akan lengkapi berita terkait ratusan da'i dakwah pedalaman dikirim ke pelosok Indonesia. Dakwah di pedalaman Indonesia bukan sekedar menyampaikan pesan keagamaan dari mimbar ke mimbar ya sahabat Linda. Di tengah keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan berbagai kebutuhan dasar, para dai dituntut hadir lebih jauh, hidup bersama masyarakat, mendampingi mereka sekaligus menjadi pergerak perubahan ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK, semangat tersebut yang kembali dihidupkan melalui adanya pengiriman 132 dai dakwah ke pedalaman yang akan diterjunkan ke berbagai daerah di pelosok Indonesia. Mereka tidak hanya membawa misi dakwah sahabat MK, tetapi juga membawa semangat pengabdian untuk membantu masyarakat yang selama ini berada jauh dari jangkauan berbagai layanan dasar sahabat Zaini.
0: Ya sahabat MK, pelepasan para dai tersebut ini menjadi bagian dari acara pelepasan 132 dai dan tasyakur 55 tahun dakwah pedalaman Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ya sahabat Linda. Ketua Umum Dewan Dakwah ini menegaskan sahabat MK bahwa dakwah pedalaman merupakan perjuangan panjang yang telah dirilis sejak tahun ini 1967 oleh Muhammad Nasir. Karena itu sahabat MK, keberadaan para dai di pelosok bukan sekedar program sesaat. Ini melainkan bagian dari upaya meneruskan amanah dakwah dari generasi ke generasi.
1: Ya, disampaikan oleh pihak terkait sahabat MK bahwa dakwah ini tidak hanya menyampaikan nilai keagamaan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata melalui kepedulian, pelayanan, dan pendampingan masyarakat. Pernyataan tersebut sahabat MK menggambarkan bahwa wajah dakwah pedalaman tidak berhenti pada aktivitas ceramah. Para dai ini justru dituntut sahabat MK untuk menyatu dengan kehidupan masyarakat, memahami persoalan yang mereka hadapi dan mencari jalan keluar bersama-sama sahabat Zaini.
0: Ya, sahabat Linda dan juga sahabat MK, para dai yang dikirim ini merupakan lulusan tingkat sarjana S1 dari STID Muhammad Nasir. Sebelum diterjunkan sahabat MK ke wilayah pedalaman, mereka telah menjalani proses pendidikan dan binaan yang cukup panjang ya sahabat Linda. Bahkan mereka ini menjalani 2 tahun pendidikan berasrama, kemudian dilanjutkan dengan 2 tahun pengabdian aktif di masjid atau majelis taklim ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK dan juga sahabat Zaini, setelah melalui tahapan tersebut, para dai juga diutus untuk hidup berdampingan langsung dengan masyarakat pedalaman selama 2 tahun berikutnya. Dengan pola tersebut, sahabat MK, dakwah tidak ditempatkan sebagai aktivitas yang datang sebentar lalu pergi, tetapi justru para dai ini dituntut untuk hadir dalam keseharian masyarakat, mendengar persoalan mereka dan membangun kepercayaan dan juga secara perlahan mengembangkan potensi yang ada sahabat MK.
0: Ya sahabat MK, di sejumlah wilayah persoalan masyarakat pedalaman juga berkaitan erat dengan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan ya sahabat Linda. Karena itu sahabat MK, kehadiran dai dapat ini menjadi pintu masuk bagi berbagai bentuk pendampingan sosial.
1: Ya sahabat MK, kontribusi tersebut juga antara lain terlihat dalam bidang pendidikan. Ekosistem pendidikan Dewan Dakwah tercatat telah membantu sekitar 100 ribuan warga terbebas dari buta aksara Al-Quran. Sementara di bidang kesehatan, sahabat MK, para dai ini berperan sebagai fasilitator lapangan dalam program Nur Health Connection, layanan telemedicine yang menghubungkan masyarakat pedalaman dengan para dokter yang bersiaga di Jakarta, sahabat MK. Dan juga,
0: iya, sahabat MK, sistem tersebut juga didukung dengan pemanfaatan panel surya untuk membantu mengatasi keterbatasan akses listrik ya sahabat Linda di wilayah tertentu sahabat MK. Dakwah pedalaman juga ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat, salah satunya adalah akses air bersih ya sahabat Linda. Ya sahabat MK, ini melalui kerjasama dan dukungan berbagai pihak termasuk Lasnas Dewan Dakwah, hingga kini telah dibangun kurang lebih 350 sumur dan 30 fasilitas MCK di berbagai wilayah. Tahun ini sahabat MK, dukungan terhadap Dewan Dakwah Pedalaman juga diperkuat melalui penyediaan 9 panel surya untuk 9 kampung, serta 9 sumur air bersih di 9 titik di Indonesia, sahabat MK. Dukungan
1: tersebut,
0: ya, sahabat Linda.
1: Ya, dukungan tersebut, sahabat MK, menjadi bagian dari ikhtiar agar dakwah ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Sebab ketika seorang da'i hadir di tengah masyarakat yang menghadapi persoalan air bersih, keterbatasan listrik, pendidikan, atau kesehatan, dakwah tidak cukup hanya dengan memberikan nasihat, sahabat Zaini. Justru kehadiran tersebut juga harus diwujudkan dalam pelayanan dan pemberdayaan.
0: Ya, sahabat MK, dalam konteks ini, dukungan UPZDK Permata Bank Syariah bersama DDII selama hampir 3 tahun, ya sahabat Linda, ini menjadi bagian dari penguatan dakwah pedalaman. Kemitraan tersebut, sahabat MK, antara lain memfasilitasi beasiswa bagi para da'i serta mendukung pembangunan 3 bangunan masjid sekaligus, sahabat MK.
1: Ya, sahabat MK dan juga sahabat Zaini, namun yang menjadi titik utama dari seluruh ikhtiar ini tetaplah pada manusia yang berada di garis depan, para da'i yang bersedia meninggalkan kenyamanan dan juga memilih hidup bersama masyarakat di wilayah-wilayah yang aksesnya masih sangat terbatas. Dengan pengiriman 132 da'i tersebut juga berlangsung dalam menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sahabat MK.
0: Ini menjadi momentum, sahabat MK, mengingat bahwa makna kemerdekaan tidak hanya dirasakan di pusat-pusat kota, tetapi juga harus menjangkau masyarakat di wilayah terluar dan pedalaman. Bagi para da'i, sahabat MK, mengisi kemerdekaan berarti ikut memastikan bahwa masyarakat di pelosok memperoleh kesempatan untuk berkembang, mendapatkan pendidikan, mengenal nilai-nilai agama, serta memperoleh akses terhadap layanan yang dasar, ya sahabat Linda.
1: Ya, sahabat MK dan juga sahabat Zaini, dakwah pun pada akhirnya menentukan bentuknya yang lebih luas. Ya, bukan hanya tentang seberapa banyak orang mendengar ceramah, tetapi juga tentang seberapa jauh nilai-nilai kebaikan ini hadir dalam kehidupan masyarakat. Selama lebih dari 5 dekade, sahabat MK, perjuangan dakwah pedalaman DDI ini terus berusaha menjaga semangat tersebut. Ini tongkat estafet itu kembali diserahkan kepada generasi baru para da'i, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, mereka akan berangkat ke pelosok dengan bekal ilmu, pengalaman, pengabdian, dan satu tugas utama, hadir, mendampingi, dan tumbuh bersama masyarakat. Sebab itu, sahabat MK, tempat-tempat yang jauh dari pusat perhatian dakwah ini bukan hanya membutuhkan suara yang menyampaikan pesan, ia juga membutuhkan orang-orang yang bersedia tinggal, melayani, dan ikut merasakan kehidupan masyarakat yang didampinginya. Ya, mudah-mudahan sahabat MK, dengan ada program ini, saudara-saudara kita yang ada di pelosok, ya sahabat Linda, ini bisa merasakan tadi kehadiran yang bisa membantu akses, ya sahabat Linda, untuk kembali berkembang, memajukan tempat tersebut, ya sahabat Linda. Itu menjadi informasi di akhir, sahabat MK, di kebersamaan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaannya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan mohon maaf untuk Anda yang sudah menyampaikan pilihan beritanya tidak sempat tersapa di kebersamaan sore hari ini. Dan akhirnya, sahabat siar Anda, Zaini Fauzi, dan juga sahabat reporter Linda Padilla,
1: serta tim MKFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-81 At-Takwir menggulung 29 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idzasyamsu kuwirat.
3: Apabila matahari digulung.
4: Wa idzan nujumu kadarat.
3: Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.
4: Wa idzal jibalu suyirat.
3: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
4: Wa idzal 'isyaru 'uttilat.
3: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus.
4: Wa idzal wuhushu husyirat.
3: Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
4: Wa idzal biharu sujjirat.
3: Dan apabila lautan dipanaskan.
4: Wa idzan nufusu zuwijat.
3: Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
4: Wa idzal mau'udatu su'ilat.
3: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
4: Bi ayyi dzanbin qutilat.
3: Karena dosa apa dia dibunuh.
4: Wa idzas suhufu nushirat.
3: Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar.
4: Wa idzas samaa'u kushitat.
3: Dan apabila langit dilenyapkan.
4: Wa idzal jahiimu su'irat.
3: Dan apabila neraka jahim dinyalakan.
4: Wa idzal jannatu uzlifat.
3: Dan apabila surga didekatkan.
4: Alimat nafsum ma ahbarat.
3: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
4: Fala uqsimu bil khunnas.
3: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
4: Al jawaril kunnas.
3: Yang beredar dan terbenam.
4: Wallayli idza 'as'as.
3: Demi malam apabila telah larut.
4: Was-subhi idza tanaffas.
3: Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
4: Innahu laqawlu rasulin karim.
3: Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
4: Li quwwatin 'inda dzil 'arsy makin.
3: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy.
4: Muta'in thamma amin.
3: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
4: Wama sahibukum bimajnun.
3: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila.
4: Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
3: Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
4: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ.
3: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
4: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ.
3: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
4: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
3: Maka kemanakah kamu akan pergi?
4: In huwa illa dzikrun lil 'alamin.
3: Al-Qur'an itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
4: Liman syaa'a minkum. minkum an yastaqim.
3: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah. Yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah, yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah, dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah, yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan, dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apa apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman, ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, dah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu. Bagaimana kita bisa sholat dengan benar? Bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang? Apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, amalan paling puncak zikrullah itu.
4: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Awal.

Rabiul Awal diambil dari kata bahasa Arab roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'du ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama. Sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Wa idh

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik, walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

0: كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh,

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah ya Rob aqimis saah hatta arsi ila ahli, ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Robisun hudisadali wa yasili amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda sahabat MK pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Ivan Sapriyadi dari Indonesia Learning Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi di hari Jumat, tepatnya di tanggal 4 September 2026. Sahabat MP, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-108. Silakan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya ulangi, bagi sahabat MK yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan suara terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sedukan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam ini, yaitu di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-108. Apa saja yang harus kita perhatikan di Surat An-Nahl ayat ke-108 ini? Mari kita simak bersama-sama.

عليهم وأولئك هم الغافلون صدق الله العظيم. Baik sahabat MK, apa saja yang harus kita perhatikan di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-108 ini? Yang pertama, kita bertemu dengan mad. Yang di sini adalah mad yang harus dibaca lebih dari dua harokat, yaitu mad wajib mutasil. Kita boleh membaca 4, 5, sampai 6 dalam membaca mad wajib mutasil. Ini pun harus konsisten. Ketika kita membacanya 5, maka sampai ayat yang lain itu pun tetap dibaca 5. Contoh di sini ada kalimat ulaika ada 2 di awal dan di akhir, maka harus sama panjang dan pendeknya, atau panjangnya 5 kita pakai 5. Lalu kita bertemu dengan matobi'i allazina, kita cukup ayunkan. Toba'a di sini kita bertemu dengan huruf ain, bedakan dengan huruf hamzah. Jangan toba Allah, tapi toba Allah. Dan hati-hati di kalimat atau di huruf, ya, di lafaz jalalah, jangan sampai di kalimat Allah kita menambahkan huruf waw. Seperti toba Allah. Hati-hati bukan Allah, tetapi Allah. Lalu ain masuk secara langsung ke huruf lam. Allah, ya. Setelah itu kita bertemu dengan matobi lagi. Ala qulubihim wa sam'ihim wa absar. Nah, kita bertemu dengan qalqalah sughra, qalqalah yang ada di tengah kalimat, maka ketika kita membacanya, kita wajib memantulkannya walaupun dalam keadaan tidak sempurna. Setelah itu kita bertemu dengan matobi lagi. Ala qulubihim wa sam'ihim wa absar. Nah, kita bertemu dengan qalqalah sughra, qalqalah yang ada di tengah kalimat, maka

0: Ihim wa ulai, ini pun harus sama seperti yang awalan. Ketika kita baca lima, kita konsisten dibaca lima. Kalau misalkan Ustaz, saya biasanya membacanya empat, silahkan. Karena ketukan lima itu adalah ketukan sama seperti empat, karena ketukan yang kelimanya masuk ke hamzah. Contoh, ulai, ketika limanya itu ke i, ya. Ulai, lalu kita bertemu dengan humul ghafinun, mad arif lisukun, yaitu mad tobi'i yang ada di akhir kalimat dan mematikan huruf setelahnya. Di sini kita jelas mad tobi'inya ada di kalimat atau di huruf waw yang sebelumnya ada dhamma, lalu kita mematikan huruf nun di akhir, maka kita membacanya dengan mad arif lisukun, yaitu membacanya boleh dua, boleh empat ataupun enam, ya. Yang penting kita bisa konsisten dalam membacanya. Nah, sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawah di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu. Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Pengaji. Sedukan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita. Yang ternyata ada kesalahan di diri saya, afwan, mohon maaf. Ternyata yang akan kita bahas hari ini adalah di surat An-Nahl ayat ke-107. Nah, bagi sahabat MQ yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-107 ini di WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan pasportnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

Baik sahabat MK, mohon maaf mungkin saya akan sedikit mencontohkan dulu bacaan kita yaitu di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-107. Apa saja yang harus kita perhatikan ya?

0: Sadaqallahul Azim. Seperti itu kurang lebih sahabat MK. Insya Allah sahabat MK semua yang mendengarkan pasti lebih mahir dan pasti lebih hebat dalam membaca Al-Quran An-Nahl ayat ke-107 ini. Maka dari itu kita langsung saja akan simak suara terbaik dari Nenek Istiqomah di Ranca Ekek.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama Kalam Ilahi sarang Nenek Istiqomah di Ranca Ekek, Yuswa 70 genep tahun Badai Ngiring Belajar, ngaoskeun serat An-Nahl ayat 107.

0: rojim. Dalika bi annahumustahabul hayatad dunya. Astahabul hayatad dunya alal akhirah. Wa anna allaha la yahdil qawmal kafirin. Sadaqallahul adzim.
1: Baik sahabat MK, kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Nenek Istiqomah. Lalu selanjutnya ada Ibu Pipit di Cimahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Pipit di Cimahi, Maghrib mengaji bersama kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: bihim ala kulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita juga sudah mendengarkan suara terbaik Ibu Pipit di ayat ke-108. Tidak apa-apa, nanti kita koreksi bersama. Lalu selanjutnya ada Ibu Ida di Pangalengan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Ida di Pangalengan usia 59 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid dan tenggelam. Itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MQ, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita

0: Ikut wakaf di sana berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
1: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
0: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
1: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
2: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah Tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran Surat Al-Ma'riz ayat ke-32.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

Kinky, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal tuh waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan, tapi kalau mau di kuburan supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling. Ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengar 1 menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa mengikuti bisikan? Seperti mau pergi ke Cihampelas, ada yang membisiki, ke kiri, ke kiri. Dan kita tahu Cihampelas itu tujuan kita.
Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati. Stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang, terus diulang-ulang omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur. Kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan nikmat Islam, nikmat iman sahabat MK, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal soleh sahabat MK. Senang sekali sahabat MK, sahabat siar Anda Zaini Fauzi bisa kembali bersamai ruang dengar Anda di hari Jumat di tanggal 4 September 2026 yang juga telah memasuki hari yang ke-23 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Di program Inspirasi Malam sahabat MK di segmen kajian tematik, silakan sahabat MK, kami mengundang Anda di malam hari ini sahabat MK. Sahabat MK, pernahkah mendengar cerita tentang seorang yang tiba-tiba ini mengalami perubahan dalam kehidupannya sahabat MK? Hubungan yang awalnya mungkin adem ayem ya sahabat MK, tapi tiba-tiba ini mendadak penuh dengan konflik atau kondisi yang sulit dijelaskan. Mungkin di tengah masyarakat sahabat MK tidak jarang hal ini kemudian dikaitkan ya dengan sihir atau gangguan. Bahkan ada yang menyatakan, ah katanya ini dikirim nih oleh orang lain. Nah, namun sebelum kita terburu-buru sahabat MK menyimpulkan bahwa setiap masalah adalah akibat sihir ya, kita perlu sahabat MK memahami terlebih dahulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan sihir dalam perspektif Islam, dan bagaimana sahabat MK kita harus mengenalinya, dan apa dampaknya, juga bagaimana sikap kita yang harus dilakukan sebagai seorang muslim ketika memang itu sihir yang dikirim oleh orang lain sahabat MK. Insyaallah di kebersamaan malam hari ini kita membahas terkait mengenal sihir dan dampaknya bersama narasumber kita, guru kita sahabat MK, Ustadz Jamaluddin. Sebelum kami terhubung bersama guru kita sahabat MK di malam hari ini, kami mengundang Anda, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi pengalamannya sahabat MK, atensinya Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita sudah hadir di tatan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di malam hari ini Ustaz? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Semoga selalu dalam keberkahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin.
0: Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Amin.
0: Allahumma amin. Izin Ustaz, di malam hari ini kita kembali menggali ilmu nih Ustaz, terkait mengenal sihir dan dampaknya. Ini sebenarnya Ustaz, bagaimana Islam mendefinisikan sihir ini, dan apakah keberadaan sihir ini memang ada Ustaz, atau seperti apa? Di awal sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak Ustaz. Tafadol.
1: Terima kasih Kak Ruzeni ya.
0: Betul Ustaz, insyaAllah.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang tidak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Nikmat malam ini kita terus bisa bertambah ilmu. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah bertambah ilmu. Karena segala sesuatu kalau didasarkan dengan ilmu, insya Allah kita akan menemukan kebenaran. Tapi kalau tidak didasarkan dengan ilmu, maka yang terjadi adalah perasaan. Yang terjadi adalah tebak-tebakan. Maka dengan ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya kebenaran itu. Nah, salah satunya insya Allah yang akan kita bahas pada malam ini adalah mengenal sihir dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MKFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang masalah sihir, sihir itu adalah salah satu bentuk ujian yang Allah berikan kepada manusia. Bentuk ujian itu adalah gangguan dari makhluk yang tidak terlihat, termasuk tipu daya, setan, dan praktik perdukunan. Dalam hal ini adalah praktik sihir. Namun seorang muslim ya tentu harus memahami bahwa sihir itu tidak akan pernah bisa mendatangkan kemudaratan bagi siapapun kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 102 yang sering sekali kita baca ya ayatnya. Wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka tidak akan dapat memberikan mudarat dengan sihirnya itu kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sihir itu memang ada. Buktinya ada apa? Adanya di dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu kebenarannya mutlak ya. Kalau hadis masih zon, tapi kalau Al-Qur'an mutlak. Arti mutlak itu pasti benar. Ya. Nah, sedangkan masalah sihir ini Allah informasikan langsung di dalam Al-Qur'an, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 102. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari gangguan-gangguan tukang sihir itu, yaitu dibaca di surat Al-Falaq ya. Itu juga sama, berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguan sihir. Ini menunjukkan bahwa sihir itu memang ada. Kapan adanya sihir? Ya sejak dulu kala, sejak zaman jahiliyah ya sampai hari kiamat, yang nama sihir itu tidak akan pernah berhenti. Nah, tapi sekali lagi kita tidak boleh takut ya dengan sihir. Yang kita harus takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan oleh kita kalau Allah mengizinkan sihir itu menimpa kita. Kita tidak boleh takut dengan sihirnya. Yang kita khawatirkan Allah mengizinkan sihir itu menimpa diri kita. Kenapa menimpa diri kita? Ya mungkin karena kita kurang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MKMM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita lihat dari segi pengertian ya, sihir itu apa? Sihir itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan bantuan setan atau cara-cara tertentu yang tersembunyi untuk memberikan pengaruh kepada manusia, baik terhadap pikiran, perasaan, tubuh maupun hubungan sosialnya. Yang tadi disebutkan, yang tadinya harus asalnya baik jadi kurang baik. Ya. Jadi kalau dilihat secara bahasanya berarti sihir itu apa? Sihir itu adalah sesuatu yang tersembunyi, samar, atau mengalihkan pandangan, tipuan pandangan, itulah sihir. Dan sihir ini sekali lagi termasuk perkara yang berbahaya. Kenapa dikatakan berbahaya? Karena sihir ini dapat merusak akidah seseorang. Akidah bisa rusak dengan sihir. Yang kedua, sihir ini bisa merusak rumah tangga. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102 tadi disebutkan bahwa dengan sihir itu ya, suami istri bisa bercerai. Artinya sihir itu bisa merusak rumah tangga. Termasuk sihir itu bisa mengganggu kesehatan. Banyak orang yang awalnya sehat tiba-tiba jadi sakit. Tiba-tiba perutnya membesar. Tiba-tiba perutnya sakit. Tiba-tiba lumpuh. Boleh jadi itu juga karena memang gangguan-gangguan dari sihir, perbuatan para dukun-dukun yang bekerja sama dengan setan yang menyihir orang yang tentu saja ditujunya. Bahkan dengan sihir itu keharmonisan masyarakat, tetangga itu bisa terganggu juga, ya. Allah menyebutkan ya tentang tukang sihir ini sudah ada ya sejak zaman Nabi Musa juga. Sudah pernah kita dengar ceritanya ya. Zaman Nabi Musa tentang sihir itu. Tetapi yang namanya sihir itu tidak akan pernah beruntung. Ya. Karena sihir itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala yuflihus sahirun." Di surat Yunus ya, ayat 77 kan. Dengan Allah, dan tidak akan beruntung para penyihir itu. Jadi kalau orang yang datang ke tukang sihir, orang yang menyihir, itu semuanya orang yang akan mendapatkan kerugian. Tidak akan pernah beruntung. Baik di dunia maupun di akhirat. Itu hanya tipu daya saja ya. Tipu daya saja. Artinya apa? Artinya sihir itu bukan jalan yang baik, tapi sihir itu adalah jalan yang akan mendatangkan kebinasaan bagi pelakunya. Baik itu yang menyihirnya, yang datang ke tukang sihirnya, termasuk setan atau jin yang ditugaskan itu juga, semuanya akan binasa. Tidak akan mendatangkan keuntungan. Mungkin kalau kita lihat untung, mungkin untungnya hanya sebentar ya. Tapi ruginya sampai hari akhirat nanti, abadi gitu ya. Kalau tidak bertobat, maka dia akan keluar dari Islam kalau orang Islam. Karena sihir itu hukumnya syirik. Yang namanya syirik itu kalau tidak bertobat sampai dia mati, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah kalau dia tidak bertobat sampai mati. Sahabat MTFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar juga ya kisah-kisah Nabi Musa dan penyihir Fir'aun ya, ini cerita yang sudah sangat terkenal dalam Al-Qur'an juga ya. Ketika mereka berkata, maksudnya adalah Nabi Musa dan Harun ya, memerintahkan kepada tukang sihir itu, lemparkanlah. Maka tukang sihir itu melemparkan tali-talinya. Ya. Maka ketika tukang sihir itu melemparkan tali-talinya, orang yang ada di sekitar itu melihat seolah-olah adalah ular yang banyak di sana. Ya. Mereka itu menyihir mata manusia dan menjadikan yang hadir jadi takut. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa sihir itu dapat memberikan pengaruh berupa tipuan dan ketakutan. Namun ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya sebagai mukjizat, bukan sihir kalau Nabi Musa ya, tapi mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ular itu memakan semua sihir-sihir tadi, tali-tali yang dibuat oleh tukang sihir tadi. Maka kagetlah tukang sihir itu. Oh, kalau ini bukan sihir, ternyata yang mereka lihat itu adalah ular beneran. Ya, kalau mereka kan melihat tali-tali yang dilemparkan itu adalah sihir. Tapi Nabi Musa itu melemparkan tongkat, ternyata jadi ular beneran. Ya, tukang sihir kaget, takut, dan akhirnya tukang sihir bertobat. Mereka menyesal telah menjadi tukang sihir, dan mereka bertobat mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan Nabi Musa sebagai Rasul. Walaupun pada akhirnya mereka disiksa oleh Fir'aun, tapi mereka tidak takut itu semua karena keimanan telah melekat pada dirinya. Nah, awalnya mereka tukang sihir, tetapi ketika mereka sudah melihat kebenaran, maka mereka bertobat sungguh-sungguh, dan tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya sihir itu ya sesuatu yang akan merugikan. Semua yang mereka kerjakan itu adalah satu kebatilan. Dan kita harus yakin yang namanya kebatilan itu pasti akan dilenyapkan oleh kebenaran. Kebatilan mungkin terlihat kuat, tetapi pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Maka sahabat MKBM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan takut kepada sihir ya. Tapi takutlah kepada Allah. Allah mengizinkan sihir itu menimpa kita. Itu. Kemudian sihir juga itu disebut sebagai perbuatan syirik dan dosanya sangat besar. Ya. Dosanya sangat besar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 102 ya. Yang kita sering baca ya. Kemudian juga Allah berfirman, sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang memilih sihir itu niscaya tidak mendapatkan bagian di akhirat. Rugi sekali ya orang yang memilih sihir itu. Kemudian banyak sekali juga hadis-hadis tentang masalah sihir. Ya. Misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya ya, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apakah wahai Rasulullah yang membinasakan itu? Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Asyirku billah wassihru, yaitu syirik kepada Allah dan melakukan sihir. Itu diantaranya. Ya, hadis Bukhari ya nomor 2766. Itu disebutkan seperti itu. Nah, hadis ini menunjukkan berarti yang namanya sihir itu termasuk dosa yang besar dan yang akan membinasakan. Nah, sihir itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi manusia yang tentu saja diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sihir itu berbahaya? Karena biasanya seseorang yang melakukan sihir itu akan mencari bantuan kepada jin dan setan. Bahkan terkadang melakukan perbuatan syirik. Ya, bukan terkadang lagi ya, perbuatan tukang sihir itu syirik, mengandung kesyirikan. Sedangkan syirik itu kita tahu dalilnya ya, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Sahabat MKMM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lalu apa dampak buruk dari sihir itu? Insya Allah, untuk menjelaskan dampak buruk sihir itu, tentu setelah jeda berikut ini, insya Allah.
0: Insya Allah, inilah sahabat MK tadi ya, beberapa poin yang disampaikan oleh Ustadz ya, terkait mengenal sihir, sahabat MK. Dan silakan di malam hari ini kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, ya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas,

0: masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
4: MQFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian tematik. Di malam hari ini sahabat MQ, kami membahas terkait mengenal sihir dan dampaknya bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Jamaluddin. Silakan sahabat MQ, kami kembali mengundang Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini sahabat MQ. Ya, jadi Ustaz, kita kembali melanjutkan ya, sebelum menyapa sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Tadi di akhir segmen pertama Ustaz sempat disampaikan juga, ini apa nih dampaknya ketika seorang terkena sihir ini Ustaz?
5: Ya, baik. Sahabat MQFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu dampak buruk sihir dalam kehidupan? Yang pertama, tentu dampak buruk sihir itu adalah merusak ketauhidan, merusak tauhid. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ataka kahinan

0: fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Rasulullah menyebutkan, barang siapa mendatangi seorang dukun, tentu untuk sihir ini ya, mendatangi dukun ya, lalu membenarkan perkataannya, percaya kepada dukun itu, percaya dengan perkataan-perkatanya, dan mengikuti syarat-syaratnya ya, ya, maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, ya, hadisnya hadis sahih ya. Jadi orang yang bekerja sama dengan tukang sihir itu akan merugikan dirinya sendiri. Bahkan dikatakan kufur. Kufur kepada Nabi Muhammad maksudnya apa? Ya bisa jadi bisa mengeluarkan ia dari keislaman. Karena ini hukumnya adalah syirik ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak buruk dari sihir itu adalah bisa merusak rumah tangga seseorang. Ya, ayatnya yang sering kita baca ya di surat Al-Baqarah ayat 102 ya. Wa ya'lamu namin huma ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka ya, maksudnya tukang-tukang sihir tadi mempelajari sihir-sihir itu dari keduanya, yang masuk di sini adalah malaikat Harut dan Marut ya, waktu itu ya. Sesuatu yang dengannya mereka dapat memisahkan antara seorang dengan istrinya. Ya. Memisahkan seseorang dengan istrinya. Tentu saja sekali lagi ini bisa terjadi kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dampak sihir ini dapat menimbulkan ya, di antara yang lainnya adalah kebencian tanpa sebab. Tiba-tiba suami istri saling membenci gitu ya. Tiba-tiba suami istri bertengkar terus-menerus. Hingga karena benci, karena pertengkaran, akhirnya menghilangkan kasih sayang seorang suami dan istri. Padahal kalau kita tahu tujuan pernikahan itu adalah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya. Tapi karena pengaruh sihir tadi, akhirnya sakinah, mawaddah warahmah itu hilang semuanya. Kasih sayangnya hilang. Sehingga disinilah akhirnya terjadi perceraian antara suami dan istri. Namun demikian, kita tidak boleh langsung menuduh ya, kalau ada suami istri bercerai, kita katakan itu adalah sihir. Di antaranya ya, dampak buruk sihir itu bisa mencerai berikan suami istri. Walaupun kita tidak boleh langsung menuduh ya. Jangan mudah kita menuduh ya, setiap masalah rumah tangga kita anggap sebagai gangguan sihir. Tidak juga begitu ya. Ya, tapi ada beberapa kejadian rumah tangga itu bercerai adalah karena gangguan sihir. Ya, tetap saja kadang-kadang juga bisa perceraian itu terjadi karena ya suami istri yang kurang komunikasi kadang-kadang ya. Dan suami istri yang kadang-kadang tidak sepaham ya. Kalau kata Agim, tidak sefrekuensi gitu kan. Itu juga bisa terjadi perceraian, bukan semata-mata dari sihir. Walaupun ada perceraian itu terjadi karena gangguan sihir. Itu. Dampak buruk yang lainnya adalah sihir itu bisa mengganggu pikiran dan perasaan. Sihir dapat menjadi sebab seseorang itu mengalami ketakutan yang berlebihan. Suka ada ya orang yang kadang-kadang ke kamar mandi saja nggak berani kadang-kadang, takutan. Itu bisa jadi karena gangguan sihir ya. Atau kadang-kadang keluar rumah juga nggak berani,
1: takut
0: ya. Takut ya. Atau masuk rumah nggak berani. Nah, awalnya pemberani tapi tiba-tiba takut mendadak seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi gangguan dari sihir. Atau gelisah yang berlebihan. Enggak bisa tenang, enggak bisa tidur, gelisah aja terus semalaman. Nah, itu juga bisa jadi juga itu adalah gangguan dari sihir. Termasuk juga gangguan hubungan sosial. Yang tadinya misalnya rajin nolong orang, tiba-tiba tidak rajin lagi nolong orang. Yang tadinya sopan, tiba-tiba jadi enggak sopan gitu ya. Yang tadinya baik jadi buruk. Nah, itu bisa jadi gangguan dari sihir juga. Namun demikian, seorang muslim ya harus tetap yakin bahwa perlindungan Allah itu lebih kuat. Sihir itu tidak akan terjadi sekali lagi bismillah tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya dampak buruknya itu adalah membuka pintu kejahatan. Kenapa? Karena tukang sihir itu sering menipu manusia. Tujuannya apa? Untuk mengeruk, mengambil hartanya. Ya. Biasanya dukun-dukun, tukang sihir itu kekayaannya itu diambil dari menipu orang yang datang ke tempatnya. Ya. Kemudian memberikan janji-janji palsu, biasanya dukun itu. Minta uang, misalkan 1 juta, 2 juta, 10 juta. Pernah ada yang datang ke rumah itu konsultasi, sampai habis uang sudah hampir 300 juta. Ya, ditipu oleh tukang para dukun. Ya. Tapi masalahnya tidak kunjung selesai juga. Makanya jangan sekali-kali mendatangi dukun. Ya, tukang sihir. Ya. Karena itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Ya. Dan tukang sihir itu akan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya syarat-syarat orang yang datang ke dukun-dukun itu biasanya misalkan tidak boleh sholat misalnya, atau kalaupun sholat tanpa berwudu. Nah, itu di antara syarat-syarat mereka. Atau mereka ya sampai yang lebih parah lagi menjadikan Al-Quran sebagai pijakan. Itu biasanya dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Nah, ini bahayanya sihir. Namun demikian, Allah telah mengajarkan kita supaya kita selalu berlindung, supaya kita tidak diganggu oleh sihir-sihir tersebut. Bagaimana cara melindungi diri kita dari sihir-sihir itu? Ya, tentu yang pertama ya, kita harus memperkuat ketauhidan kita. Yakin bahwa Allah satu-satunya pemberi manfaat dan mudarat. Tidak akan bisa memberikan manfaat seseorang dan tidak akan bisa memberikan mudarat seseorang tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang mampu mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an yang sering juga kita dengar di surah Al-An'am ayat 17 ya. Wa yamsaskallahu bidurrin falakasifalahu illahu. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Artinya, kalau ada sihir yang menimpa seseorang, maka kita harus benar-benar minta kepada Allah supaya sihir itu dihilangkan. Dan Allah mengajarkan bagaimana cara kita menghilangkan sihir-sihir itu. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah, itu harus dibaca berulang-ulang. Kalau kita sering sholat sunat kan berarti Al-Fatihah sering kita baca. Nah, termasuk membaca surat Al-Fatihah diniatkan khusus untuk menghancurkan sihir-sihir yang ada. Nah, kalau dia di rumah kita, di tubuh kita. Karena Rasulullah mengakui, ya Rasulullah sendiri mengakui bahwa surat Al-Fatihah itu disebut sebagai suratul ruqyah. Bagaimana hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5736 mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu disebut sebagai surat ruqyah. Kemudian seringlah membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini diriwayatkan dari Aisyah ya, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau membaca mu'awizat ya, lalu meniupkannya kepada dirinya. Maksudnya surat al-ikhlas, surat al-falaq, surat an-nas ditiupkan ke telapak tangannya lalu diusapkan ke seluruh tubuhnya. Itu diantaranya. Kemudian juga membaca ayat kursi, ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah menyebutkan barang siapa yang membaca ayat kursi ketika hendak tidur, maka Allah akan menjaganya dari setan ya, serta setan tidak akan mendekatinya sampai pagi hari. Ini juga sama ya, hadis riwayat Imam Bukhari ya, dalam kisahnya Abu Hurairah ya. Termasuk juga cara kita berlindung dari gangguan sihir ini ya, menjaga zikir ya pagi dan petang. Karena zikir adalah benteng seorang mukmin. Zikir itu penting. Kekuatan kita, senjata kita adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang berzikir itu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Artinya ketika kita berlindung kepada Allah, maka Allah pun akan melindungi kita. Sahabat MKMM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya sihir itu adalah perkara yang benar adanya. Tetapi jangan sampai membuat hati kita dipenuhi ketakutan ya. Orang yang memiliki ketauhidan yang kuat tidak akan menggantungkan hidupnya kepada selain Allah. Jangan mencari perlindungan kepada dukun. Jangan mencari perlindungan kepada paranormal atau praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam. Mari kita jadikan sholat sebagai benteng, Al-Quran sebagai cahaya, zikir sebagai pelindung, tauhid sebagai kekuatan. Semoga Allah menjadikan kita dan keluarga kita, menghindarkan diri kita, keluarga kita ya, dari segala bentuk kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka silakan barangkali akan ada yang didiskusikan.
1: Silakan. Ini deh yang bergabung dari Pak Arman Ustaz dari Cipanas Puncak. Ini izin bertanya Ustaz. Jadi Pak Arman ini pernah menemukan 12 macam ular Ustaz. Ini dengan jarum yang dibungkus Ustaz menggunakan kain putih di dalam kamar rumah Pak Arman ini. Dan jenis ularnya itu macam-macam Ustaz, ada yang ular tiru, kemudian ular keling di dalam rumah, di luar, kemudian di kamar mandi Ustaz. Nah, ini apakah suatu bentuk sihir Ustaz yang dikirim oleh orang lain atau seperti apa Ustaz?
0: Iya. Kalau lihat dari ceritanya jelas itu sihir. Ya. Ada misalkan jarum, kemudian rambut biasanya ya, atau benda-benda lain yang dibungkus, baik itu dengan kain putih, dengan kain hitam. Kemudian tadi ada 12 ular tadi, itu bisa jadi jelmaan jin. Karena jin itu ya bisa menjelma menjadi ular ya, seperti itu. Nah, kita enggak usah takut kalau ada ularnya seperti itu ya, dikeluarkan aja ularnya. Ya, sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca apa namanya itu Al-Fatihah, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, kita baca aja. Ya. Kalau bisa kita suruh keluar aja ular itu. Kalau dia keluar sendiri ya bagus, tapi kalau tidak kita ambil aja, kita keluarkan. Bahkan bisa dibunuh seperti itu. Karena jin kalau sudah menyerupai makhluk, ya sudah terlihat seperti itu, bisa dibunuh. Ya. Tapi kalaupun kita mau keluarkan saja. Siapa tahu jinnya mau bertobat ya. Ya, jinnya bertobat. Karena jin itu dipaksa oleh para dukun, ya. Jadi ada yang diikat oleh para dukun. Sehingga mereka ada yang akhirnya menjadi apa ya? Bahasa kita itu pasukannya para dukun itu. Jadi prajuritnya dukun-dukun. Tentu dukun itu juga nanti memberikan imbalan yang diminta oleh bangsa jin tersebut. Jin itu makhluk gaib ya. Tapi kalau dia sudah memperlihatkan dirinya sebagai ular, jin itu bisa memperlihatkan diri sebagai ular, kalajengking, tikus, anjing hitam, gitu ya, dan macam-macam yang lainnya ya, binatang-binatang yang menakut itu bisa jadi kalajengking gitu kan, bisa jadi itu adalah jelmaan-jelmaan jin ya, jin yang tadi dikirim oleh para dukun-dukun itu. Maka ketika terlihat berarti itu adalah sebenarnya satu pertolongan Allah juga ya. Yeah. Ketika terlihat, kalau tidak terlihat kan berbahaya. Mm-hmm. Kalau terlihat seperti itu bisa kita tahu bahwa ada bahwa jinnya itu diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengusirnya. Langsung ya sambil kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masyaallah billah. Baik Ustaz, kemudian selanjutnya ada dari hamba Allah ini Ustaz. Di KBB beliau sebagai ayah nih Ustaz. Jadi hamba Allah ini mempunyai anak Ustaz yang mempunyai penyakitnya itu aneh Ustaz. Jadi perutnya itu membesar Ustaz dan juga ada benjolan di bagian leher. Ini sudah berobat ke beberapa rumah sakit namun tak kunjung sembuh juga Ustaz. Lalu ada saran dari keluarga sahabat kita ini untuk mencarikan ustaz yang memastikan. Nah ini apakah terkena sihir atau enggaknya? Karena ya tadi ustaz sudah beberapa kali ke dokter ini tidak sembuh-sembuh. Nah ini jadi ayah ini bingung. Nah ini apa yang harus dilakukan ustaz?
0: Ya, yang pertama dicoba dulu ya. Ambil air ya. Masukkan ke dalam gelas, kemudian berniat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi, menghancurkan penyakit-penyakitnya. Lalu bacakan surat Al-Fatihah dengan penuh keyakinan ya bahwa tidak akan terjadi segala sesuatu mudarat itu kecuali dengan izin Allah. Bacakan Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, air kursi, kemudian kita tiupkan ke air tersebut dan coba air itu diminumkan ke pasiennya itu, ke anaknya, kemudian dipercikkan ke bagian-bagian yang sakitnya ya, ke bagian yang tadi membengkak perutnya itu atau ke lehernya tadi, kita coba dulu. Nah kalau misalkan nanti kelihatan ada reaksi dan sebagainya, mudah-mudahan nanti bisa dibantu oleh ahli ruqyah. Tapi hati-hati sekali lagi ya, ruqyah itu ada dua, ada yang syirik, ada yang syar'i. Kalau yang syirik itu biasanya ada banyak menggunakan ya, persyaratan-persyaratan gitu ya. Atau yang meruqyah itu mengaku bisa melihat jin dan sebagainya, itu biasanya tidak syar'i. Kalau yang syar'i ya kita harus yakin bahwa jin itu kan makhluk gaib, artinya tidak bisa dilihat. Kalau ada misalkan peruqyah mengatakan, oh jinnya ada 5, ada 10, ada 12, nah hati-hati. Bisa jadi para di perukia itu ada jin juga, ya. Karena seorang perukia seprofesional apapun kalau yang syar'i tidak akan bisa melihat jin secara langsung seperti itu ya. Kecuali kalau jin sudah diserupakan dengan makhluk oleh Allah baru bisa dilihat. Nah, seperti itu. Walau alam coba. Nanti kalau misalkan masih bisa, mudah-mudahan kalau saya ada jadwal itu bisa diagendakan juga, insyaallah. Dibantu
1: insyaallah. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih atas penjelasannya dan ini sebenarnya menarik Ustaz, tapi kita harus jeda terlebih dahulu Ustaz di segmen yang kedua ini dan silakan kami kembali mengundang Anda di malam hari ini sahabat MQ, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-2241027 0811-2241027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian tematik. Di malam hari ini sahabat MK membahas terkait mengenal sihir dan dampaknya bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Jamaluddin. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-2241027. 0811-2241027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini, sahabat MK. Baik Ustaz, mohon izin kita kembali menyapa sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung. Ada dari sahabat Ahwat ini Ustaz, menyampaikan pertanyaannya. Jadi sahabat Ahwat ini pernah berkunjung ke suatu tempat jualan, ya tempat berjualan. Ternyata di situ penjualnya ini menyimpan sesuatu kain putih yang diikat di depan gerobak jualannya Ustaz. Sahabat Ahwat ini tidak curiga Ustaz. Namun setelah ngobrol dengan temannya yang sama juga pernah ke tempat tersebut, ternyata itu ada melakukan supaya agar dagangannya itu laris. Nah ini seperti apa Ustaz? Apakah akan berpengaruh kepada apa yang dimakan oleh sahabat Ahwat ini Ustaz?
1: Ya, baik. Ya, yang jelas gini, kalau kita tahu bahwa itu adalah satu kebatilan, maka kita tidak boleh mendukung kebatilan itu. Kita itu diperintahkan hanya untuk membantu yang baik-baik, ya. Bagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ya. "Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan." "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Artinya kita harus tolong-menolong itu hanya dalam perbuatan ketakwaan. Ya. Sementara untuk perbuatan pelanggaran kita tidak boleh tolong-menolong. Nah, ini ya. Yang kita tawan itu hanya ketakwaan. Jadi tidak boleh tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah ini, kalau kita jelas-jelas itu melihat sesuatu yang mengandung kesyirikan seperti itu, kan dia niatnya, tujuannya supaya dagangannya laris. Buktikan aja, jangan dibeli. Ya. Jadi kalau kita membeli, akhirnya mereka tambah yakin, oh dengan masang itu ternyata benar dagangannya jadi laris, ya. Tapi kalau kita sudah tahu itu terlihat langsung, maka kita tidak boleh berbelanja ke sana karena akan mempengaruhi diri kita, ya. Karena tadi ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, ini yang harus kita pahami sama-sama, ya. Tapi gimana kalau saya tidak tahu belanja? Nah, Allah tidak menghukum seseorang karena ketidaktahuan. Yeah. Maksud saya kalau kita yang sudah tahu, jangan mendukung sesuatu yang batil itu. Seperti itu. Wallahualam bishawab.
0: Masyaallah, bisa, terima kasih atas jawabannya. Kemudian selanjutnya ada dari sahabat Ikhwan ini Ustaz dari KBB. Izin bertanya Ustaz, kalau sahabat Iwan ini curiga ada seorang yang tidak suka kepadanya, dan mungkin sahabat Iwan ini langsung menuduh bahwa orang tersebut ini melakukan sihir. Ini bagaimana supaya sahabat Iwan ini tidak terjebak dalam prasangka dan malah memusuhi orang tersebut Ustaz, karena tadi ada kecurigaan melakukan sihir ini Ustaz.
1: Ya, nah itulah buruknya sihir. Kadang-kadang bisa membuat orang yang baik juga akhirnya berburuk sangka. Padahal Allah berfirman ya, janganlah berburuk sangka karena kebanyakan buruk sangka itu adalah dosa. Jadi tetap saja kita tidak boleh menuduh orang berbuat yang tidak baik. Ya kecuali kalau memang kita melihat langsung, bukan untuk dihakimi orang tersebut, justru untuk diingatkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, yang kalau dia tidak bertobat maka menyebabkan dia tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kesyirikan yang besar. Nah, seperti itu. Jadi, kita tidak boleh juga menuduh seseorang ya yang belum terbukti. Kalaupun terbukti, kita harus mengingatkan bahwa orang tersebut bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah salah, dan tugas kita adalah untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Gitu wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, baik Ustaz, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada hamba Allah dari Cimahi ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau sahabat kita ini merasa ada yang aneh dalam rumah, semisal keluarga ini sering bertengkar, ini suasana rumah jadi tidak nyaman, dan ini apa Ustaz yang harus dilakukan? Apakah perlu diruqyah? Karena hamba Allah ini juga sudah pernah diruqyah Ustaz, tapi yang anehnya itu syaratnya banyak Ustaz, jadi tidak jadi. Ketika tidak jadi tersebut, ini ya rumahnya jadi sering bertengkar dengan anggota keluarga yang lain Ustaz. Nah, ini seperti apa Ustaz, yang apa yang harus dilakukan?
1: Ya, ya bisa ada kemungkinan pertama ada jin yang ada di rumahnya. Nama jinnya itu disebutkan di antaranya jin dasimnya. Ya, jin rumah, jin dasim. Nah, itu bisa datang ke rumahnya ketika pertama ketika masuk ke dalam rumah tidak mengucapkan salam. Ya. Karena ketika kita berpergian dari luar itu biasanya suka kadang-kadang ada jin yang mengikuti. Jin-jin yang menginginkan ya supaya keluarga itu tidak akur gitu ya, atau terjadi perceraian tadi. Nah, maka ketika kita masuk ke rumah kita, lalu kita tidak ingat kepada Allah, minimal membaca bismillah, kemudian mengucapkan salam, kalau kita misalnya ingat mengucapkan salam, nah maka insya Allah jin yang tadi akan masuk ke rumah kita itu akan terpental katanya ya. Bahkan disebutkan sampai 70 tahun perjalanan, artinya sangat jauh terpentalnya ya. Ya gitu. Jadi intinya memang ketika kita masuk rumah jangan lupa untuk membaca bismillah, mengucapkan salam, dan atau juga Rasulullah pernah mengajarkan bagaimana membaca doa masuk rumah gitu ya. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa alallahi rabbana tawakkalna. Jadi masuk rumah baru ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, biasakan kalau di rumah itu kalau makan minum itu harus ingat kepada Allah. Ya, baca bismillah. Karena kalau kita makan minum tidak baca bismillah, maka setan atau jin yang ada di rumah tadi bisa ikut makan dan minum bersama kita. Sehingga menjadi betah dia tinggal di sana, yang akhirnya dia akan menjadi perusak dalam rumah tangganya. Nah, kemudian juga coba dibiasakan di rumahnya juga sering dibacakan Al-Quran, surah Al-Baqarah. Kalau tidak memungkinkan dibaca semua, ya minimal 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, kemudian ayat kursi diikuti 2 ayat berikutnya, 3 ayat, kemudian 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, dibaca rutin terus-terusan. Syukur kalau bisa dibaca Al-Baqarah semuanya, ya bagus. Karena itu kata Rasul, ya sering sekali kita dengar hadisnya ya. Nah, barang siapa yang membaca Al-Quran khususnya surah Al-Baqarah di rumahnya, maka jin, setan, sihir semuanya tidak akan mampu mengganggu. Karena jin, setan, sihir itu akan keluar dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, bisa, terima kasih atas jawabannya. Kemudian Selanjutnya ada sahabat Dedek dari Tugu Monumen ini, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau sahabat Dedek ini datang kepada, ini di sini sampaikannya orang pintar ini, Ustaz, hanya untuk memastikan apakah sahabat Dedek ini terkena sihir atau tidak, dan tidak bermaksud meminta pertolongan, hanya ingin tahu saja. Ini apakah boleh, Ustaz?
1: Iya, dalilnya tadi sudah jelas ya. Barang siapa yang datang ke dukun, tujuan apapun, ya, datangnya saja, maka itu perbuatan yang dilarang, ya. Tidak diperbolehkan. Gimana caranya? Ya, pertama untuk mengetahui apakah terkena sihir dan sebagainya atau tidak, ya coba aja baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, tiupkan ke telapak tangan, usap ke seluruh tubuhnya. Atau kalaupun mau, datang ke perukiah-perukiah yang syar'i ya, yang benar-benar dari Al-Quran yang diambilnya, ya, yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau sudah pakai syarat-syarat, jangan, ya itu perukiah yang salah. Nah, dari datang ke misalkan ke Darut Tauhid gitu ya, bisa ya, atau bisa juga ke telepon ke saya juga bisa, kalau sayanya lagi nggak sibuk mungkin bisa diinikan ya, tetap datang, bisa dikontak-kontak seperti itu ya. Jadi jangan salah tempat datangnya ya, kalau salah ke tempat datangnya bukannya nanti menyembuhkan,
0: ditambah
1: ada
0: masalah,
1: ya. Beberapa pasien ya salah datang bukannya sembuh malah ditambah jinnya. Nah, uzbilah min zatik, ini berbahaya sekali ya. Jadi makin syirik nanti. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian ini ada yang kembali bertanya, Ustaz, dari Hama Allah, ini dari Cimahi. Izin Ustaz, apakah benar ini sihir bisa membuat seseorang berubah sikap, yang misalnya ketika di awal ini baik, kemudian tiba-tiba jadi kurang baik, yang tadinya rajin ibadah ini jadi malas ibadah, yang tadinya sabar ini bahkan jadi sering marah-marah. Ini seperti apa, Ustaz? Dan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sifatnya seperti itu, Ustaz?
1: Iya, benar, benar sekali. Jadi sihir itu bisa merubah sikap seseorang. Yang tadinya mungkin rajin ibadah, jadi akhirnya malas ibadahnya. Yang tadinya baik, berkata baik, tiba-tiba senang berkata kasar ya. Pokoknya segala sesuatu yang membalik ya, membalikan yang baik jadi buruk, bisa jadi itu adalah dari gangguan-gangguan sihir. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama kita jangan lupa untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwa kekuatan sihir itu tidak ada apa-apanya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak baca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah tadi. Kemudian baca zikir pagi dan petang ya, termasuk setiap mau tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, tiup ke telapak tangan, usapkan ke seluruh tubuhnya, dan hidupkan rumahnya dengan Al-Quran. Insya Allah, Allah melindungi. Baca juga doa yang diajarkan oleh Allah di surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyadhuru. Itu wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kembali di SMS ini, Ustaz, MKFM dari masih Pak Arman yang kembali bertanya, ketika kita menemukan ada sihir ke rumah kita ataupun ada orang yang dengki, ini apakah bisa terdeteksi, Ustaz, pelakunya yang dengki tersebut yang melakukan hal-hal tadi ini, Ustaz?
1: Ya, ketika misalkan ada seorang keluarga kita terkena sihir, maka kita tidak usah berusaha mencari siapa pelakunya. Cukuplah Allah yang membalasnya, gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang setan itu ngadu domba. Kadang-kadang nuduh kepada orang yang tidak melakukan, yang melakukannya siapa, yang dituduh siapa, gitu kan. Nah, Karena kadang-kadang jin itu kalau dia masuk ke dalam orang atau ke dalam pikiran seseorang, tiba-tiba dia langsung menunjuk si itu yang melakukan. Padahal itu adalah cara jin mengadu domba. Kadang-kadang yang aneh itu yang ditunjuk itu orang soleh gitu kan. Sehingga kita mengatakan soleh-soleh, kata kita, sok-sok soleh tapi sihir katanya. Padahal memang dia orang soleh gitu kan. Karena tadi perbuatan jin yang suka mengadu domba. Maka kita kalau terkena sihir, kita tidak usah mencari-cari siapa pelakunya. Yang kita lakukan adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sihir itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, wallahualam bishawab.
0: Alhamdulillah, baik Ustaz, terima kasih, dan masyaallah tidak terasa nih Ustaz, kita sudah berada di penghujung kebersamaan di malam hari ini. Ini di akhir Ustaz sebagai closing statement nih, apa penguatan agar anggota keluarga kita khususnya ini Ustaz terlindung dari sihir ini Ustaz?
1: Ya, jadi jangan pernah kita takut kepada sihir, karena sihir itu tidak ada apa-apanya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengizinkan kepada orang-orang yang soleh, kepada kekasihnya ya. Maka sekali lagi, banyaklah ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepadamu. Fazkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Kalau kita diingat oleh Allah, maka kita akan dilindungi oleh Allah. Dan jangan lupa untuk menjadikan zikir, doa itu sebagai senjata kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidur, usahakan berzikir ya. Mau masuk kamar mandi, usahakan berzikir. Mau makan minum, usahakan berdoa, berzikir. Berpergian, berzikir. Masuk rumah, berzikir. Setiap aktivitas kita minimal sekali, kalau mau pakai baju, pakai baju, baca bismillah minimal ya. Supaya setan, sihir itu tidak bisa mendatangkan mudarat kepada diri kita. Karena kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa surat Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas setiap hari untuk berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguan sihir tersebut. Insyaallah kalau tiap malam kita, misalkan kalau kita melakukan apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan terhindar dari segala gangguan-gangguan setan dan gangguan-gangguan tukang sihir tersebut. Walau alam bisa. Semoga bermanfaat. Ya, titip informasi ya. Barangkali ada yang nanti mau menitipkan putra putrinya di pendidikan dinia formal Darut Tauhid. Ya, untuk tahun sekarang mungkin memang sudah penuh ya. Tapi untuk tahun berikutnya nanti silakan bisa daftar dari sekarang juga. Ya. Dan juga bagi jamaah juga nanti yang mau ikut umrah bareng ya. Kita bersama dengan Hikmah Tour gitu, bisa sama-sama nanti bisa menghubungi saya atau bisa langsung juga ke Hikmah Tour untuk umrah bareng. Insya Allah ke depan kita akan buat program umrah ya, sambil kita umrah, sambil kita sama-sama belajar untuk bagaimana cara kita mengobati diri kita sendiri dengan ruqyah, ya, intinya dengan terapi Al-Quran atau terapi ruqyah. Ya, mudah-mudahan ya, ini kita programkan tahun depan, insya Allah kita programkan. Silakan dari sekarang disiapkan ya, insya Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairun katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga ini sehat selalu di sana Ustaz. Amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, inilah itu tadi sahabat MK kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita, narasumber kita Ustaz Jamaluddin. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan sahabat MK ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita senantiasa mendoakan guru kita Ustaz Jamaluddin beserta keluarga Ini semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan selalu adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan sahabat MK, mudah-mudahan anggota keluarga kita ini terhindar ya dari gangguan sihir ya sahabat MK. Tadi disampaikan oleh guru kita ya, kita harus nantiasa memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada satu segmen sahabat MK di malam hari ini, yaitu segmen Murotal Pilihan. Kami sudah tawarkan juga ataupun akan kami tawarkan ke ruang dengar Anda sahabat MK di malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Hujurat, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Kahfi, di pilihan ketiga ada Quran Surat Ibrahim. Di pilihan pertama sahabat MK ada Quran Surat Al-Hujurat, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Kahfi, di pilihan ketiga ada Quran Surat Ibrahim. Langsung sampaikan murotal yang ingin Anda simak untuk menemani rehat Anda di malam hari ini sahabat MK, melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari MKFM berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Qur'an surat Al-Ma'riz ayat ke-32.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sobat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.

102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sejarah program Inspirasi Malam di kajian tematik di segmen Morotal Pilihan sahabat MK. Saya kan masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan pilihan morotalnya. Kami tawarkan ke ruang dengar Anda sahabat MK untuk morotal pilihan di malam hari ini. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Hujurat. Di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Kahfi. Di pilihan ketiga ada Quran Surat Ibrahim. Langsung sampaikan murotal yang ingin Anda simak untuk menemani waktu rehat Anda di malam hari ini sahabat MK, setelah seharian kita berikhtiar ya, menjalankan aktivitas, menjalankan amanah-amanah terbaiknya. Ini boleh sampaikan sahabat MK melalui layanan interaktif kami ya, di 0811-224-1027. Kami sapa Anda di malam hari ini yang sudah bergabung, ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Ini menyampaikan interaksinya. Insyaallah Ibu Aminah sedang disampaikan ya untuk nomor Ustaz Jamal. Kemudian Ibu Aminah juga ini menyampaikan pilihan murotanya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Ada sahabat Utik dari Yogyakarta yang menyampaikan interaksinya di malam hari ini. Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi menyampaikan murotal pilihannya di Quran Surat Al-Kahfi. Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK yang menyampaikan murotal pilihannya di malam hari ini, ada sahabat Sandi di Banjaran. Kemudian sahabat Utik di Jogja, ini kompak ya, menyampaikan murotal pilihannya di Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian ada Mama Arum dari Perum Kit Pancir Jelagong. Ada sahabat dari DKBB. Kemudian Ibu Munawar dari Puskopat Cilenyi menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2. Sedangkan sahabat MK, kami masih nantikan Anda di malam hari ini ya, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin menyampaikan murotal pilihannya di malam hari ini. Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan murotalnya di malam hari ini sahabat MK.

0: Ya, sahabat MQ, di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Hujurat, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Kahfi, di pilihan ketiga ada Quran Surat Ibrahim. Silakan boleh Anda sampaikan ya, Muratal, yang ingin Anda simak di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan Muratalnya sahabat MQ. Kami sapa ada sahabat Dede dari KBB menyampaikan pilihan Muratalnya. Ini baru bergabung kembali ya, di Quran Surat Al-Kahfi. Alhamdulillah, baik sahabat MQ, untuk Muratal, pilihan yang paling banyak Anda pilih sudah tertebak ya, yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di sore ataupun di malam hari ini. Seperti ada Ibu Tik-Tik dari Cianjur menyampaikan Muratalnya di Quran Surat Al-Kahfi. Terima kasih, yang insya Allah kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sahabat MQ. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan tidak sempat tersapa ya, satu persatu di kebersamaan malam hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda, Zeni Fauzi, dan juga seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: القرآن is life.
1: Surat ke-78 An-Naba, berita besar, 40 ayat.

Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

يعلمون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik famin ka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat. Selalu ingat, jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul an. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan. Dulu, sekarang, yang akan datang, Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita, pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam. Nah, ini bisa berubah jadi ibadahnya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara

0: bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-83, Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang, 36 ayat.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Dimulai dari pagi harinya sahabat MK dengan tubuh yang sehat. Bukan cuma soal makanan apa ya, tapi juga bagaimana kita mendengarkan sinyal-sinyal kecil dari tubuh. Mudah-mudahan di pagi ini kita ngobrol sahabat MK terkait kesehatan, agar kita semakin peka dan tidak menunggu sakit terlebih dahulu sahabat MK baru peduli.
1: Di waktu mengenang rahmatmu.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir bersama ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Sabtu di tanggal 5 September 2026, atau juga telah memasuki hari yang ke-23 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Alangkah susahnya.
0: Bersyukur sahabat MK pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari semoga penuh dengan kebaikan, mendebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah sahabat MK pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Anda Zaini Fauzi. Kembali akan membersamai hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menyimak ilmu, menyimak tausiah yang insya Allah akan disampaikan pada pagi hari ini oleh guru kita sahabat MK, yaitu Dr. Haji Asep Hermana SPB FIN HSMM. Ini terkait bagaimana sahabat MK menyiapkan tubuh menjadi tamu Allah.
1: Rasa berputus asa, siapakah dapat.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada,
1: dari segala dosa yang
0: baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasanya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun juga Anda bisa mengunduh aplikasi MK FM melalui Play Store dengan mengetikkan MK FM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MK FM Yogyakarta, kemudian ada 104,5 MK FM Dabo Singkep.
1: Dari segala
0: 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo. Kemudian ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sino di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Diri kurang bersyukur.
0: Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp MK FM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Susahnya
0: Dan Anda juga yang ingin menyampaikan laporan kualitas siaran kami di pagi hari ini, ataupun juga Anda ingin menyampaikan doa-doa terbaik Di pagi ini juga silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 0811-224-1027.
1: Dalam mendidik jiwa.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan dial bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Dari segala dosa.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat yang sedang berada di Masjid Darut Tauhid Bandung, sahabat-sahabat mungkin yang sedang menyimak di MKTV, MKFM, kemudian media sosial Algim lainnya. Insyaallah pada pagi hari ini adalah pekan kedua kita membahas salah satu ilmu tentang ibadah haji. Kita juga membahas tentang bagaimana persiapan umroh. Kira-kira ada yang mau naik haji, Pak? Punten, ada enggak? 1, 2, 3, 4, 5 yang angkat tangan, semoga Allah mudahkan urusannya. Semoga Allah berikan rezekinya yang berlimpah. Semoga Allah mudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Teman-teman di rumah juga sama kita aminkan. Semoga siapapun yang menyimak tayangan ini, Allah mudahkan. Allah mudahkan jalannya, Allah mudahkan syariatnya, Allah mudahkan berbagai macam hal yang terkait, semoga bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin. Semoga siapapun yang terlibat dalam siaran ini, Allah catatkan sebagai hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya Allah. Ada berapa yang di atas ibu haji? Banyak Bu Haji. Nah, mau haji lagi? Mau umroh? Mau yang kemarin haji di sananya pilek demam siapa Bu? Ada. Oh iya. Bapak yang udah haji ada di sini? Ada. Masya Allah, alhamdulillah. Ketika haji kemarin bebas flu, bebas pilek, bebas? Enggak. Batuk tetap ada. Baik. Kira-kira kalau kita membahas sekarang tentang ilmu haji, Allah lihat enggak, Pak ya? Lihat enggak? Kira-kira Allah tahu enggak bahwa di sini ada yang belum daftar karena Allah belum takdirkan ada rezekinya? Allah tahu enggak? Kira-kira mudah enggak bagi Allah ngasih rezeki untuk daftar? Sangat mudah. Kira-kira tahu enggak kalau salah satu ikhtiar untuk kita bisa haji adalah mempelajari ilmunya? Kira-kira apakah itu menunjukkan kesungguhan enggak bahwa kita tuh betul-betul pengen untuk ibadah haji? Betul Bapak ya? Jadi salah satu ikhtiar kita menggapai pertolongan Allah adalah dengan mempelajari ilmunya. Pak dokter, saya mah belum daftar, belum ada rezekinya. Bagi Allah amat mudah melihat hamba-hambanya ternyata mempunyai upaya yang sungguh-sungguh. Sebagai pengalaman ibu bapak semua, saya dulu waktu kecil, entah SMP, dibawa sama ayah saya itu pengajian di daerah Maleer, Gatot Subroto. Ada yang tahu Maleer, Gatot Subroto? Rumah saya di Sukapura, ada pengajian tiap hari Ahad, Pak. Jalan kaki dari Sukapura sampai Maleer, Gatot Subroto. Saya pertama kali mendengar istilah Kornul Manazil justru ketika saya usia itu paling SMP, Pak. Apakah ada saat itu kebayang mau naik haji? Enggak, Pak. Enggak ada. Termasuk orang-orang yang rombongan itu juga ternyata belum pada daftar haji. Tapi Masya Allah, Qadarullah, semua yang ikut ke sana ternyata kalau saya ingat-ingat tadi, alhamdulillah sudah menunaikan ibadah haji. Jadi ketika kita belajar tentang ilmu ibadah haji, tidak terbatas bahwa kita sudah terdaftar. Karena apa? Karena ilmu itu menunjukkan salah satu kesungguhan kita, Bu ya. Jadi insya Allah pada pagi hari ini kita akan bahas buku ini. Buku apa Bu? Namanya Pak Bu? Kebaca nggak Pak? Sehat. Yang teman-teman kebaca nggak punten yang di MKTV? Sehat, bugar, jamaah haji, haji dan umroh untuk calon jamaah. Ya, buku ini nggak dijual Bu, nanti dikasih. Mau bukunya Bu?
supaya nanti belajarnya bareng-bareng. Neng punten yang admin, siap-siap neng. Saya sudah buat buku ini dalam versi e-book, mudah-mudahan dikirim pada saat ini juga. Silakan sambil belajar ya. Dicatat di nomor, minta aja Bu di WA 0811. Insyaallah mudah-mudahan dikirim. Neng punten yang dari admin punten dikirim juga neng ya, biar sama-sama kita belajar. 0811 20 10 111 ya. 0811 20 10 111. Neng punten kalau berkenan dikirim saat ini juga, karena kita akan belajar bareng-bareng ya. Ini versi e-booknya nanti yang dikirim Bu. Versi e-booknya memang lebih berwarna, kemudian juga gambar-gambarnya lebih banyak. Udah Pak, kecatat Pak. 0811 20 10 111. Kalau agak lambat wayahnya, karena adminnya cuma 2 orang Pak ya. 20 10 111. Neng punten admin, mudah-mudahan neng jadi bekal pahala nengnya, mudah-mudahan neng juga naik haji. Amin. Ibu, bapak, sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat data statistik, mangga bagi ibu yang punya, sudah punya e-booknya, Bu. Istitoah ternyata bukan hanya masalah, bukan hanya masalah kemampuan, bukan masalah uang, Pak. Istitoah bukan hanya masalah keamanan. Tapi istitoah diantaranya adalah bagaimana diri itu bisa menunaikan rangkaian-rangkaian ibadah haji dengan sehat tanpa sakit. Ibu kemarin mendengar bahwa salah satu peringatan dari Saudi Arabia adalah membekukan sejumlah deposit. Kenapa? Karena kebanyakan sekian jumlah dari Indonesia itu tidak istitoah. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara rangkaian ibadah haji, haji itu kan bukan di Bandung. Ya Pak, yang ada di Bandung mah Haji Slamet, Haji Udin ya Pak ya. Tapi kalau ibadah haji adanya di Saudi. Jaraknya itu tidak dekat. Perjalanan ke sana juga tidak mudah. Perjalanan ke sana juga ternyata mengandung berbagai macam tantangan. Ya Pak, Bu. Nyampe di Saudi, di sana itu bukan di Lembang yang hawanya adem, ya Pak. Bukan juga di Depok yang anget-anget. Bukan juga di Jakarta. Di sana itu suhunya berbeda. Kalau dingin, dingin sekali. Kalau panas, panas sekali. Kalau dingin itu bisa nyampe 8 derajat Celcius, bisa nyampe 11 derajat Celcius. Kalau panas bisa sampai 48. Saya pernah tuh dulu bulan Juli tahun berapa ya, umroh bulan Juli tahun 2002 kalau gak salah. Kerasa banget panasnya, 48 derajat Celcius. Kalau 48 itu ibaratnya gini Pak Bu, ada mobil warna hitam, kemudian dari mulai jam 9 dijemur di terik matahari ya Bu, sampai jam 1 siang dijemur tuh mobil. Ibu masuk ke dalam mobil tersebut tanpa nyalain kipas AC. Nah kurang lebih segitu aja lah. Sedikit mungkin kayak di open Bu ya. Nah kayak gitu. Ketika berangkat ke sana itu bukan adem Pak, tapi panas. Dan ketika ibu bapak nyampe ke sana itu bukan kayak gini Pak, ada 20, 30, 40 orang dengan besti. Enggak Pak, ribuan bahkan jutaan orang berbondong-bondong ke sana. Sehingga bagi mereka yang belum terbiasa dengan banyak orang, ini jadi masalah. Dan ketika ibu bapak bergaul di sana juga bukan dengan orang Jawa saja, dengan orang Sunda saja, orang Melayu saja. Tinggi badannya bukan seperti kita, ada yang lebih tinggi ya Pak, ada yang badannya gede sehingga kalau tawaf itu bisa keseret. Dah enggak niat mereka juga nyeret ibu, Bu ya. Dah bukan mantan ibu juga bukan ya Bu ya. Bukan niat sebetulnya mah. Cuma ada memang bodinya udah stylenya kayak begitu Bu. Gerudah. Kira-kira apakah ini perlu persiapan? Iya. Baik. Kita coba lihat Bu, seberapa besar sebetulnya persiapan itu? Ada udah dapat e-booknya Pak Bu? Ada yang udah dapat? Ada Bu, ada yang udah dapat?
Ah belum, belum, belum. Udah dapat, udah nge WA belum? Belum nge WA. Ya udah nge WA dulu tuh. Kenapa? Oh gitu. Masa si Neng teh? Sebentar, bentar, bentar. Izin Pak ya, izin.

0: seminar, Pak. Bentar ya. Bentar, mudah-mudahan ada rezekinya, Pak ya. Iya, sambil bareng-bareng. Halo, Neng, punten, Neng. Udah pada nungguin itu WA, Neng, belum pada dibalesin, Neng. Neng?
1: Ya, Pak, siap.
0: Ya, di bantosnya, itu ya. Itu masih nggak aktif HP-nya? Ya, dibantas ya, diaktifin sama dibalas-balasin ya. Ya, assalamualaikum. Oke, belum rezekinya meren Pak, dan insya Allah nanti dibalas Pak ya. Baik, ibu bapak semua, ketika bapak sekarang misalnya, punten dengan bapak siapa Pak? Pak Didi. Pak Didi pernah naik gunung Pak Didi? Naik gunung apa Pak Didi? Pangrango. Alhamdulillah. Ketika Pak Didi sekarang disuruh naik gunung, kira-kira sanggup nggak Pak Didi? Pak? Ngos-ngosan Pak ya. Kalau Pak Didi misalnya 3 bulan lagi naik gunung, kemudian kita latih, kemudian jalannya kita atur, kemudian latihan fisiknya kita atur, kemudian nutrisinya kita siapkan dalam 1 bulan, kira-kira sanggup? Insya Allah sanggup. Artinya apa Bu? Yang sekarang mungkin tidak sanggup, yang sekarang mungkin ngos-ngosan, yang mungkin sekarang tidak siap, ternyata kalau dilatih itu bisa. Kalau kita lihat ibu bapak semua, dari penelitiannya yang saya sampaikan di sini, punten, kalau ibu bapak sudah dapat bukunya, punten, sekedap, ini udah aktif Pak ya. Neng punten, dikirim nengnya, WA, apa namanya, buku-buku ibu-ibunya ke yang WA, punten. Kalau kita lihat ibu, persiapan ibadah haji ini dari data penelitian, rata-rata jamaah haji kita itu mengalami kelelahan, Bu. Jadi yang datang di Indonesia, rata-rata yang mengalami kelelahan bukan sakit. Yang mengalami kelelahan itu angkanya 56%. Jadi kalau misalnya ada 1000 jamaah haji, 560 itu ternyata kelelahan. Kalau kita lihat lagi Bapak Ibu semua, punten kita lihat datanya lagi ya dari beberapa penelitian. Kalau kita cek berapa sebetulnya jamaah haji kita itu yang mengalami sakit ketika nyampe tanah suci. Baik, kita lihat datanya Bu. Punten, mudah-mudahan ini bisa nampak Bu ya. Sebentar saya sampaikan. Nah ini nih. Oh saya belum bergabung di Zoom ya Kang. Sebentar saya gabung dulu di Zoom biar nanti datanya bisa nyampe ke ibu bapak semua. Punten. Sekedap. Oke baik. Sekedap punya.

Baik, kita lihat datanya sama-sama, Bu. Kang Punten di jadiin co-host biar saya bisa ngirim data, share screen ya. Nah, alhamdulillah. Nih, Bu, kelihatan, Bu, Pak, Bu. Nah, punten. Nih, perjalanan haji itu seperti ini, Pak, Bu. Tuh, lihat. Kelihatan kan, Bu? Itu ada tuh. Tuh, ya. Kelihatan. Iya, memang harus banyak istighfar, Bu, yang bening hatinya bisa melihat. Jadi, Bapak Ibu semua, kalau dilihat dari sini, kelihatan kan, Pak? Oh, belum. Kami, punten. Kalau dilihat Ibu, perjalanan haji ini ternyata bukan perjalanan seperti belanja, bukan perjalanan seperti naik gunung, tapi ini sebuah perjalanan yang panjang dan perjalanan di luar kebiasaan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita perhatikan Pak Bu semua, ya, nih punten datanya. Dan saya lihat ya, nih saya perhatikan punten. Oke, bisa kelihatan Bu? Tuh, udah nampak Bu ya? Udah Pak? Nah, Masya Allah. Baik, kita bahas di sini aja Bu ya. Tuh, lihat Bu. Jadi perjalanan haji kan seperti ini Pak Bu. Ada yang 8 kilo itu jalan kaki, ada yang 14 kilo itu jalan kaki, ada yang naik bis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saat ini belum mampu untuk jalan kaki 14 kilo tanpa lelah, kira-kira apakah bisa dilatih? Bisa dilatih Pak? Sangat bisa dilatih. Pak dokter, usia saya sudah 60 tahun, apakah bisa dilatih? Bisa dilatih. Cuma porsinya nanti yang berbeda. Nanti di buku ini Bu, di bab 7, di bab 8 ada porsi untuk persiapan. Jalan kaki itu pertama kali berapa meter sih untuk usia 60 tahun? Apa batas amannya? Jangan-jangan ketika latihan kena serangan jantung. Ada hitungannya Pak. Dihitung dari denyut nadi, kemudian dihitung dari tanda objektif dan subjektif. Kalau Ibu misalnya jalan Bu 500 meter ternyata napas sudah terengah-engah. Dan ketika jalan itu Ibu bicaranya terpotong-potong. Abu, Ibu ingin makan. Nah berarti itu sudah ada tanda-tanda kelelahan dan harus sudah berhenti. Ada alat ukurnya Bu. Tidak cukup dengan semangat. Kenapa? Ada ilmunya. Jadi tahapan-tahapan latihan itu sudah kita tuliskan. Dan insya Allah kan kita ini sudah kemarin waktu musim haji kemarin ya Pak, ini sudah dilaksanakan dan ini adalah rangkuman dari 3 musim haji dari pengalaman teman-teman di PPIH, di petugas haji, kesehatan haji Pak, kita rangkum di sini karena yang menyusun buku ini kalau nggak salah ada 6 orang diantaranya para petugas haji termasuk saya juga gitu ya Bu ya. Sehingga latihan ini ternyata kemarin tuh Pak, tahun jemaah haji tahun 2025 menurun angka kelelahan dan angka kesakitannya. Karena kalau kita lihat Ibu Bapak semua, secara teori seperti ini Pak Bu, lihat. Bisa dibaca Pak Bu? Bisa ya. Latihan fisik terstruktur 4-12 minggu bisa meningkatkan kapasitas kardiovaskuler dan menurunkan resiko sebanyak 40-50%. Kata siapa? Ini kata penelitian. Di mana penelitiannya? Di Saudi. Bukan di Garut. Dekat dengan Ka'bahnya di sana, Pak. Kemudian penelitian lagi, Pak, Bu, bagaimana cara mengatur makan minuman? Karena minum kita rata-rata kapan minum kira-kira, Pak? Kalau haus, ternyata enggak, Pak. Karena kebutuhan haus itu adalah sebuah respon dari kekurangan cairan. Sebelum cairan itu kurang, kita sudah masuk cairan. Atau gimana Pak Bu? Kalau misalnya minum banyak kok pipis terus? Kan di sana toilet jauh. Kan di sana ke toilet itu bukan 1 meter 2 meter.
Apalagi kalau misalnya sudah sampai di dalam masjid, sudah dapat kapling, sudah ada tempat yang enak, sudah ngelihat Ka'bah, kemudian ngaji, tiba-tiba banyak minum, pengen pipis, jauh muter lagi. Nanti kapling yang Ka'bah view ini, Pak, oh, kapling idola ini, udah ditepentin sama orang. Iya, betul. Jadi bagaimana caranya? Ibaratnya gini, Pak, lihat gelas ini. Andai kata gelas ini, ya Pak, ini ada saya kasih lubang sedikit, tetes, tetes, tetes sebagai bukti pengeluaran cairan, Pak ya. Kan tubuh kita mengeluarkan cairan, dari napas mengeluarkan cairan, dari keringat mengeluarkan cairan. Keluar cairan tetes sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sehingga air itu berkurang, Pak ya. Ketika berkurang pada batas tertentu, maka itu namanya ada respon haus. Kebanyakan, Pak, kalau minum itu glek-glek-glek setengah gelas masuk. Dampaknya apa? Gelas ini luber, Pak. Kita pengen kencing, luber gelasnya. Yang benar bagaimana? Disesuaikan kira-kira yang keluar berapa, masuknya kira-kira segitu. Jadi diubah dari banyak minum menjadi sering minum. Dan ini sudah kita sampaikan, Pak, ke para jamaah haji yang tahun 2025. Ternyata minim tuh, Pak. Bulak-balik ke maktab atau ke pondokan ataupun misalnya ke hotel ataupun misalnya ke kamar mandi. Ada rumus berikutnya, Pak. Pokoknya nih, saya mati-mati ke jamaah kemarin. Di mana ada WC, mau ingin mau enggak pipis itu masuk selama ada kesempatan. Kenapa, Pak? Selalu ada stok di dalam, Pak. Mau 10 cc, mau 20 cc, ada stok di dalam, Pak. Aturan kedua, setiap keluar dari hotel, setiap keluar dari pondokan, wajib pipis. Jadi, Pak, Bu, kantong kencing kita itu dalam kondisi isinya minimalis. Ketika ada tampungan tetes, tetes, tetes ini, ya Pak, Bu, kita bisa keluar kapan? Habis sholat zuhur, habis sholat asar. Ketika di dalam Masjidil Haram, kita masih dengan nyaman. Untuk apa? Untuk baca Quran, untuk sholat sunnah dan sebagainya, dan untuk sering minum, bukan banyak minum. Kan enak banget tuh, Pak, begitu nyampe lihat tong-tong-tong air jam-jam, Pak ya, isi tumbler kita ada yang dingin, ada yang biasa. Kebayangnya, Bu? Yuk ke situ yuk, Bu. Kebayangkan begitunya masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kan banyak tuh tong air jam-jam. Ya, yang warnanya apa, Bu? Krem ya, Bu ya, bukan oranye. Kalau oranye mah kayak rompi yang suka dipakai para pesohor itu ya, Bu ya. Ada di sana tuh, ada yang dingin, ada yang netral, Pak, Bu. Isi tuh. Jadi sambil ngaji, sambil minum jam-jam, seteguk udah berhenti lagi, seteguk berhenti lagi. Sepertinya minum itu ringan, Pak, tetapi ternyata di sana kemungkinan dehidrasi itu lebih besar. Sebelum nyeri kepala, Pak, sudah kita atasi dengan hidrasi. Nah, di sana juga ada persiapan hidrasi. Ternyata kalau kita lihat, Bapak Ibu semua, menurunkan angka kejadian dehidrasi dengan cara apa? Dengan edukasi hidrasi minum. Ya, Bu, Pak. Kemudian simulasi dan persiapan masif meningkatkan adaptasi mengurangi stres dan kelelahan, angkanya 25-30%. Jadi, persiapan itu ternyata mempunyai makna untuk mengurangi angka kelelahan dan angka kesakitan. Kata siapa? Kata penelitian. Siapa yang meneliti? Orang Arab. Di mana ditelitinya? Di Saudi Arabia. Terhadap siapa? Terhadap jamaah haji. Ditanya, Bu, di mana? Di Tasik. Merenya cek orang penelitian. Di Tasik. Nah, di mana? Di Indihiang. Kumaha badeka dite latihan ngelan tuh. Abdi madang. Penting mah isi koper, isi dompet. Angkat baik dia, Bu. Tingali tuh anu latihan heula mah tuh tetangi ibu ti Garut tuh nrek tok bae. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita lihat dari data di sini, ternyata latihan persiapan ini mempunyai makna terhadap bugarnya jamaah haji yang ada di sana. Pertanyaannya, Bu, Pak.
Nunggu sampai dipanggil untuk haji itu kira-kira berapa tahun sejak pendaftaran? Berapa tahun, Bu? Ibu nunggu 20 tahun. Ibu udah hajinya? Udah. Nunggunya dulu 20 tahun. Dulu. Oh, nunggu 20 tahun. Jadi kemungkinan ibu naik haji tahun berapa? Bu? Tahun berapa, Bu? Ibu tahun berapa, Bu? Belum. Udah 18. 18 tahun. Belum ke ini juga, belum berangkat juga. Oke. Bayangkan nunggu 18 tahun, Pak, Bu. Ada yang nunggu 12 tahun. Ternyata nyampe ke sana itu bukan sering ke Masjidil Haram, tapi sering ke poliklinik. Nyampe ke sana itu ternyata bukan sering makan kurma, tapi sering makan obat. Nyampe ke sana itu bukan nunggu 18 tahun, Pak, Bu. Ada yang nunggu 12 tahun. Ternyata nyampe ke sana itu bukan sering ke Masjidil Haram, tapi sering ke poliklinik. Nyampe ke sana itu ternyata bukan sering makan kurma, tapi sering makan

cegah dan sangat-sangat kita siapkan. Kan sambil nunggu 12 tahun itu bukan bisa latihan sehari misalnya jalan 20 menit. Kan selama 20 tahun itu kita bisa tahu ilmunya bagaimana persiapan haji selama misalnya 4 bulan sebelum keberangkatan. Sehingga pas nyampe sana itu syariatnya kita dalam keadaan bugar. Ingat ya, ketika tadi ditawarkan naik gunung saat ini mungkin gak sanggup. Ketika 2 bulan dilatih ternyata bisa sanggup. Dan itu bisa terjadi. Karena apa? Karena tubuh ini desain bisa untuk dilatih. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita idam-idamkan selama puluhan tahun, itu ternyata tidak maksimal di sana. Karena apa? Karena sesuatu kurang ilmunya. Ya Bu, Pak, baik. Sekarang kita coba lihat Pak, di halaman udah ada dapat e-booknya Pak? Benar belum Neng? Asri, ada yang udah? Belum sama sekali? Sekedap. Ya Pak, sedang dikirim satu persatu. Ya mudah-mudahan jadi amal, mudah-mudahan jadi pahala sabar ya Bu ya. Baik, kita lanjut Pak. Sebentar, saya pilihkan, Bu, ya. Nah, ini aja nih. Baik. Iya, ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu semua. Kita lihat datanya, mudah-mudahan Ibu Bapak bisa lihat. Nanti di bukunya itu ada, Bu, ya. Di bukunya ini kita lihat sama-sama aja di sini aja dulu ya sekedap. Nah, bisa lihat Bu. Kalau kita lihat data di sini Ibu semua, ternyata apa yang kita inginkan supaya di sana itu bisa jalan dengan normal, supaya di sana itu bisa ibadah dengan lancar, supaya kita itu bisa berjalan jauh 6 km, 7 km, ternyata ini bisa dilatih. Bagaimana latihannya Pak Bu? Ada latihan kardio, latihan endurance itu Pak. Ada latihan kelenturan atau elastibilitas, ada latihan keseimbangan. Untuk latihan supaya jalan 7 km tidak merasakan lelah, bagaimana caranya bisa mulai itu dari 5 sampai 6 bulan sebelum keberangkatan. Apa yang dilatih? Jalan kaki, berapa banyak jalan kakinya? 15 menit rata-rata, berapa kali? 3 sampai 4 kali per minggu. Pertanyaannya, susah enggak? Enggak susah Pak. Targetnya apa? Ternyata jalan kaki selama 15 menit Ibu, selama 3 sampai 4 kali, targetnya apa? Tubuh tidak cepat lelah. Begitu istirahat sebentar, napas sudah kembali normal. Kemudian porsinya ditambah lagi Bu. Pada tahapan berikutnya, berapa lama? 20 sampai 60 menit pun tanpa ya. Ini latihan untuk lansia, untuk di atas 50 tahun. Kalau bapak-bapak masih silakan bisa Pak. Sekali latihan 1 jam dulu Pak ya. 20 sampai 60 menit. Berapa kali dalam sepekan Bu? 4 sampai 5 kali. Bisa berjalan tanpa berhenti, tanpa nyeri dada, tanpa suara terputus-putus, tanpa denyut nadi masuk ke area merah. Di mana denyutnya di area merah? Silakan aja baca nanti bukunya Bu ya. Kemudian durasi dinaikkan sampai pada akhirnya Bapak Ibu semua bisa berjalan kaki 14 km tanpa lelah, tanpa suara terputus-putus, tanpa nyeri dada, tanpa sesak napas 14 km. Pertanyaannya, ada enggak di sini Bu yang bisa jalan 14 km tanpa lelah, tanpa berhenti, tanpa sesak? Aya tuh Bu. Daya. Yakin gak ketika dilatih ternyata itu bisa? Bisa. Bade moal latihanana. Pak dokter dah hajinya juga entah kapan. Bagi Allah amat mudah Ibu Bapak semua. Ketika kita mencari ilmu tentang satu ibadah, berarti kita menunjukkan keseriusan kita dalam ibadah itu. Ya Bu, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau begitu Pak,

0: dari tabel ini ternyata kita bisa melatih. Itu latihan endurance, itu latihan kardio, itu latihan aerob. Sekarang bagaimana latihan kelenturan, Pak? Fleksibilitas dengan cara apa? Kenapa? Karena di sana kan ada duduk, ada berdiri, kemudian ada jongkok, begitu ya, Pak ya? Ada latihannya. Latihannya seperti apa? Ini udah saya sampaikan di tabelnya, Pak. Ada latihan duduk, kemudian berdiri 5-8 kali, ya Bu ya, seminggu 3 kali. Tolok ukurnya apa yang aman? Ketika latihan duduk, berdiri, tidak merasa pusing, tidak merasa nyeri lutut. Apakah ini bisa dilatih? Sangat bisa, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang ilmu, ternyata Allah turunkan ilmu itu diantaranya lewat para peneliti. Dan peneliti itu sudah menggabungkan ilmu-ilmu tadi dan sudah disebarkan, dan hasilnya diantaranya di dalam e-book ini. Coba kita lihat lagi, Pak Bu. Ada yang udah dapat, Bu? Ada, baik. Yang udah dapat kita coba buka di halaman bab 4, punten, bab 4, Bu. Bab 4 halaman 44. Ya. Bapak udah dapat? Belum, Bu. Neng, punten sana, Neng. Halaman 44 di sini, Bu. Di sini dikatakan ada latihan, Bu, punten, di halaman di bab 4 halaman 44. Ada, Bu, di halaman 44, tabelnya di halaman 47. Udah kirim belum WA-nya? Belum atau gimana ngirimnya? Udah ngirim WA-nya. Tapi malah dikirim nomor rekening? Enggak, enggak ngirim nomor rekening, Bu. Enggak. Ya. Coba, Bu, di halaman 47 tuh, di sana ada latihan-latihannya. Bisa kita laksanakan ya, Bu ya. Bagaimana ngitung denyut nadi dan sebagainya. Kemudian latihan kekuatan dan keseimbangan di halaman 50-51. Oh, tayangkan. Oh, siap. Sebagai anak harus nurut pada emak-emak. Sebagai ras terkuat di muka bumi. Ya, Bu, siap. Kita tayangkan. Baik. Sebentar, Bu. Kita tayangkan, ya, Bu, ya. Baik. Kemudian, Ibu, Pak, semua, ada satu yang penting lagi, yaitu apa? Latihan pernapasan. Latihan pernapasan, kalau kita lihat, Bapak, Ibu, semua, ternyata bisa meningkatkan bagaimana kekuatan ketika jalan kaki. Bukan hanya kakinya aja, tapi napasnya kuat. Bagaimana napas, latihan napas yang dianjurkan adalah 6 menit per sesi 1-2 kali per hari. Nih, punten. Karena saya dapat instruksi dari ibu-ibu harus menayangkan, punten. Nah, ini latihannya, Bu. Nih. Bisa nampak, Bu? Ah, itu. Aduh. Taos pisan, alhamdulillah. Jadi latihan napasnya itu, Bu, latihan 5 menit per sesi 1-2 kali per hari. Ya. Yaitu apa bagaimana latihan napasnya, Bu? Tarik selama 4 detik. Ya, Bu. Kemudian tahan selama 5 detik. Kemudian keluarkan selama 6 detik. 4, 5, 6. Tarik napas. 1, 2, 3, 4. Tahan. Keluarkan lagi 6 detik. Ya, Bu. Itu latihannya. Kemudian pada 1 bulan terakhir, pelatihan itu selama 10 menit. Apa dampaknya? Nah, Pak, Bu. Tubuh kita itu perlu bahan bakar. Bahan bakar dari mana sumbernya? Dari oksigen dan dari glukosa. Ibaratnya ibu punya masakan, tapi gak ada gasnya untuk masaknya. Ibaratnya ada glukosanya, tetapi gak ada untuk ngebakarnya. Sehingga mudah terjadi kelelahan. Ada bahan bakarnya, tapi sedikit. Dampaknya apa? Hanya sebagian yang bisa dimasak. Jadi latihan napas ini adalah salah satu ikhtiar agar kita itu bisa bugar selama dalam perjalanan ibadah haji. Ya Bu. Jadi pertama adalah persiapan fisik. Yang kedua adalah persiapan nutrisi. Kenapa? Di sana itu kan ibadah fisik. Kalau kita lihat Bu ya, ibadah fisiknya kalau kita lihat coba bisa Ibu nanti buka ya di halaman sebentar. Mengenal tanah suci sebentar ya Bu. Kita coba lihat yang ibadah fisik. Kita cek ya. Untuk nutrisi. Nah, di sini mengenal Arabia. Nampakkan ya Bu ya. Kemudian di sana nih punten ini iklimnya bulan apa gitu ya. Sebab di sini juga paparan UV-nya. Ya, kemudian di sini proses ini nih. Proses ibadah haji dan umroh. Sebenarnya kita lihat. Nah, ini Bu, kita lihat dulu ya Bu ya. Tuh, lihat. Tawaf itu Bu, kalau di mataf di dalam, di bawah, di dekat Ka'bahnya, satu putaran itu kurang lebih 120 sampai 140 meter. 7 putaran kurang lebih 1 kilo juga kurang. Pertanyaannya, kalau misalnya lagi penuh, lagi berjubel kayak gini nih Bu, nih, belum tentu kita itu kebagian di daerah dekat Ka'bah. Makin jauh berarti lingkaran makin besar, ya Bu. Nih lihat punten. Makin jauh berarti lingkaran makin besar. Saya pernah mencoba Bu di rooftop di atas. Rata-rata dengan apa namanya dengan jalan yang khusyu gitu ya, dengan jalan yang tumanina itu kira-kira 3 jam untuk tawaf di mana di rooftop di atas. Jalannya berapa? Kurang lebih 3,5 km. Nyaman, Ibu. Andai kata terjadi kelelahan karena di sana itu lebih panas, di rooftop itu AC-nya itu enggak begitu dingin, Bu, enggak kerasa. Beda dengan yang di lantai satu. Jadi di sana itu apa namanya memang lebih longgar tapi lebih lama. Kan kita itu bukan hanya target menghabiskan putaran Pak. Bagaimana ketika tawaf itu menoakan untuk guru, menoakan untuk orang tua, menoakan untuk diri sendiri sambil keliling seperti itu. Pertanyaannya, jalan 3 km tanpa lelah dengan banyak orang seperti itu, dengan cuaca panas seperti itu, apakah ini harus disiapkan? Iya Pak. Jadi ketika kita berbicara tawaf saja Bu, persiap-siap, bersiap untuk jalan sekitar paling tidak itu 1 km dan rata-rata paling banyak itu 3,5 km tanpa lelah. Boleh gak minum di sana? Boleh Ibu. Yang penting mah gak boleh batal ya Bu, karena kalau batal harus wudu lagi. Dan batalnya ketika wudu ini tinggal melanjutkan putaran berikutnya ya Bu ya, tidak apa usah kembali dari awal lagi. Kita sudah tawaf apalagi? Nih Bu, sa'i. Berapa jalan total sa'i dari Safa ke Marwah? Kurang lebih 2,8 sampai 3 km. Jadi total tadi mungkin 2 km kemudian ditambah sa'i. Kalau sa'i mah Bu enggak ada diskon. Sama segini. 3 km tambah tadi kilometer 5 sampai 6 km. Artinya Pak Bu apa? Ini adalah ibadah fisik. Kemudian masuk lagi ibadah lain tuh kan untuk saat seperti ini. Kan bukan kita jogging di jogging track di Gasibu ya Bu, ini tantangannya untuk fisik Pak Bu, ini luar biasa tapi nikmatnya juga sangat luar biasa Pak, nikmat sekali. Bagaimana talbiyah, bagaimana doa-doa tiap putaran itu nikmat sekali Pak. Jangan sampai kenikmatan ini terganggu karena napas yang sesak. Jangan sampai kenikmatan ini terganggu oleh tuur anu leklok. Apa tuur leklok teh apa ya? Apa tuur leklok teh apa, Bu? Apa bahasa Inggrisnya, Bu? Naunya? Ya, lutut yang lelah. Jangan sampai napas yang terengah-engah. Di sini kan bisa berhenti, Dok. Ada air jam-jam, betul, silakan. Ada air jam-jam dulu sambil berhenti dulu. Begitu ya, Bu ya. Tapi alangkah nikmatnya kalau tubuh kita dalam keadaan bugar, dalam keadaan sehat. Ya, Pak, Bu. Kemudian kita jalan lagi ke mana, Bu? Nanti itu ada ke Mina untuk tarwiyah. Ya, Bu. Semalam kita nginep di sana. Ada yang tarwiyah, memang ada yang enggak. Ya, di mana? Di tenda seperti ini. Ini adalah area tersempit pada prosesi ibadah haji. Jadi tidur itu hanya untuk satu badan. Mandi pun sama, Ibu. Mandi itu jangan kira ruang. Oh iya benar, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, Bu, Alhamdulillah saya dapat hadiah rompi. Apa tuh? Maaf ya, saya pakai dulu ya. Ini adalah rompi untuk pembangunan Eko Pesantren. Eko Pesantren itu ada berapa, Pak? Ada dua, ada tiga. Yang ketiga di mana, Pak? Oh, ada yang tahu. Yang ketiga di mana? Kok tahu, Ibu Bapak? Diketahui di Kuningan. Kata siapa, Pak? Ya, jadi mohon doanya. Kita sekarang lagi bangun masjid Eko Pesantren 3 Kuningan, ya, Bu. Nah, bagi Ibu Bapak yang dapat e-booknya di sini, ya, Bu. Di sana itu ada iklan, punten. Iklannya kayak gini, Pak, Bu, punten. Ya, ya ada iklan kalau nggak salah, nggak apa lagi, punten. Kalau nggak salah ada iklannya di sini, teh. Sekedap, ya, Bu, ya. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Oh, iya, tuh, Bu. Di sini ada iklannya. Eh, bukan yang ini, ya. Ada iklannya. Pokoknya begini, Bu. Insya Allah kita teh lagi ikhtiar untuk membangun Pesantren Eko 3 di Kuningan. Oh iya, hari ini Pak Bu, ada saya bahas seminar di Darul Hajj, tempatnya dekat di sana, yaitu kembali ke 0 km. Nanti akan saya sampaikan beberapa video-video animasi tentang alam semesta. Akan saya sampaikan tentang bagaimana manusia itu diciptakan dari sejak satu sperma sama satu sel ovum. Bagaimana Allah itu pada hari ke-120 meniupkan ruh. Insya Allah nanti akan kita bahas. Kalau dulu mah bayar, sekarang mah ada yang bayarin, alias gratis, ya, Bu. Cuma punten kapasitasnya terbatas, karena kapasitas 200, kita sudah ada yang daftar sekitar 160. Sudah 180, jadi kalau ada 20 lagi mah kebagian lah ya. Yang ada sekarang nanti tinggal kita kumpul di sana. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang 7 keajaiban kesembuhan, Pak. Nanti akan kita bahas tentang gerbang, pintu gerbang kesembuhan. Pintu gerbang kesembuhan sebetulnya ada di mana? Apakah di gerbang rumah sakit ataukah di gerbang poliklinik? Nanti akan kita bahas di sana. Insya Allah jam berapa, Pak Ogi? Jam 8 insya Allah kita kumpul. Ya, Pak. Mudah-mudahan kebagian tempat. Kalau nggak kebagian tempat, ya ngampar wenya. Lesehan juga nggak apa-apa, Pak. Dan yang penting mah ilmunya, insya Allah. Baik, kita lanjut, Bapak Ibu semua. Jadi kalau begitu, apa yang harus dipersiapkan lagi? Yang kedua adalah persiapan nutrisi, Bapak Ibu semua. Kenapa nutrisi itu penting? Kan kalau mobil juga perlu BBM. Kalau motor juga perlu Pertalite, perlu Pertamax. Artinya apa? Ketika nutrisi itu cukup, tubuhnya itu sudah dilatih, memungkinkan gerakannya itu bisa streamline, memungkinkan gerakannya itu bisa gesit, memungkinkan gerakannya itu bisa tahan lama tanpa lelah. Dok, kan kalau di sana makannya di Saudi, bukan di Indonesia. Iya, betul. Tapi ilmu tentang makan kita bisa siapkan dari Indonesia. Ilmu tentang jumlah kalori bisa kita siapkan di Indonesia. Bisa kita latih, Pak. Bagi mereka yang gula darahnya 300, kalau begitu makannya di sana apa aja, apa yang tidak boleh. Bagi mereka yang asam urat, Pak, ya, Bu. Apa yang tidak boleh di sana? Jangan sampai udah tahu asam uratnya tinggi, di sana ada menu sayur bayam. Atau ketika minum makan sayur bayam teh hari berikutnya mah ingkut-ingkut dan apa Pak, inggut-inggutan? Tertatih, oh, hebat Bapak literasinya. Tertatih-tatih kakinya karena asam uratnya naik. Ya, contohnya siapa yang ngomong ini? Udah tahu itu tuh Pak, udah tahu itu tuh ada asam urat, udah tahu bahwa itu sayur itu mempunyai kadar purin yang tinggi. Masih aja itu dimakan, atau udah segar Pak. Hari berikutnya tercatat inggut-inggut dan tertatih-tatih jalannya. Ya, qadarullah untung dikasih ilmu tentang bagaimana mengatasinya. Alhamdulillah bisa jalan lagi. Nah, hal-hal seperti itu apakah bisa dilatih? Bisa. Sudah tahu ada pembekakan jantung ibu bapak semua, maka dibatasi makanan yang mengandung natrium. Natrium itu kita kenal sebagai diantaranya dari garam. Padahal natrium itu bukan hanya dari garam. Banyak yang tidak disadari mengkonsum natrium dari mana? Dari makanan kemasan, dari makanan berpenyedap, dari makanan yang berpengawet. Kan penyedap itu mononatrium glutamat. Ya Pak, ada natriumnya. Ada mononatrium glutamat, ada monosodium glutamat. Dari mana itu? Dari makanan yang mengandung penyedap. Pak, dah saya mah enggak lihat mengandung makanan pecin. Ari eta ibu tuang anu snack-snack kayak gitu. Gurih-gurih sami eta oge. Ada mengandung penyedap. Jadi ibu bapak semua, makanan satu ya Bu, sesuaikan makanan, perhatikan betul apa yang boleh kita makan, apa yang tidak. Supaya apa? Datangnya ke sana itu bukan ngadon gering, bukan numpang sakit, bukan numpang ke poliklinik, tapi untuk memperbanyak diri ibadah di antara di Masjidil Haram. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan dari makanan? Bu, Pak, hidup dan bergaul dengan jutaan orang itu, kemungkinan apakah mereka sehat semua? Enggak, Pak. Kemungkinan apakah ada penyakit yang ditularkan melalui nafas? Sangat mungkin. Kalau begitu bagaimana dong kita gak usah bergaul? Gak mungkin. Untuk tawaf itu kan ribuan orang. Caranya adalah bagaimana memperkuat sistem agar tubuh kita itu tidak mudah sakit dengan memperkuat pertahanan tubuh kita. Bagaimana pertahanan tubuh kita supaya kuat? Satu, ternyata ada yang sederhana. Apa itu? Air, Pak. Lagi-lagi kembali ke air. Air itu bisa, kalau dehidrasi bisa menurunkan sistem imun, bisa menurunkan konsentrasi, bisa menurunkan berbagai macam pengaturan sistem hormon yang ada di dalam tubuh. Air yang pertama ternyata. Yang kedua apa yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Adalah makanan-makanan segar, diantaranya buah, Pak. Pernah satu kali makan, bukan satu kali, berkali-kali kalau saya di sana, biasanya umumnya Pak, menu yang paling banyak itu adalah tomat dan mentimun. Rata-rata itu menu ayawaya Pak, dirinya ada tomat sama mentimun. Tomat itu mengandung kadar likopein Pak. Mengandung kadar apa Pak? Likopein, jumlah kadar yang tinggi. Apa itu likopein? Likopein itu ibaratnya adalah pasukan kebersihan di dalam tubuh, sekaligus penguat pasukan tentara yang ada di dalam tubuh.
1: Bila kenangkan kaharmu.
2: Demikian sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh guru kita semua, sahabat MK, Dr. Haji Asep Hermana SPB FINHSMM. Ini terkait bagaimana menyiapkan tubuh menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini, kami sampaikan kembali bahwasannya ada informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua sahabat MK. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. puji. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394735 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, mau beramal yang terus mengalirkan pahala badi hingga ke surga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Yang tidak, kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat.
1: Hambamu rasa berputus asa.
2: Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Kami sapa Anda, ada Ibu Saprah dari Perum Samono Cianjur yang menyimak, tersimak dengan baik dan juga jelas. Kemudian ada sahabat Ibu Rini dari Cikarang juga, alhamdulillah bagus dan juga bersih dari Cikarang. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, MKFM di Cipanas yang tidak ada. Oh, mohon maaf sebelumnya ya Ibu, sedang ada terkendala maintenance ya di pemancarnya sahabat MQ. Tapi tenang saja sahabat MQ, Anda bisa menyimak melalui beberapa media sosial MKFM Bandung. Salah satunya dari YouTube MKFM di Live Kajian. Kemudian Ibu Eti di Balena juga menyampaikan radio MKFM tidak terdengar ya. Mudah-mudahan bisa kembali terdengar ya Ibu, sedang kami usahakan. Ibu Puji Lestari dari Mulia Tani KBB juga ini tidak tertangkap ya MKFM. Kemudian Iang Alin dari Cimareme, alhamdulillah jernih di pagi hari ini. Ibu Nesi dari Cipanas Puncak, Abah Ican Amin dari Cilacap, kemudian Kang Iman di Tasikmalaya, ada Bapak Ujang dari Cianjur, kemudian ada Ibu Naning dari Jogja ini. Ya, ada di lab MKFM Kajian ya Ibu Naning dari Jogja. Kemudian ada sahabat Ibu Istri Banjaran, Ibu Yanti di Antapani, kemudian Ibu Imas dari Manggahang. Kemudian ada sahabat kita 082161627 sekian-sekian yang menyimak di TikTok MKFM Bandung. Kemudian ada sahabat Ibu Tik-Tik dari Cianjur menyampaikan juga, alhamdulillah ini bisa kembali menyimak dan sempat tidak tersimak ya. Ibu Titik dari Cianjur bisa menyimak melalui media sosial MKFM Bandung ya Ibu Titik. Kemudian ada Bapak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya, ada sahabat OMN dari Manonjaya, kemudian ada Enrisa Fitri, ada juga Ibu Yanti dari Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyimak radio MQFM dari Bandung dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya, mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk beberapa jaringan radio relay yang sudah menyambung siarkan program manajemen kolobu pagi ini. Dan mohon maaf sahabat MQ untuk Anda sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu di kesempatan pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: kemari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan, serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Kang? Ya Allah, udah lama sekali gak ketemu.
1: Masya Allah, alhamdulillah sehat. Umi kabar baik. Bagaimana Umi, sehat juga ya?
3: Alhamdulillah saya sehat. Sebentar lagi juga mau paripurna ceritanya hari ini.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Baik, senang sekali bisa silaturahim lagi Umi dan...
3: Ya, Masya Allah ini.
1: Umi. Hari ini kita akan ngobrol tentang topik yang Masya Allah ini jadi hal yang perlu diketahui bersama ya. Kalau kita berbicara tentang tema ini, Umi, di awal sembari menyapa sahabat MQ, kita awali perbincangannya. Sebenarnya persoalan seperti apa yang sedang kita hadapi di tengah masyarakat ini, di hari ini, Umi?
3: Ya, terima kasih nih Masya Allah sahabat MQ yang mengikuti Inspirasi Pagi. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya ya, para pendengar yang ikut menyimak sekaligus juga berinteraksi, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberikan penjagaan terbaik dan dalam keadaan bersyukur dan terus mawas ya, mawas diri kita, keluarga kita untuk membersamai perubahan-perubahan kehidupan yang hari ini sedikit demi sedikit bergeser tanpa kita sadari. Hari ini kita berbincang keterkaitan dengan pencegahan ya, pencegahan penyimpangan perilaku seksual mulai dari pengasuhan sejak dini. Mungkin yang pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah keterkaitan dengan kita sebut sebagai bencana sosial orientasi dan perilaku seksual menyimpang yang hari ini sedang banyak dibicarakan tuh ya.
1: Yeah.
3: Di media sosial, kemudian di kehidupan nyata, mungkin juga bapak dan ibu melihat orang-orang yang di kafe-kafe berdandan tidak sesuai dengan kodrati, yang laki-laki seperti perempuan, yang perempuan seperti laki-laki. Kemudian kita juga melihat dampak-dampak IMS, infeksi ini apa dari seksual. Yeah. Seksual ya, ya penyakit menular ya, menular karena seksual, spilis yang juga semakin naik. Mungkin barangkali kita awali pertama adalah satu perubahan global atau kita sebut dengan global megatrend yang merupakan fenomena yang tidak bisa dibendung saat ini, yang telah memicu perubahan dinamika sosial kita dengan media sosial yang super cepat hari ini telah mengantarkan kita dituntut untuk cepat. Saya yakin semua kita memiliki informasi di WhatsApp-nya dengan informasi-informasi penting yang harus direspon. Demikian juga saluran-salurannya terus berkembang tanpa kita ketahui begitu ya. Tiba-tiba ada saluran-saluran yang bisa ternyata bisa diakses, dan kalau diakses itu bukan hanya untuk kebutuhannya orang dewasa, tetapi juga ternyata meskipun itu adalah kontennya dewasa, anak-anak juga bisa mengakses gitu.
1: Betul.
3: Artinya bahwa global megatrend ini sudah tidak bisa dibendung oleh kita mengepung kita dari depan, belakang, kiri, kanan 24 jam kita setiap hari, tidak tahu ini hari Jumat, hari Senin, Kamis, enggak tahu, setiap hari mengepung kita. Sehingga kita bisa melihat masyarakat kita mengalami perubahan dinamika sosial yang tentu saja mulai mempengaruhi nilai gitu ya, norma dan perilaku masyarakat termasuk yang ada di Jawa Barat. Contohnya beberapa waktu yang lalu ketika seorang selebgram merubah hidungnya, oplas gitu ya, oplas, dan ternyata dinormalisasi dan di banyak pendukungnya gitu. Itu sebagai salah satu contoh, begitu sangat tipis gitu, beda tipis gitu antara kita yang mendukung dan tidak mendukung. Tidak mendukung bagaimana cara mengekspresikannya, kalau mendukung langsung like kan gitu ya, dan memberikan pujian-pujian. Yang tidak mendukung dan tidak setuju ini terus bagaimana nasibnya, istilahnya kan begitu ya. Kita nggak bisa ngomong sudah, ngingetin sudah gitu langsung gitu, tapi ternyata karena berjuta-juta yang merespon gitu, puluhan juta yang merespon, sehingga mau tidak mau kadang-kadang nilai-nilai yang sesungguhnya jadi kelelap gitu ya kan. Jadi kalau kita lihat besaran dampak perubahan global ini semakin luas dan kompleks, mencakup perubahan-perubahan mulai dari teknologi digital, iklim, termasuk juga akhirnya demografi. Kan ada child free misalnya contohnya, nikah tapi nggak mau punya anak, itu kan juga salah satu bentuk ya dinamika yang akhirnya mempengaruhi demografi gitu. Ketika sudah fertilitas di bawah 2, wah ini sudah berbahaya, kita akan mengalami reduksi di suatu hari, kita akan mengalami kekurangan SDM gitu ya. Kemudian juga sosial, juga termasuk juga budaya, akhirnya juga ekonomi serta nilai-nilai kehidupan yang akhirnya mau tidak mau mempengaruhi pola pikir kita, perilaku individu, perilaku kelompok, keluarga dan masyarakat itu sendiri. Dan tentu saja tidak semua dampak perubahan global itu bersifat positif. Yang positif kita terima ya, misalnya kita melihat bagaimana anak-anak kita juga akhirnya bisa melakukan kampanye sebaik kebaikan ya. Inspirasi, saya juga melihat teman-teman saya itu growing sister misalnya, ngumpul bareng untuk menambah literasi sebagai kelompok perempuan muda, bagus gitu, banyak lah ya, kelompok ayah, kelompok difabel, kelompok ekonomi kreatif kan gitu, yang senang nulis. Yang positif-positif juga kita apresiasi, tetapi dari yang positif itu kita juga sebagian diantaranya menimbulkan dampak negatif yang mengancam ketahanan pribadi, identitas diri, ketahanan keluarga yang dapat dikategorikan sebagai bencana sosial gitu ya. Atau kita bisa melihat bahwa kenapa kita sebut sebagai bencana sosial? Karena seperti yang kita ketahui bagaimana peristiwa dan serangkaian peristiwa-peristiwa ini diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas, penyimpangan sosial termasuk juga penyimpangan seksual akhirnya. Jadi hari ini kita bisa melihat bahwa itu terjadi setiap hari dan lumayan ya menggerus ketahanan kita sebagai seorang. Ketika saya membuka medsos itu, ketahanan kita sebagai pribadi kadang tergerus gitu tiba-tiba tanpa terasa. Misalnya waktu melihat media sosial itu ternyata lebih cepat berasanya dibandingkan kita membaca ilmu ya, buku gitu ya, kitab-kitab, bahkan membaca Al-Quran misalnya, seperti itu. Hari ini juga dirasakan, sehingga diperlukan sebuah kekuatan endorse yang lebih kuat lagi, berkelompok lebih kuat lagi masyarakat itu untuk menangkis gitu. Tetapi sebagai pemangku kebijakan, hal ini tentu saja tidak bisa kita anggap sebagai hal yang lumrah, tapi harus ada yang kita perjuangkan. Makanya pentingnya wakil rakyat ini, kalau saya ya, ini gimana ya 5-10 tahun lagi ya Kang, kalau nggak ada yang ngingetin tentang hal ini gitu ya. Misalnya contohnya adalah kalau kita lihat misalnya perilaku seksual menyimpang merupakan segala jenis aktivitas seksual yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan kenikmatan atau gairah seksual dengan cara yang tidak wajar serta tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan kesusilaan masyarakat ya, yang berisiko menimbulkan masalah kesehatan dan sosial. Hari ini kita rasakan itu. Nah ini dampak-dampak yang kita lihat ya. Misalnya contohnya adalah seperti yang kita lihat, perilaku seksual menyimpang itu adalah perzinahan misalnya. Beberapa hari yang lalu kita dikagetkan dengan seorang yang sudah hidup bareng 3 tahun sampai kemudian terjadi kekerasan gitu ya, sehingga rusaklah wajah yang perempuan gitu kan, itu perzinahan ya. Perzinahan itu gak boleh gitu. Saya bilang perzinahan aja itu gak boleh, itu juga perilaku seksual menyimpang, perzinahan. Terus apa lagi? Ya selain perzinahan, kumpul kebo ya, kumpul kebo ya, kemarin perzinahan, kumpul kebo itu bareng tanpa ikatan perkawinan ini nggak boleh. Ini juga perilaku seksual menyimpang, pornografi gitu ya, di selain ada masturbasi, ada onani gitu ya, kemudian prostitusi itu sendiri juga itu tidak, itu juga seksual menyimpang. Lesbian kan kita juga temukan anak-anak sekolah di Senin sampai Jumat, Sabtu Ahadnya jadi bekerja sebagai, bukan bekerja ya, melakukan prostitusi di akhir pekan gitu ya, diketahui oleh orang tua, itu kita juga menemukan itu. Kemudian lesbian, perilaku seksual menyukai sesama perempuan, gay, perilaku seksual menyukai sama laki-laki, sekarang juga sedang naik ini, biseksual, ketertarikan seksual pada lebih dari satu jenis gitu ya. Transseksual, keinginan untuk berganti jenis kelamin, transfetisme, mengenakan pakaian lawan jenis dengan bagian dari eksistensi individu untuk menikmati pengalaman temporer menjadi anggota lawan jenis. Ini kan sekarang banyak tuh, misalnya apa, kalau kita rame-ramenya itu adalah boti-boti itu ya kan, itu mulai-mulai. Terus kemudian ngomongnya sih dakwah tapi pakai anting gitu, laki-laki gitu kan, gimana ya caranya itu, padahal dia melakukan transvestisme gitu, mengenakan pakaian lawan jenis yang dia ingin menjadi bagian itu gitu ya. Oh, kalau yang anting kan bisa laki perempuan, tapi ketika memakai baju laki-laki, memakai baju perempuan dan mendeklarkan dirinya gitu. Termasuk juga queer gitu ya, mengidentifikasi diri sebagai lesbi, gay, biseksual, transgender, intersex atau aseksual dan tertarik dengan banyak gender gitu ya, serta mencakup semua aktivitas seksual tetapi tidak terbatas pada perzinahan dan pelecehan seksual saja, tapi aktivitas seks kelompok bertukar pasangan dan aktivitas seksual dengan penggunaan zat adiktif, fetisisme, kepuasan seksual diperoleh melalui penggunaan benda mati, aksi bisionisme, kepuasan seksual didapatkan dan memperlihatkan alat kelamin, ini juga banyak ini gitu ya. Juga termasuk ada yang menikmati kepuasan seksual dengan mengintip atau melihat orang lain yang sedang tidak berpakaian atau berhubungan seksual. Ini juga sedang terjadi gitu di WhatsApp gitu ya. Kemarin saya baru ketika sedang rapat dibisikin sama teman saya gitu ya, gini, ya Umi, tahu nggak si ini gitu, si ini tuh sekarang gini gitu, dikirimin ya video-video. Saya melihat bahwa kenapa saya angkat ini yang sekarang terjadi gitu ya, ya termasuk juga pedofil gitu ya, kemudian zoofil ya, melakukan hubungan seksual dengan binatang. Kalau di Kota Bandung tuh pernah ada kejadian tuh seorang anak menyodomi kucing gitu ya, kemudian juga kalau di Tasik itu ayam gitu. Saya menyampaikan ini gitu ya, melakukan hubungan seksual dengan, maaf ya, dengan mayat itu juga ada, sadar masoksikisme, aktivitas seksual yang melibatkan tindakan penyiksaan, penindasan, perbudakan. Terus kemudian juga masokisme, kenikmatan seksual yang diperoleh melalui rasa sakit yang dialami diri sendiri. Dan banyak, masih banyak yang, termasuk juga incest yang sekarang menjadi, selain incest ada sodomi, dan incest yang paling banyak sekarang kita temukan. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi-informasi baru keterkaitan dengan ini. Loh, kenapa terjadi begini begitu cepat dan banyak sekali sampai kita melakukan sebuah defense ya, mempertahankan diri yang sudah keteteran gitu ya. Secara pribadi, keluarga itu sudah keteteran. Nggak cukup ternyata hanya dengan melakukan kumpul kemudian mengedukasi dengan kata-kata gitu ya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Salah satunya adalah melakukan kesadaran lebih awal gitu ya. Dalam setiap persoalan-persoalan paling minimal ada 3 yang harus kita lakukan. Pertama adalah melakukan pencegahan, yang kedua itu adalah kuratif ya, menyelesaikan, yang kemudian juga sampai tuntas rehabilitatif. Itu saya pikir semua gitu ya. Demikian juga Islam mengingatkan tentang pentingnya melakukan pencegahan terlebih dahulu, kuratif gitu ya, menyelesaikan gitu, kita urai satu-satu gitu. Karena sesungguhnya persoalan-persoalan yang hadir ini juga berasal dari tangan-tangan kita sendiri, pikiran-pikiran kita sendiri gitu ya. Yang kita sama-sama tahu bahwa hari ini masyarakat dunia itu terkonekting dengan begitu sangat luas dan sudah menembus tanpa batas gitu. Kita bisa berkomunikasi dengan budaya Meksiko, kita juga bisa berinteraksi dengan budayanya orang Arab, orang Cina, dan juga sesama orang Asia yang macam-macam, yang mereka juga memiliki keinginan gitu ya, secara ekonomi misalnya Korea dengan drakornya itu bisa menghadirkan sampai 7 triliun US dollar per tahunnya. Siapa itu yang menikmati itu? Orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia itu ada 86 juta keluarga, ada 284 juta orang gitu. Besar sekali sebagai sebuah. Coba kita lihat, sehingga kita melihat body shaming misalnya, anak-anak kita jadi body shaming, yang cantik itu yang putih tinggi, kemudian wajahnya gitu ya yang glowing gitu ya, dan ini menjadi perilaku yang sampai ada sebuah keluarga, sang ibu ini menyampaikan bahwa hari ini saya harus mengeluarkan untuk skincare anak saya melebihi dari belanja ya, belanja bulanan gitu ya. Kalau skincare kan pasti mahal, belanja bulanan cukup misalnya 1 bulan 1,5 juta harian ya, kemudian ternyata untuk skincare lebih dari itu. Ini juga menjadi satu. Terus kemudian ada pay later, ada pinjol, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya melihat bahwa ini perlu kita pahami bersama-sama ya, sebagai masyarakat. Tentu saja kita harus terus menyampaikan edukasi-edukasi tentang ini yang terjadi di masyarakat ini. Makanya kita menemukan ada sebuah kasus misalnya, ada terjadi pelecehan seksual, sudah sekian puluh santri dan sekian yang melahirkan, sampai ada yang dua gitu. Itu yang kelihatan, yang gak kelihatan. Bahkan saya juga waktu tahun 2013 saat Mang Ode jadi wakil wali kota, itu sudah menemukan seorang anak SMP melahirkan dari ayah tirinya, yang mereka itu melakukannya bertiga, sekasur dengan ibunya, jadi tigaan gitu ya. Ibunya tuh tahu gitu ya. Kebayangkan, tidak ada sebuah ini juga terjadi di mana, nggak jauh ini, di mana, di Bandung gitu. Dan banyak lagi yang lainnya tidak terlihat. Seperti yang juga kita ketahui ya, bahwa faktual dari OPSM di Jawa Barat itu sendiri juga ya, misalnya LSL itu ya, Masya Allah gitu ya, pemetaan komisi KPA HIV AIDS itu di Jabar saat ini terdapat 1.500 tempat mangkal atau pertemuan terbuka khusus laki-laki suka laki-laki di Jawa Barat, tercatat ada 23.000 orang. Ini coba kita lihat ada di mana itu. Saya bacanya di ini ya, di Republika ya, Republika menyampaikan itu. Kemudian di Facebook juga kita melihat beberapa grup gay komunitas dengan nama-nama berbeda dan menunjukkan lokasi di mana wilayah dan kota dari kota Jawa Barat, dengan anggota ribuan orang secara terbuka menawarkan dan mengadakan pertemuan di lokasi tertentu, menjadi fenomena yang diperbincangkan dan meresahkan publik, termasuk juga pesta gay yang ada di Karawang gitu ya. Tapi yang paling tentu saja kita juga perlu kita garis bawahi bahwa indikasi penyimpangan seksual di kalangan pelajar dan guru di Jawa Barat, Forum OSIS di Kota Kabupaten mengemukakan bahwa mereka menemukan beberapa kasus LGBT sudah di level SMP, SMA, dan SMK. Saya sebagai Ketua Puspaga beberapa waktu yang lalu, itu turun di salah satu sekolah SMK, anak yang lesbi gitu ya, perempuan suka dengan perempuan. Nama-namanya juga bagus gitu ya, nama-nama yang kita sendiri juga sekolah ngeliat. Saya melihat ini, wah ini kok sampai seperti ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Jadi temuan kasus-kasus pesta gay ini juga terungkap gitu ya. Bahkan temuan kasus oleh polisi di berbagai wilayah kota di Jawa Barat juga, salah satunya di kota Jakarta Selatan, mengungkapkan arisan pesta gay dan digelar trio host di hotel kawasan Kuningan, diikuti 56 peserta gitu ya. Kemudian mayoritas dari pria yang berdomisili di Jakarta, ada juga yang berdomisili di Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bekasi, Sulawesi Selatan. Mereka sendiri punya kelompok-kelompok yang ada ketuanya yang mereka itu melakukan konferensi. Artinya bahwa perilaku-perilaku ini bergerak sistematis ya, sistematis untuk mencapai sebuah entitas tertentu gitu ya. Ini juga harus menjadi diawasi oleh kita semua. Ini saya menyampaikan, ini penting sekali. Contohnya misalnya Jawa Barat ya, jumlah LGBT di Jawa Barat itu menduduki peringkat pertama berdasarkan data estimasi terbaru. 5 provinsi tercatat memiliki berbagai jumlah LGBT terbanyak. Jawa Barat berada di tingkat yang paling tinggi gitu ya, berapa? 302.000 orang. Jawa Timur menempel ketat dengan 300.000 orang, disusul Jawa Tengah 218.000 orang, DKI 43.000 orang, dan Sumatera Barat 18.000.
4: Sahabat MG, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 925.
2: Dimanapun dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salur

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

Jadi fakta berbagai kejadian ini tentu saja harus menjadi PR-PR yang harus kita kita pahami bersama-sama. Demikian juga dengan fakta perzinahan ini ya. Sekarang kalau saya lihat, saya suka menanyakan ke teman-teman tuh yang memiliki kos-kosan di area beberapa kampus-kampus ternama di Jawa Barat gitu ya. Fakta-fakta ini ternyata bukan hanya di kita dengar di Jogja yang kita kenal hari ini, kos-kosannya itu sudah campur gitu ya. Nah, ini juga kita lihat bahwa kejadian perzinahan, kumpul kebo banyak dilaporkan di Provinsi Jawa Barat. Demikian juga incest, zoofil gitu ya, pedofil. Bahkan pedofil kemarin saya ngobrol dengan Pak Bapak Kepala HAM Jawa Barat ya. Kemenham Jawa Barat, Pak Hasbullah itu ngasih tahu Umi tuh di sini di kelurahan ini gitu dekat dengan rumah Umi tuh katanya dia nyebutnya salah satu kelurahan dekat dengan Cicahem ya menyampaikan ada pedofil sampai 65 anak. Bayangkan 65 anak sebagai korban gitu. Itu gimana ibunya, gimana pelakunya, gimana anaknya, gimana ngurainya gitu ya. Rasanya kalau kita lihat bencana ini lebih besar daripada bencana hanya banjir. Kalau banjir gitu ya mungkin kita sudah bisa menangani karena kita sudah punya BPBD ya, Badan Penanggulangan BPBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah gitu. Kita tahu gitu, SOP-nya ada, apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh organisasi, apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Tetapi ketika bencana sosial belum memiliki sebuah bentuk yang permanen, masih dalam bentuk perjuangan-perjuangan, baik di tingkat pusat sebagai salah satu regulator penting di dalam memberikan payung pelindungan kepada masyarakat dari orientasi yang sangat mengkhawatirkan ini, demikian juga di tingkat daerah. Ya, alhamdulillah ini mohon doanya Jawa Barat, saya sudah mendorong ya insya Allah awal dari tahun 2027 itu akan terjadi sebuah pembahasan bagaimana pelindungan masyarakat dan keluarga dari orientasi dan perilaku seksual menyimpang yang tadi saya sebutkan lebih dari 15 jenis ya, 15 bahkan lebih dari 20 jenis gitu ya, yang kalau kita urut itu semuanya kita temukan di masyarakat dengan intensitas yang juga ternyata bukan kecil tapi besar gitu. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa LSL aja kok Jawa Barat itu pengirim terbesar ya, 302.000, bukan 300.000, 302.000, baru disusul oleh Jawa Timur 300.000, terus kemudian 218 Jawa Tengah gitu ya. Nah, kenapa ini harus menjadi perhatian kita? Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa dampak dari bencana sosial ini akhirnya kita temukan satu, ada IMS, infeksi menular seksual. Jadi penyakit infeksi menular seksual. Saya kalau datang ke beberapa puskesmas dulu, puskesmas di Kota Bandung khususnya, untuk melakukan screening HIV itu hanya sekitar dari 4 puskesmas menjadi 10 puskesmas dan hari ini 82 puskesmas. Artinya 82 puskesmas ini melakukan penjangkauan dan ada tim screening untuk melihat sejauh mana sih sebenarnya yang datang ke sana keterkaitan dengan pasien-pasien yang sudah berpenyakit gitu ya, infeksi menular seksual. Kalau saya datang tuh sekarang sipilis banyak Umi, HIV dulu kita pernah berjuang untuk tidak ada kelahiran bayi positif itu positif HIV, karena kalau sudah ada bayi positif HIV itu berarti kita sudah kecolongan besar sekali. Saya masih ingat itu waktu saya menjadi

0: Ketua WPA waktu itu berusaha supaya tidak terjadi lahirnya bayi positif gitu ya. Sekarang kan kalau ibu hamil pasti langsung di screening karena ibunya baik-baik saja, tapi karena bapaknya terkena gitu ya, karena mungkin bisa biseks, bisa bertemu dengan orang yang ternyata juga HIV gitu ya, yang kemudian ibu baik-baik ini kena, dan itu memang ternyata perempuan baik-baik yang tertular HIV itu juga ternyata banyak, tiba-tiba dia ketahuan gitu ya. Ternyata positif, bisa kita bayangkan ya bencana sosial yang terjadi. IMS, jadi temuan penyakit sifilis di Jawa Barat sampai 2026 ini ditemukan kasus tertinggi pada populasi kunci laki-laki suka laki-laki sejumlah 45.281 pada tahun 2024, kemudian 55.384 di tahun 2025, dan pada Maret 2026 saja sudah ditemukan 14.384 yang terinfeksi sifilis, yang tertinggi pada kelompok LSL. Wah, ini saya dapatkan dari mana ini? Dari kemarin kita ngobrol dengan ini, dengan siapa namanya, Ibu Kadinkes ya, kata Ibu Kadinkes, saya itu suka bingung Umi, kami itu kan menyelesaikan pengobatannya, tapi melakukan pencegahannya itu kan tidak di ranah kami gitu. Kebayang bahwa pemerintah harus menambah anggaran untuk penyakit menular ini gitu ya. Karena ternyata perkembangan tes IMS ini ditemukan yang paling tertinggi pada populasi kunci LSL gitu, dibandingkan dengan populasi kunci lainnya gitu, seperti pekerja seks perempuan atau WPS, waria dan pengguna narkoba suntik atau penasun. Ini data dinas tahun 2026. Kemudian yang kedua adalah HIV itu sendiri, dan tahun depan HRV itu sudah akan dikurangi 56%. Kemudian juga merusak tatanan peradaban dan masa depan generasi bangsa. Orang dengan HIV ditemukan 83,5% penderita HIV baru berada pada usia produktif, yaitu usia rentang 20-49 tahun. Kemudian artinya tingkat SMP hingga SMA, SMK. Data pada bulan Maret 2026 di Jawa Barat berdasarkan kategori usia tertinggi pada kelompok 25-49 tahun. Ini kan usia produktif gitu ya, ya kurang lebih 64,2%. Kalau kita lihat bahwa inilah yang hari ini, wajah ini kan tidak ujuk-ujuk. Setiap ada persoalan itu kalau kita runut itu ada sebabnya. Begitu kan Kang? Apa sebabnya? Ya oke, sekarang kita dipercepat dengan adanya megatren tadi, pengaruh yang sangat kuat dari perilaku gitu ya, orientasi, pola pikir, budaya gitu ya, bahkan juga cita-cita, juga prinsip hidup berubah gitu dengan megatren ini. Tapi kalau kita runut lagi, yang paling gitu ya, paling kecil itu adalah tentu saja bahwa tidak terlepas dari konsep diri dalam keluarga. Jadi kalau kita lihat, mungkin barangkali jadi catatan buat kita bareng-bareng ya, lebih kuat lagi gitu ya, melakukan preventif lebih kuat lagi. Ini minta maaf, izin.
1: Iya.
0: Sebentar. Ya. Oh, ini salah. Habis itunya, baterainya. Jadi kalau kita lihat, lebih melakukan preventifnya apa ya, itu kita scale up lagi nih para orang tua untuk men-scale up apa yang harus dilakukan sejak dini. Jangan sampai 10, 15, 20 tahun yang akan datang itu terjadi yang hari ini kita terkaget-kaget gitu. Kita sudah tahu trennya begini. Sebenarnya sederhana, karena seperti yang kita ketahui, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, hendaklah kalian merasa takut ya, meninggalkan generasi yang lemah, itu dalam surat-surat An-Nisa. Takut, kata takut ini harus kita lakukan secara apa? Secara kolektif. Kenapa semua orang tua pada takut? Siapa sih yang sekarang tidak menjadi orang tua? Karena semua anak itu lahir dari keluarga, maka menjadi tanggung jawab kolektif orang tua untuk memberikan edukasi yang lebih kuat lagi. Karena kalau edukasi itu sekarang bisa lewat TikTok, bisa lewat Instagram, bisa lewat AI, bisa ke Gemini, bisa kepada ChatGPT. Tapi itu semua adalah teori-teori yang tidak akan pernah berbunyi ketika kita tidak jadikan sebagai perilaku internalisasi dan menjadi prinsip yang harus menjadi perhatian sebagai orang tua. Itu Akang. Ini yang mungkin barangkali saya mengucapkan terima kasih ini kepada MGFM yang menjadi salah satu ya wasilah untuk kita bisa memberikan narasi-narasi ini kepada seluruh keluarga. Dan tadi coba bayangkan kalau ada seorang keluarga, sebuah keluarga kaget anaknya HIV, kaget ketika anaknya sudah mulai berperilaku tadi ya, laki-laki sengkai perempuan pakai lipstik, terus kemudian rambutnya diikat, terus kemudian berperilaku kayak perempuan, yang perempuan juga perilaku pada laki-laki, itu sudah harusnya jadi warning gitu ya. Jadi warning, wah ini ada apa itu, apa yang salah. Untuk itu kalau sejak dini harus ada yang perlu kita perjuangkan bersama-sama gitu ya. Gitu ya kalau saya ngelihatnya. Nah, kita sekarang masuk kepada apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua di dalam melakukan apa namanya pencegahan sejak dini gitu ya. Sejak dini. Nah, ini penting ini. Ada beberapa hal yang saya pikir dari dulu sampai sekarang tuh sama. Kita akan membangun anak kita menjadi anak-anak soleh, seperti yang disebutkan, Rabbana hablana min azwajina. Rabbana hablana min azwajina. Jadi pertama azwajina, pasangan. Maka sebagai sebuah masing-masing pasangan dalam sebuah keluarga itu harus ngeh gitu. Bahwa keduanya itu harus ngeh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Tiga ya. Tiga unsur ya. Qurrata ayun. Nah, kata-kata qurrata ayun ini perlu kita uraikan. Qurrata ayun itu apa saja gitu ya. Bukan kalau dilihat ganteng kita senang, gemuk kita senang, anaknya nurut kita senang, tetapi juga jangan lupa konsep interaksi pasangan suami istri, visi keluarga, termasuk konsep mendidik anak dan konsep memberikan keteladanan, memberikan pengasuhan. Itu harus berada pada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Kita mampu membaca dengan ya bismi rabbikal ladzi khalaq, seperti Allah menciptakan kita gitu. Ini yang penting, konsep. Jadi yang pertama adalah fondasi akidah itu dan identitas diri. Ini penting ya. Kamu anak laki, perempuan dan laki-laki sejak kecil dikasih tahu gitu ya. Dipanggilnya misalnya yang perempuan tuh salihah, salihah, soleh, sini nak soleh gitu. Apa yang harus dilakukan pembangunan identitas ini sejak kapan? Sejak dia ada gitu. Sejak dia ada di dalam perut, kemudian ketika dia lahir, maka kita harus posisikan, bukan disuruh milih anak-anak itu. Kan tadi kan sudah dikatakan bahwa ada yang memilih identitas dirinya, berubah gitu ya. Dan alhamdulillah itu beberapa orang yang, maaf ya, transgender, itu sudah kembali lagi gitu. Padahal ketika menjadi transgender perempuan, dia cantik luar biasa. Suaranya juga nggak perlu dioperasi gitu, sampai suaranya mengecil gitu. Tapi sekarang sudah kembali lagi. Saya senang sekali gitu ya Allah gitu ya. Bahwa ternyata gitu ya, perlu kita tahu. Jadi pengasuhan mulai dari pondasi akidah dan identitas diri ini dari usia 0-6 tahun ini menjadi penting nih ya. Jadi golden time ya, golden age gitu ya. Apa saja yang harus kita lakukan narasi-narasi itu, mulai dari kita mengenalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber semuanya. Tidak ada manusia ini ada begitu saja, alam raya ini ada. Konsep-konsep ini harus dilakukan. Saya melihat di bukunya Ibu Profesor Dr. Ratna Megawangi, pakar karakter ya, di Heritage Foundation. Kebetulan waktu saya menjadi Bunda PAUD itu ketemu dengan beliau, diskusi panjang, dan sampai hari ini beliau memberikan concern terhadap pendidikan ini, pendidikan akidah sebagai hamba Tuhan dan konsep diri. Kan dia membuat buku. Kenapa itu berbeda? Mengapa berbeda? Tahun berapa itu? 96 ya. 96-97 tuh. Mengapa berbeda waktu itu? Saya enggak ngerti tentang antara feminis dan patriarki gitu ya. Nah, setelah saya baca dan kemudian ngikutin terus, oh ternyata ini ada pencetusnya toh ya. Walan tad doang kali hudud dan surahat tatabian. Milah tahun ini milahnya bukan milah kita. Jadi kembali lagi, kita sebagai seorang muslim, ayo, konsep itu sudah ada. Konsep anak perempuan, konsep anak laki-laki, apa harus dilakukan sebagai seorang hamba dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ada batasan-batasannya. Dan itu dilakukan sejak kapan? Sejak kecil. Bahkan 0-6 tahun ini kalau bisa jangan ditinggal gitu ya. Karena apa? Kalau enggak kita akan kecolongan gitu, khawatirnya dengan arus yang hari ini anak-anak kecil sudah mengakses dunia sosial ya, dunia media sosial yang begitu sangat luar biasa. Kita saja yang sudah dewasa tidak bisa membendungnya, apalagi anak-anak usia 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Saya melihat bahwa hari ini keluarga-keluarga begitu terkepung dan tetap enjoy gitu dengan pengepungan-pengepungan media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan mau dibawa kemana tanpa adanya sebuah filter gitu. Jadi satu adalah sejak dini pondasi akidah dan identitas diri. Ini penting ya, saya menggarisbawahi ini. Kemudian yang kedua adalah batas dan adab. Masya Allah ya, Islam itu mengajarkan, bahkan di dalam surat Hujurat itu ketika kita mengetuk pintu orang tua kita aja diajari kapan gitu, sampai disebutin gitu ya. Al-Qur'an, Al-Qur'an menuliskan, dari mana itu, dari langit. Allah saja ngingetin gitu.

0: MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Ya, terima kasih atas pertanyaannya tadi ya. Ya, kita menemukan masyarakat kita ini masyarakat yang kalau saya sebutnya itu strawberry gitu ya. Kelihatannya memang cantik gitu, tapi ketika diusik dikit gitu, itu ternyata nggak langsung respon positif gitu ya. Jadi contohnya nih Kang, misalnya gitu ya, kemarin diingetin jangan coret-coret ya. Ini kan kawasan yang dijaga gitu, seorang satpam di mana itu ya, Jatiluhur ya. Jatiluhur.
2: Oh iya, iya benar.
1: Kemudian diikat, kemudian dibuang gitu. Pikirannya tuh, waduh gitu, segitunya masyarakat kita gitu ya. Padahal sederhana yang disampaikan gitu ya. Itu konsep-konsep adab gitu ya. Konsep adab misalnya, itu gak boleh misalnya gini. Satu hal yang sederhana, tapi ternyata dibalasnya dengan sangat gitu. Nah, kita juga melihat kepada runtur timpal kecil itu akhirnya masyarakat itu ternyata tidak memiliki resiliensi gitu, kekuatan gitu. Gak kuat, gak kokoh gitu prinsipnya gitu. Sehingga ketika terusik, merasa bahwa itu melewati batas hak asasi gitu. Kan selalu kita menyebutnya pakai hak asasi itu tadi, produknya itu kan. Ini kan terserah saya, mau gini-gini-gini itu saya. Padahal kita ini tidak bisa secara individu itu, pure individu, tetap membutuhkan orang lain gitu. Sejak kita lahir, kita membutuhkan orang lain kan?
2: Iya. Betul
1: nggak? Mulai dari yang membantu kelahiran kita, kemudian yang pakai baju juga baju orang. Ada yang buatin baju, yang buatin ini, buatin ini, sudah tangan pakai tangan orang. Kalau kita sadari ini menjadi sebuah konsep, maka versi terbaik kita itu ya juga atas dibangun oleh masukan-masukan baik dari orang gitu. Nah, pemahaman yang seperti ini nih yang kadang-kadang kurang gitu. Kurang bahkan mungkin tidak ada gitu. Sehingga ketika ada yang ngingetin, itu seperti melecehkan, merendahkan gitu ya. Bukannya baik, malah terbalik sebaliknya. Untuk itu, memang harus ada yang dilakukan. Satu adalah tidak ada perilaku, kalau saya nyebutnya gini ya, amal dalam konsep beramal itu. Amal itu adalah buah ilmu dan keikhlasan. Ilmu berarti pengetahuan yang kemudian menggetarkan hati. Kemudian keikhlasan itu adalah menisbatkan kepada yang kuasa, Maha Kuasa. Cara kita berbicara, cara kita berpakaian, cara kita makan, pilihan yang kita makan, cara kita beraktivitas, cara mengelola kehidupan kita, mengelola apapun, mengelola mata, mengelola telinga, mengelola yang ada di dalam tempurung ini ya, otak kita ya, cara berpikir kita ini, semuanya itu kalau kita kembalikan kepada Allah, nah itu sebenarnya gitu ya, versi terbaik itu akan didapatkan dari dirinya sendiri, orang yang paling dekat dengan kita. Kemudian orang di ring kedua itu adalah orang yang manusia-manusia yang awareness terhadap kita, dan harusnya kita bersyukur ngingetin. Tapi masyarakat kita sekarang mengalami kerentanan yang sangat mengkhawatirkan, sehingga diperlukan sebuah analisis bahwa ternyata konsep-konsep yang tadi saya sampaikan itu tidak terinternalisasi secara masif. Karena apa? Quality time usia 0-6 tahun itu ternyata anak-anak kita tidak berada pada posisi di mana dia berada di lautan ilmu. Ya kan, kalau di rumah ditinggalkan sama pembantu. Pembantu paling, ya kalau kecuali pembantunya, pembantu, saya punya teman-teman yang pembantu-pembantunya itu adalah orang-orang pilihan yang dibayar mahal. Ngajarin ini, ngajarin ini, dicek sama ibunya gitu. Ada yang begitu. Tapi kalau cuma nemenin, waktunya makan, waktunya tidur, waktunya main, nah terus doktrin, narasi-narasi yang dibutuhkan untuk membangun kepribadiannya ditaruh di mana, padahal di 0-6 tahun itu adalah waktu yang sangat penting. Nah, hari ini kita melihat itu dampak itu begitu sangat besar, berarti usia-usia pentingnya waktu itu tidak dibersamai oleh lautan pengetahuan. Sehingga hari ini kebayang ya, seperti kata ahli pendidikan, ketika sebuah pohon itu yang masih muda, kamu akan arahkan apa seperti apapun bisa, ranting-ranting itu. masih muda ya, dibelit-belit begini-begini nanti bisa, tapi ketika disuruh jadi pohon susah. Nah, ini mungkin kita menemukan itu. Nah, apa yang kita lakukan? Satu, tetap kita harus dengan tetap disampaikan, yaitu dengan bil hikmati wal mau'idatil hasanah, ditegur dengan cara-cara yang baik, itu wajar, kewajaran, ini satu. Kemudian yang kedua, memperluas edukasi yang dilakukan oleh semua pihak, edukasi semua pihak. Siapa sekarang harus yang menyampaikan tentang adab, adab berpakaian, adab bergaul, kan gitu ya, adab ketika menginjak dewasa, disampaikan betul, termasuk adab perilaku bergaul sesama lawan jenis, sesama jenis dan sesama jenis atau lawan jenis, itu dibahas juga hari ini, perlu gitu. Laki-laki dengan laki-laki mana yang harus dibatasi, harus sampaikan itu sebagai merekonstruksi ulang atau tambahan narasi ini untuk menjadi sebuah konsep, dan konsepnya tidak semuanya berada dalam terlambat, karena sesungguhnya pengetahuan, inspirasi itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita semua harus menempatkan bahwa kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang versi terbaik yang disayang dan dicintai oleh Allah, dan menjadi bagian dari orang-orang soleh, karena orang tua kita pasti menginginkan anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh. Ini kita perlu kita sadari bersama-sama. Nah, ketika dinasihati sudah, narasi juga dilakukan terus, kemudian ada contoh yang sangat banyak. Karena hari ini, maaf, orientasi perilaku seksual menyimpang, akhirnya kenapa terjadi? Karena bukan orang itu yang bukan pelaku, tapi kadang-kadang juga dipancing. Ya minimal, makanya ketika kita bergaul, berbicara, cara foto, itu kan saya ngeliat foto, cara foto anak-anak itu ya, lidahnya dikeluarin gitu. Itu saya tuh kesel banget ya. Yang laki-laki ikut juga ngeluarin lidahnya gitu. Aduh, ini kan itu sudah tanda-tanda kecil gitu ya. Nah, ini sebagai orang tua suka, nah, saya juga termasuk yang suka negur tuh kayak, tapi bagus Umi, bagus apanya? Saya bilang begitu. Saya ceritain aja gini, gini, gini, gini. Ini penting ya, jadi atensi buat kita, karena apa? Ekspresi amal itu adalah buah dari keikhlasan dan ilmu. Ketika amalnya dalam tanda petik itu perlu direkonstruksi, berarti dikonstruksi itu adalah itu konsep-konsep keilmuannya, kemudian konsep-konsep keikhlasannya ini yang harus juga menjadi langsung menjadi indikator. Gitu, Kang. Aduh, teori banget ya, Kang ya, tapi itu yang sebenarnya yang terjadi gitu.
2: Iya, baik.